0: Tenggara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
0: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh, rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
0: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jemaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jemaah dan langsung kita arahkan jemaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jemaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Mispena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari debarkasi Batam, batasan barang bawaan jemaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam mengungkapkan, barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Meja, ini kita cocok dia jenis ini sama Tunisia tangkai, ada madi ya, ini madina, madu, rata-rata yang laku itu semuanya. Sambil terdus-dus kan, harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh, yang pembeli-pembeli di sini puas lah, right? Pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini, maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
3: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
2: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
3: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
4: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang,
5: dia gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol?
6: Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak?
4: Itu hanya ke Pak Bahlil, mesti ada
5: mekanismenya gimana?
7: Tapi kalau dari Kementerian Keuangannya gimana,
4: Pak? Tanya Pak Bahlil.
6: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Minim atau bagaimana?
4: Mungkin limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
6: Oke. Terus pemerintah
4: angkutan barang juga nggak pakai.
5: Ada stimulus lain apa yang diberikan, Pak?
3: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
8: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. Karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium. Mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar 70 US dollar per barrel. Otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter. Di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
3: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
9: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
10: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
11: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
0: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Selamat 7,8 MHz pendengar RRI Bobo untuk kebersamaan kita di pagi hari ini pendengar ya. Dan pendengar di pagi hari ini kita nanti di pukul 9 ya kita ada dialog interaktif dalam studio bersama dengan Kadis PLT Gadis Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau dan juga aktivis lingkungan Kota Bau-Bau Muhammad Yunan dengan topik sampah hari ini bencana esok hari. Kita nanti akan berdialog ya di pukul 9 sampai dengan pukul 10 di Cape Town pagi ini. Tetap stay tune terus di RRI Bau-Bau.

Pendengar, bila Anda mengunjungi Benteng Keraton Buton, Sulawesi Tenggara, jangan lupa untuk melihat batu bersejarah bagi masyarakat Buton. Batu Popaua namanya. Batu ini merupakan batu pelantikan pengambilan sumpah semua raja dan sultan Buton. Batu ini letaknya di dalam benteng Keraton Buton dan depan masjid Keraton Buton. Batu ini bentuknya berlubang dan bisa memuat satu kaki. Dalam masyarakat Buton, batu Popaua memiliki makna batu tempat berpayung. Maksudnya, batu tersebut merupakan batu di mana tempat raja dan sultan diambil sumpahnya untuk memimpin negeri. Saat pengambilan sumpah, ada sebuah payung kebesaran yang akan memayungi raja atau sultan sebagai bagian dari proses yang harus dilakukan. Dalam sumpahnya, sultan disebut tidak melakukan korupsi atau nepotisme demi memimpin negeri ke arah yang lebih baik untuk kemakmuran masyarakat.

Hutan bukan sekedar kumpulan pepohonan, melainkan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Di dalamnya tersimpan udara bersih, air yang terjaga, serta keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya. Pelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama, karena dari hutan yang lestari, kita mewariskan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup kita sendiri.

0: Please read your new text message.
1: Tahukah Anda rute penerbangan tercepat di dunia? Rute penerbangan maskapai Logan Air dari Westray ke Papa Westray di Skotlandia hanya memakan waktu 53 detik. Menempuh jarak hanya 1,7 mil.

Ministry Skotlandia Utara merupakan kewajiban layanan publik bersubsidi dan merupakan bagian dari 3 jalur lingkar bandara yang menghubungkan Bandara Listray, Bandara Papuistray, dan Bandara Kirkwall. Meskipun pensiun pada tahun 2013, penerbangan ini masih memegang rekor waktu penerbangan tercepat.

Pendengar, sumber daya manusia adalah aset paling berharga. Bukan sekedar keterampilan, tetapi karakter, etika, dan semangat untuk terus belajar. Peningkatan SDM bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan berkelanjutan, kita siapkan generasi bangsa yang siap menghadapi tantangan global. Karena masa depan dibentuk oleh mereka yang hari ini mau berkembang. Mari kita tumbuh bersama, menjadi lebih unggul dan tangguh dan lebih berdampak.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat,
0: info dan perbincangan aktual
2: lain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya kembali menemani dan menyapa Anda di program Dialog Interaktif dalam studio hari ini, yang dimana kita akan membahas topik mengenai sampah hari ini, bencana esok hari. Dan tentunya ini sebuah isu penting ya, yang dimana ini bisa menentukan masa depan lingkungan kita. Dan tentunya juga pagi ini kita sama-sama untuk bisa lebih peduli ya terhadap lingkungan, mulai dari hal-hal kecil yang ada di lingkungan ataupun di sekitar kita. Dan tentunya apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan hari ini tentu akan berdampak sangat besar di masa depan kita. Dan pendengar, pagi ini saya sudah bersama dua narasumber. Kita akan sapa dulu. Kita ke sebelah kanan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.
4: Waalaikumsalam, Mbak Rizka.
3: Iya.
4: Iya, selamat pagi.
3: Iya, baik.
4: Pemirsa RRI.
3: Iya. Pagi ini pendengar, saya tadi sudah menyapa Bapak Amiruddin Eskel ya.
4: Ya,
3: MSI, beliau merupakan PLT Kadis Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau. Kita ke sebelahnya ada Pak Yunan, Pak Muhammad Yunan ya. Ini sudah sering kita dengar. Beliau adalah aktivitas lingkungan Kota Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Iya, baik. Bagaimana kabarnya, Pak, hari ini?
5: Alhamdulillah luar biasa. Ya, hari ini perdana ini
4: ya.
5: Bersama Pak
4: Kadis
5: luar biasa,
4: Pak.
3: Iya. Baik, kita bahas topik tentang sampah hari ini, bencana esok hari. Memang seperti kita lihat sampah kesininya itu kan memang semakin banyak ya, karena mungkin juga kebutuhan dan juga sampah dari masyarakat yang terbilang ya cukup tinggi, apalagi di Kota Bau-Bau. Saya mau ke Pak Kadis dulu, boleh ya?
4: Iya, silakan Warga.
3: Oke, baik. Sebenarnya Pak, baik, banyak orang yang masih menganggap bahwa sampah ini sebagai masalah kecil. Sebenarnya seberapa besar sih dampaknya sampah ini terhadap lingkungan kita?
4: Iya, makasih. Sampah kalau dianggap masalah kecil, saya kira itu tidak pas. Sampah merupakan masalah kita semua yang harus ditangani secara berkelanjutan. Jadi tidak bisa oleh hari ini atau besok, tetapi secara terus-menerus yang dilaksanakan oleh semua pihak. Jadi sampah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini, tetapi harusnya tanggung jawab kita semua. Karena dampak sampah jika tidak tertangani dengan baik itu akan merugikan kita semua juga.
3: Iya, betul.
4: Ya, jadi sampah bisa menimbulkan tumpukan sampah yang tidak tertangani, akan menimbulkan bau busuk, terus mengganggu kesehatan kita masyarakat, dan mengganggu estetika yang ada di kota.
3: Baik.
4: Tapi jika sampah tertangani dengan baik, itu bukan masalah bagi kita semua, bahkan bisa menumbuhkan pendapatan masyarakat melalui ekonomi sirkuler. Saya kira itu, Mbak Rizka.
3: Baik, saya ke Pak Yunan dulu. Hari Lingkungan Hidup Sedunia kan kembali diperingati tahun ini ya. Nah, seberapa penting sebenarnya momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan sampah ini, khususnya di Kota Bau-Bau?
5: Ya, sebenarnya setiap tahun itu banyak sekali momentum ya. Ada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ada Earth Day, kemudian juga ada Hari Peduli Sampah, dan semua ini bagian daripada pengingat sebenarnya, reminder terhadap semua masyarakat, kita sebagai pelaku, juga kita sebagai apa ya, konsumer sebenarnya. Kalau kita berbicara masalah sampah, berarti kita berbicara terkait dengan pola konsumsi. Pola konsumsi ini yang menjadi salah satu hal yang paling penting terkait dengan jumlah. Lanjut ya? Oke. Kalau kita berbicara terkait dengan sampah, berarti kita berbicara terkait dengan pola konsumsi. Karena memang pola konsumsi ini yang menjadi salah satu habit. Menjadi salah satu habit yang terus kita lakukan, baik itu dalam kontak sosial, aktivitas kemasyarakatan, maupun hal-hal yang bersifat personal atau pribadi. Jadi sebentar mungkin saya akan bahas terkait dengan lebih spesifik terkait dengan pola konsumsi itu sendiri. Yang dimana memang ini sangat erat kaitannya dengan masalah sampah itu sendiri, khususnya dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup.
3: Iya, iya, gitu. Iya. Baik. Sebenarnya isu sampah ini masih menjadi salah satu tantangan, iya. Ya, salah satu tantangan lingkungan terbesar di Indonesia, termasuk di Kota Bau-Bau. Seperti apa tanggapannya? Mengapa ini masih menjadi apa ya, isu tantangan lingkungan gitu?
5: Iya, karena kalau kita berbicara masalah sampah itu bukan berbicara lagi terkait dengan hanya sekedar bahwa sampah itu menjadi persoalan, bukan. Tetapi yang paling mendasar itu adalah terkait dengan bagaimana kita menanggapi soal sampah itu sendiri. Sejauh ini, hampir seluruh Indonesia itu melakukan konsep penanganan sampah itu masih melakukan terkait dengan pendamping. Hampir semua dari seluruh Indonesia. Juga yang paling mendasar adalah bahwa hari ini kita menghasilkan sampah, itu berdasarkan pola konsumsi, itu hampir 2 kg selama satu hari. Kita pernah melakukan proses pemilahan di tahun 2018. Kami dari pegiat lingkungan itu pernah melakukan beberapa kegiatan izin Pak Kadis, yang salah satunya itu proses pemilahan. Karena di Kota Bau-Bau ini, hampir di tahun sebelumnya itu hampir 80 ton dalam sehari menghasilkan sampah. Tapi kalau kita melakukan proses pemilahan sampah yang kemudian belum tercampur dengan sampah-sampah yang lain, karena sampah ini tidak bisa terkelola kalau sudah bercampur dengan sampah-sampah yang tidak ternilai, ya. Karena proses pemilahan ini yang menjadi salah satu ukur sebenarnya, tolak ukur bahwa sampah itu bisa terkelola. Karena kalau tidak bisa terkelola, pada akhirnya dengan konsep yang open dumping tadi itu akan menjadi sampah yang tidak ternilai. Tadi Pak Kadi sudah singgung sedikit terkait dengan circular economy, dan circular economy menjadi salah satu konsep sebenarnya, salah satu terapan yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa bagaimana mereka mengelola sampahnya dengan baik dan bijak. Lagi-lagi kita berbicara terkait dengan pola konsumsi, sebenarnya.
3: Iya, betul-betul. Oke, baik. Saya ke Pak Kadis dulu. Pak, bagaimana kondisi pengelolaan sampah di Kota Bau-Bau saat ini? Dan apakah volume sampah saat ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun atau seperti apa?
6: Kondisi pengelolaan sampah di Kota Bau-Bau, saya berpikir bahwa hampir sama dengan sebagian besar di kota-kota lain di Indonesia. Bahkan kalau saya bisa
4: bilang kondisinya lebih baik lah. Tadi Pak Yulman menyebutkan ada konsep open dumping dalam pengolahan persampahan. Jadi kalau di Bau-Bau memang sistemnya kumpul, angkut, buang. Yeah. Gitu. Jadi dikumpul, diangkut, dan dibuang. Dan dibawa ke TPA. Tetapi alhamdulillah kita lebih maju sedikit. Jadi kita ada namanya control landfill. Control landfill itu kita menutup buangan itu dengan tanah dalam periode waktu tertentu untuk mempercepat dekomposisi bahan organik atau menghilangkan bau busuk. Ya. Jadi alhamdulillah, bukan membanggakan diri, tapi kalau kita di Sulawesi Tenggara itu relatif lebih baik lah Bau-Bau. Jadi kalau misalkan kota kabupaten yang lain belum ada TPA atau belum ada atau masih menerapkan sistem open dumping, itu kalau kita control landfill, tetapi masih di bawah yang diharapkan oleh pusat. Jadi pusat itu mengharapkan setiap daerah mengelola sampah atau di TPA itu dengan sistem sanitary landfill. Setiap hari harus ditutup. Kita karena ada keterbatasan tanah, urukan, dan lain sebagainya, itu kita belum mampu melaksanakan sanitary landfill. Kemudian timbulan sampah kita, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Yuman, bahwa timbulan sampah kita cukup banyak. Dari tahun 2024, berdasarkan data SIPSN ini, tahun 2024 itu kita timbulan sampah kita sekitar 81,9 ton per hari. Jadi cukup tinggi, dan di 2026 ini kita rasakan semakin meningkat. Saya menduga sudah sekitar 100 ton per hari, tetapi ini membutuhkan data yang valid sehingga saat ini kita masih mengumpulkan data. Kemudian kita juga sampah itu sebagian besar berasal dari rumah tangga. Sebagai sekitar 58% itu sampah rumah tangga. Kemudian sampah-sampah lain itu dihasilkan dari pasar, perkantoran, daerah publik, atau daerah-daerah penelitian yang lainnya. Saya kira itu.
3: Oke, baik. Saya masih kayak Pak Kadis ya. Pak Kadis, sampah jenis apa sih yang paling banyak ditemukan dan yang menjadi persoalan utama ini harus ditangani secara cepat?
4: Iya. Kalau sampah yang utama ada dua, itu pertama sampah sisa-sisa makanan yang dihasilkan oleh rumah tangga itu sekitar 58%, sedangkan sekitar 37% lah itu adalah basal sampah plastik. Ya, dua-duanya menjadi masalah buat kita. Kalau sampah organik utamanya menimbulkan bau yang cukup menyengat kalau terlambat penanganan. Kemudian sampah plastik itu tidak terurai oleh proses alam, ya, sehingga memang membutuhkan penanganan khusus. Disinilah letaknya pengolahan sampah. Pengolahan sampah dengan tadi disinggung oleh Pak Yuman bahwa yang utama itu adalah pemilahan. Karena kalau tidak dipilah, kalau sudah bercampur dengan sampah yang lain, itu kualitasnya akan berkurang hasil pilahan itu. Jadi memang pemilahan sampah ini kita harapkan dari sumbernya, dari rumah tangga sebenarnya, sehingga bisa memberikan tambahan nilai. Betul. Ekonomi lah. Jadi sampah plastik, utamanya plastik yang dipilah dengan baik, kemudian diolah bisa menjadi biji plastik atau bisa dipres atau bisa menjadi pirolisis misalkan, mengubah plastik menjadi BBM, itu bisa memberi nilai tambah ekonomi yang signifikan kepada masyarakat.
3: Baik, Pak Kadis, sejauh mana ini kapasitas tempat pembuangan akhir TPA yang saat ini dalam menampung sampah masyarakat di Kota Bobo?
4: Ya. Jadi TPA kita di Bobo ada di daerah Wakwoti. Ya, saat ini kondisinya memang cukup tertekan karena banyaknya sampah yang dihasilkan oleh Kota Bobo. Kita mempunyai dua daerah pembuangan sebenarnya. Jadi ada zona A, zona B, zona C. Zona A luasnya itu sekitar 1 hektar dianggap sudah penuh sehingga ditutup. Itu tidak digunakan lagi. Zona B sekitar 1 hektar tahun 2017 kemarin ditutup dan tidak digunakan lagi. Sekarang yang digunakan zona C. Luasannya sekitar 2 hektar lebih. Kondisinya sudah hampir full, cukup tertekan sehingga perlu penanganan-penanganan secara khusus untuk penanganan ini. Misalkan dengan pengolahan sampah sehingga bisa mengurangi sampah yang masuk di TPA. Ya, harapan kami bahwa sampah yang masuk di TPA itu adalah sampah residu yaitu sampah yang tidak bisa diolah lagi. Ya, itu mungkin kalau bisa terkelola dengan baik, saya yakin sekitar 90% sampah itu tidak masuk ke TPA, tetapi di tempat pengolahan. Ya.
3: Baik. Apa saja program yang sedang dijalankan oleh pemerintah Kota Bau-Bau saat ini untuk mengurangi volume sampah? Seperti juga tadi Pak Kadis sampaikan, sudah ada zona A, zona B. Kalau sudah full lagi zona C, berarti mau ada zona D lagi.
4: Iya, betul-betul. Ya, ini memang kita harus berhati-hati dalam pengolahan TPA ini. Karena secara regulasi, Kementerian Lingkungan Hidup itu sudah melarang pembukaan TPA baru atau pembukaan zona A, B, C, D, sudah melarang. Sehingga zona yang ada, tempat pembuangan akhir yang ada sekarang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya kira program-program pemerintah kebanyakan masih ini Pak, masih berupa usaha kita. Yang utama itu kita ingin membangun sebuah TPST. TPST terpadu itu tempat pengolahan sampah terpadu. Itu angan-angan kita, cita-cita kita bersama. Itu kita berbagai upaya telah dilakukan, koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kemudian dengan pihak-pihak terkait, itu insya Allah kita akan suatu dalam waktu yang ini kita akan mendapatkannya sehingga bisa terkelola sampah ini. Kemudian yang lain, saat ini kita menghidupkan bank sampah kita, bank sampah yang paling maju itu yang ada di ini Pak Yuman, di yang Binan Pelni. Yang kilo ada 5, di kilo 5. Kemudian TP ya termasuk TPS3R-nya. Kemudian akhir bulan ini kita rencana menghidupkan kembali TPS3R yang ada di Gonda. Jadi ada beberapa tahun yang lalu telah dibangun tempat pengolahan sampah 3R. 3R itu reduce, reuse dan recycle. Ya. Jadi beberapa ada di daerah Palagi Mata, ada di daerah Bungi, ada di daerah Sorowolio. Jadi kita akan menghidupkan satu-satu. Di akhir bulan ini kita rencana menghidupkan kembali, TPS yang ada di Sorowolio. Dengan melihat komposisi sampahnya itu, olahan itu harusnya sampah organik yang banyak, organik dengan membuat kompos dan lain sebagainya. Saya kira itu langkah-langkah, dan kebanyakan langkah besar kita yaitu TPST.
3: Oke, ya, baik ya. Saya ke Pak Yunan. Apa kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat dalam mengelola sampah saat ini?
7: Ya, terima kasih Pak Karis tadi sudah mengingatkan beberapa hal. Memang tidak bisa hanya sekedar kemudian kita mengharapkan pemerintah, tidak bisa sekedar hanya kemudian kita mengharapkan beberapa pelaku usaha dan lain, tapi sampah itu datangnya sebenarnya dari masyarakat. Kalau kita berbicara terkait dengan sampah, hal yang paling mendasar itu adalah pola konsumsi. Itu lagi-lagi saya berbicara tentang pola konsumsi. Hampir sejauh ini, semua masyarakat itu sebenarnya belum memahami apa yang paling signifikan terkait dengan pengolahan. Karena kan kalau kita menggunakan konsep landfill, kemudian open dumping, pada akhirnya masyarakat juga harus paham bahwa yang seperti tadi Pak Karis bilang, kalau tempat penampungan sampah kita sudah full, kita mau buang lagi di mana itu sampah? Berarti masyarakat harus berpikir dua kali. Kalau hari ini mereka menghasilkan sampah lebih daripada 1 kilo atau bahkan mungkin 2 kilo, rata-rata negara-negara maju berkembang itu menghasilkan sampah itu per orang ya, per orang per hari itu hampir 2 kilo. Kalau satu orang saja menghasilkan 2 kilo, bayangkan masyarakat Kota Bobo yang 162 ribu jiwa ini, berapa total sampah yang kemudian kita hasilkan dalam satu hari. Maka yang paling penting adalah proses pemilahan tadi dari rumah tangga. Kalau kita berbicara terkait dengan masalah pemilahan, berarti kita harus pahami masyarakat bahwa pemilahan ini sangat berguna dan bermanfaat untuk mereka. Berarti kita berbicara terkait dengan sirkular ekonomi lagi. Seperti itu.
3: Baik, tapi memang kesadaran masyarakat untuk memilah sampah memang masih sangat kurang.
7: Masih sangat kurang.
3: Karena memang seharusnya jangan di setiap kelurahan adanya apa ya, pilahan sampah ini sampai tapi di setiap rumah.
7: Betul.
3: Setiap rumah itu harus ada pilahan sampah itu, kayak ini organik, ini anorganik, yang kurangnya di situ mungkin masyarakat saat ini ya, gitu. Baik. Masih sama Pak Yunan, seberapa besar dampak sampah plastik? Ya kan tadi disampaikan sama Pak Kadis ini, plastik ini ya sangat banyak ya. Kalau sisa makanan mungkin bisa dijadikan pupuk atau apa, tapi kalau plastik sebenarnya dampak sampah plastik terhadap lingkungan terutama sungai dan laut ini sih seperti apa?
7: Dampaknya luar biasa sebenarnya, dampaknya luar biasa, bukan hanya kita sebagai kemudian manusia yang beraktivitas, tapi juga lingkungan di mana itu sangat bergantung pada alam juga. Karena saya juga tidak hanya bergerak di lingkungan saja, tetapi juga di pariwisata. Jadi kalau kita di pariwisata itu mengenali zero waste sebenarnya. Setiap aktivitas yang dilakukan di ruang publik itu pasti menghasilkan sampah. Sampah dihasilkan ini bukan hanya kemudian kita berbicara plastik, sampah makanan pun itu sangat mempengaruhi lingkungan. Sampah makanan, kemudian juga sampah plastik yang tadi itu sangat mempengaruhi lingkungan. Kalau lagi-lagi kalau kita berbicara masalah sampah plastik, ini berpengaruh cukup besar terhadap keberlanjutan lingkungan. Karena pada saat kita menghasilkan sampah plastik, berarti kita banyak meninggalkan jejak yang kurang baik ya terhadap lingkungan sendiri.

0: RRI Bau-Bau. Nah, saya masih ke Pak Yunan ya. Beliau ini adalah aktivis lingkungan yang tentunya sangat peduli dengan lingkungan. Apakah ada program atau gerakan yang selama ini dilakukan komunitas lingkungan untuk mengedukasi masyarakat, yang dimana memang mengedukasi ini susah ya, susah apalagi nih. Tapi jangan dijawab dulu, kita jawab dulu. Halo, selamat pagi. Oke, terputus. Silakan, Pak Yuna.
1: Iya, kalau dari kami sebenarnya sih ada beberapa aktivitas yang secara rutin kami lakukan. Ada yang bersifat reguler, yang reguler ini sekali seminggu. Ada yang bersifat tahunan, dan juga ada beberapa kegiatan yang berbasis event. Kalau yang reguler yang biasa kami lakukan di komunitas itu yang aktivitas weekly clean up namanya, aksi bersih lingkungan yang biasa kami lakukan di ruang-ruang publik, dan kebanyakan itu aktivitasnya seperti di Benteng Keraton, di pantai, dan beberapa ruang publik lainnya. Dan yang kedua ada juga pendampingan ke sekolah-sekolah seperti program Adiwiyata yang memang konsep beberapa program ini memang bukan hanya sekedar kemudian membuat program, tapi juga kami langsung menyentuh masyarakat. Khususnya tadi, aksi bersih-bersih mingguan atau weekly clean up. Yeah. Mungkin orang mengira bahwa tidak ada gunanya melakukan aksi bersih-bersih setiap minggu. Yeah. Toh sudah ada juga kawan-kawan dari petugas kebersihan. Tetapi pada dasarnya, membersihkan setiap minggu itu bukan hanya sekedar membersihkan sampah. Mm-mm. Tetapi mencoba menyentuh masyarakat, memperlihatkan mereka terkait dengan kondisi ruang publik kita seperti apa kalau kita membuang sampah tidak pada tempatnya. Juga dalam waktu dekat kita akan membuat lagi event. Ini event yang kelima sebenarnya, program itu namanya Eco English Camp. Itu Eco English Camp ini perkemahan lingkungan terintegrasi pembelajaran bahasa Inggris. Jadi kami menyasar anak-anak sekolah mulai dari sekolah dasar SMP SMA. Mereka ikut kegiatan yang ini selama kadang kami buat 3 hari 2 malam. Jadi diskusi, membuat mini project. Jadi tidak hanya mengajarkan mereka bagaimana mengelola sampah, tetapi mereka ada program yang mereka bisa lakukan dan membawa itu kepada lingkungan masing-masing. Dan yang paling penting, ada satu lagi program itu terkait dengan Trash Hero Kids. Karena kita ada dua komunitas di sini, Sukarelawan Hijau Bau-Bau dan juga Trash Hero. Kalau di Trash Hero, kami perlakukan Trash Hero Kids di mana anak-anak itu membawa pulang buku. Di dalam buku itu ada beberapa poin. Ketika mereka membawa botol minuman yang bisa diisi ulang kembali, mendapat poin. Juga ketika mereka membawa tas belanjaan yang bisa dibawa kemana-mana dan bisa digunakan kembali, mendapat poin. Dan itu pada akhirnya ketika poinnya semua terkumpul, kita apresiasi sama mereka. Juga proses pemilahan tadi, di 2018 kami berhasil melakukan pemilahan sampah di 43 kelurahan sekota Bau-Bau, dan 80 ton tadi itu bisa dipres menjadi 13 ton dan itu bisa didaur ulang kembali dan bisa bernilai ekonomi.
0: Oke, baik. Ya. Ini ada yang masuk komentar ya di YouTube dari @mybabynoval ya. Katanya saat ini tuh harga kantong plastik sudah naik. Semoga dapat mengurangi ketergantungan kita dengan kantong plastik. Tapi sebenarnya masalah kantong plastik, kita bawa kantong yang apa namanya tadi, yang serbaguna, yang bukan kantong ya, itu sebenarnya di kota-kota besar sudah menerapkan hal itu begitu. Karena saya kalau ke misalnya ke Makassar gitu, itu kayak toko-toko itu sudah tidak menggunakan kantong lagi. Jadi kita harus bawa paper bag. Kalau kita tidak bawa paper bag ya, kita harus beli paper bag baru atau harus kita pegang. Mereka tidak memang ada kantong plastik lagi. Nah, bagusnya itu bisa diterapkan juga di kota Bau-Bau, yang dimana ini bisa mengurangi sampah plastik itu. Karena pasti kantong plastik itu pasti banyak sampahnya ya kan. Baik, terima kasih ya, tadi ada komentarnya dan juga sudah ada yang bergabung. Halo. Iya, baik. Dengan siapa, di mana?
2: Albert di Keraton Beton.
0: Oke, silakan Albert pertanyaannya.
2: Zaman sekarang kan ini setar fasad daripada tiang. Kalau dulu itu kalau makan minum itu tinggal di kebun, di hutan, di mana kita tinggal ambil saja. Sekarang kan tinggal harus dibeli di warung, di toko, ojek, apa. Yang kita belanja 100.000, uang setelah pulang di rumah habis 500.000. Setelah dipakai jadi sampah. Jadi bagaimana supaya sampah itu jadi uang lagi? Misalnya kalau sudah habis uang 500.000, olah sampah dapat 1.000.000 lagi. Nah, jadi itu bagaimana? Terima kasih banyak yang sudah mengobrol.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ingin menanggapi?
2: Pak Kadis silakan.
3: Nanti Pak Yunan menambahkan.
1: Menambahkan ya.
3: Iya, siap. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Albert? Pak Albert ya, dari Keraton ya. Memang ada benarnya, Pak. Ya. Jadi lebih besar pasak daripada tiang. Gitu. Apa yang dibeli akhirnya akan menjadi sampah. Apa yang digunakan akhirnya menjadi sampah. Saya kira itulah definisi sampah sebenarnya. Jadi sisa aktivitas manusia atau alam yang tidak digunakan lagi, sehingga dibuang. Ya, sekarang bagaimana agar sampah itu tidak dibuang? Saya pikir program-program yang sudah ada sangat banyak. Saya kira dengan pengolahan sampah dan kuncinya itu pertama memilah. Jadi kunci utama dalam pengolahan sampah ini atau aktivitas pengolahan sampah ini adalah memilah sampah, memisahkan antara sampah utamanya dua, sampah organik atau sampah sisa makan atau bagaimana, dan sampah anorganik, sampah plastik. Ya, sehingga bisa dikelola. Kemudian saya pikir sekarang sudah cukup atau bisa menghidupkan kembali tempat-tempat untuk menukarkan sampah itu menjadi duit. Ya, walaupun mungkin kalau 1-2 itu sedikit, tapi kalau lama-kelamaan dikumpul menjadi bukit, banyak. Pak. Iya, ya, masih banyak. Jadi ada bank sampah, kemudian ada pengumpul sampah. Tempat langsung memang kalau sampahnya sudah cukup banyak, langsung ditukar menjadi uang. Iya. Ya. Ada putri dan lain sebagainya. Iya, betul. Iya, ya, ya. Kemudian kalau sampah yang dihasilkan organik, ya saya kira pengolahan yang saling sederhana itu jadi kompos. Kompos akhirnya menjadi pupuk, jika dikelola dengan baik dan bisa digunakan kembali. Ya. Ya, saya kira itulah yang sederhananya, Pak. Dan menurut itu memang sudah menjadi program-program yang ingin dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau siapapun, komunitas apa segala segala macam, karena solusi pengolahan sampahnya hanya yang itu, Pak, yang belum cukup.
1: Baik, ada tambahan dari Pak Yunan?
4: Iya, susah juga tadi. Kalau misalnya kita mau belanja 1 juta, kita kasih kembali juga 1 juta sebenarnya.
1: Itu juga susah itu.
4: Susah itu.
1: Namanya tapi, barang bekas betul, kan
4: betul,
1: berbeda.
4: Sekali. Akan turun juga harganya ya.
1: Iya, betul.
4: Akan turun harganya, apalagi tadi Pak Kadis sudah singgung, kalau kita tidak pilih dengan baik, pasti nilainya juga akan turun.
1: Iya,
4: apalagi kalau kita berbicara dengan kompos ya. Iya. Kalau kompos itu tidak bisa jadi kompos, kalau sisa makanan, sayur-sayuran dan lain sudah bercampur dengan minyak, tidak bisa jadi kompos lagi. Iya. Akan menurun harganya. Tapi yang paling penting, sebenarnya kita di Buton ini ada beberapa kearifan lokal yang bisa kita digunakan. Di luar kita bahas terkait dengan yang kita belanjakan sekian pun kemudian kita kembalikan sekian, itu bukan sangat sulit tapi kecil kemungkinan karena semua akan menurun harganya juga. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan beberapa hal yang bisa kita lakukan, misalnya mengganti kemasan plastik dengan sesuatu yang bisa kita gunakan kembali, ada kearifan lokal yang selama ini mungkin masyarakat tahu, khususnya mungkin orang-orang tua kita yang sebelumnya kita juga sudah lakukan, namanya balase. Jadi izin Pak Kadis, di beberapa tahun belakangan kemarin, jadi pada saat pembagian daging kurban, ya ini cerita unik dari kami sebenarnya, pembagian daging kurban itu di Idul Adha, ada momen di mana kami tidak ingin menggunakan kemasan plastik pada saat kami distribusi daging kurban tersebut. Jadi inisiatif yang kami lakukan, kami coba cari tahu kira-kira sih apa di Buton ini yang pernah digunakan oleh orang tua kita dulu, di mana sebelum hadirnya plastik ini. Ternyata ada, balase. Balase itu mungkin kalau di tempat lain mereka menggunakan besek, kalau misalnya di daerah Nusa Tenggara sana mereka menggunakan ada namanya dari lontar dan lain-lain, tapi kita di Buton ini ada namanya balase, itu dari daun mangga. Balase ini yang kita gunakan sebagai salah satu alternatif untuk mengganti kemasan plastik, dan bisa juga kita gunakan sebagai wadah, karena di beberapa daerah di Pulau Buton ini mereka menggunakan itu untuk menyimpan asam.
3: Oh, iya.
4: Menyimpan asam juga mereka ketika mereka berkebun menggunakan itu. Jadi ini menjadi salah satu alternatif sebenarnya. Kalau mungkin harga plastik tadi mahal atau paper bag mungkin juga mahal, berarti kita perlu mendesain ulang ini, mendesain balase ini menjadi salah satu wadah untuk kita bisa gunakan kembali. Juga kita bisa meningkatkan nilai ekonomi yang ada di masyarakat. Karena yang membuat balase ini para sesepuh mereka sudah sangat tua. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ini sangat bernilai. Bernilai ini karena masyarakat belum tahu kegunaannya. Hanya orang-orang yang pergi berkebun saja yang tahu. Tetapi kalau kita masyarakat secara umum sudah tahu, berarti ada alternatif yang bisa kita lakukan. Tidak hanya membeli kemasan plastik atau kantong plastik. atau paperback, tetapi bisa kita membeli beberapa peninggalan-peninggalan dari yang sudah ada dari orang Buton itu sendiri.
1: Mm-mm. Baik, memang ya kalau masalah sampah. Baik, Pak Kadis, saat ini bagaimana upaya dari pemerintah dalam mendorong masyarakat melakukan pemilahan sampah dari rumah? Tadi kan kalau Pak Yunan, mereka sudah punya memang program-program yang sebelumnya. Nah, dari pemerintah seperti apa ini?
3: Ya, kalau pemerintah daerah khususnya Kota Bau-Bau, mungkin langkah-langkahnya mungkin saat ini yang kita lakukan sosialisasi dalam bentuk publikasi baliho. Ada kita tempatkan baliho beberapa, kemudian lewat media sosial, kemudian ke kelurahan-kelurahan, Pak. Jadi kemarin kita kerjasama cukup bagus dengan kelurahan Bune-Bune, ya. Bune-Bune, lurahnya kemarin cukup kooperatif dalam pengolahan sampah. Itu kita lakukan pelatihan-pelatihan. Ke depan ini sudah ada tawaran dari Camat Wulio. Kemarin kami ketemu supaya kita memilah sampah sejak dari rumah. Mungkin di situ mungkin kita akan banyak berkolaborasi langsung ke masyarakat di kelurahan Wulio. Kalau program-program yang lain, saya kira itu dukungan dari teman-teman dari komunitas atau dari masyarakat yang lain atau dari dunia pendidikan, itu kami sangat butuhkan. Karena kerja-kerja sampah ini merupakan kerja kolaboratif, Bu.
1: Iya, betul. Iya,
3: kolaboratif. Istilahnya pentahelix atau apa? Iya, tetapi memang harus dilaksanakan oleh semua. Iya, ya.
1: Iya. Ini sebenarnya bukan cuma kolaborasi juga dari pemerintah, komunitas, lingkungan, masyarakat, tapi memang masalah sampah ini masalah kita semua, ya. Karena kita semua sebagai pelaku di sini, bukan korban, ya. Pelaku yang membuang sampah. Kalau bukan dari rumah kita atau diri kita, ya, itu bakal susah juga kan, Pak, gitu. Betul. Baik, pendengar, saya hadirkan dulu satu lagu, ya. Kita jeda sejenak sesaat lagi. Jadi yang ingin bergabung bisa juga di via WhatsApp ataupun di YouTube RRI Bau-Bau. Tetap di Cape Town pagi ini.
0: Cape Town pagi ini menghadirkan
2: Bau-Bau kembali meraih kopi di wajar tak.
5: Kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual.
6: Selain interaktif, boleh di 08.
0: Opini publik, komentar, serta info cuaca. Cape Town pagi ini RRI Bau-Bau.

Harmoni lingkungan adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan menjaga kelestarian alam, mengurangi polusi, dan melestarikan sumber daya alam, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk diri sendiri dan generasi mendatang. Mari kita jaga dan lestarikan lingkungan kita bersama-sama.

0: RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
1: Kapten pagi ini menghadirkan
2: Bau-Bau kembali meraih opini wajar tak
3: kurang peminat.
1: Info dan perbincangan aktual.
3: Selain interaktif boleh di 08.
1: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Oke, baik pendengar, masih bersama kami tentunya di pagi hari ini untuk dialog interaktif kita ya. Baik, tadi juga dari Pak Yunan juga sudah menyampaikan, lainnya siapa Pak Yunan? Kak Yunan aja ya. Kak Yunan sudah menyampaikan kalau mereka juga punya program-program masuk ke sekolah-sekolah ke anak-anak. Nah, bagaimana ini dengan dari Pak Kadis? Seperti apa peran dari pemerintah masuk ya untuk sekolah-sekolah, pasar pelaku usaha dalam mendukung pengurangan sampah ini?
5: Kalau di sekolah kita juga punya program, sering berkolaborasi dengan Pak Yunan yang namanya tadi Sekolah Adiwiyata. Jadi kita sudah beberapa sekolah yang dikategorikan sebagai Sekolah Adiwiyata. Mungkin sekitar 15-an ada Pak?
6: Iya betul Pak.
5: Ya, sekitar 15-an. Kemarin pelaksanaannya itu hampir setiap tahun perekrutannya diseleksinya. Dan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan kemungkinan pada dalam rangka hari lingkungan hidup sedunia ini pada tanggal hari Rabu atau hari Kamis ke depan kita akan berkunjung ke SMP 5 di daerah rumah, kita lakukan penghijauan. Tadi kita sudah komunikasi dengan Pak Yunan, kita hadir bersama-sama ya. Kemudian kalau kegiatan-kegiatan pembinaan itu terus dilakukan sepanjang tahun di beberapa sekolah Adiwiyata. Terhadap pasar ini memang tantangannya cukup besar karena sampah yang dihasilkan cukup banyak. Yang menjadi tantangan utama itu masalah sampah kelapa. Sampah kelapa itu cukup banyak yang dihasilkan. Ya, jadi bentuknya juga besar, kemudian kita olah juga, olahannya hanya bisa dicacah sehingga ini. Kemudian kita harapkan sebenarnya program pemerintah daerah atau pemerintah pusat ini bahwa tempat-tempat yang menghasilkan sampah itu bisa mengolah sampah sendiri, yang tadi disebut oleh Pak Yunan tentang zero waste. Ya, jadi program Bapak Presiden itu mengharapkan pasar atau tempat-tempat aktivitas yang lain yang berupa kawasan atau itu bisa mereduksi sampahnya sendiri. Ya, dan itu menjadi tantangan kita tersendiri. Saat ini di Pasar Wamio kita menempatkan memang ada tempat komposter. Jadi sampah yang sedemikian banyak diolah di situ dulu sehingga bisa diolah, diubah bentuk menjadi yang lain yang lebih bermanfaat. Tetapi sampah-sampah yang lain itu masih diangkut ke TPA. Ya, terhadap pelaku usaha kita harapkan bantuan dan dukungannya karena pelaku usaha ini kalau kami nilai, kami evaluasi, ada beberapa pelaku usaha ini yang belum taat dalam penanganan sampah. Jadi misalkan beberapa toko atau apa sebagainya itu membuang sampah di TPS yang seharusnya bukan tempatnya mereka membuang sampah. Jadi kayak misalkan di tempat sampah di depan SMP 2 itu cepat penuh atau karena dibuang oleh toko-toko. Iya. Atau tidak di tempat sampah di tanggul. Ya. Nah itu tempat-tempat pembuangannya ini, itu cepat penuh, sampah berserakan, baru disimpan sebentar tempat sampahnya yang kosong, langsung tiba-tiba penuh. Iya. Jadi itu dari sisi perilaku negatif tentang penanganan sampah. Tetapi pelaku usaha ini kita harapkan juga dukungannya untuk peduli terhadap lingkungan. Ya. Jadi beberapa pelaku usaha memang mendukung kami dalam pengolahan sampah. Jadi kita harapkan dukungan dalam bentuk CSR atau pengolahan mereka sendiri itu di PLTMG di mana? Di Ulu Blowu. Yeah. Itu kemarin memberikan CSR-nya kepada kami, dan mereka juga berkomitmen mengolah sampah yang dihasilkan mereka. Minimal mereka menempatkan sampah pada tempatnya. Jadi sampah-sampah yang ada, baik itu sampah B3, B3 itu langsung dikirim keluar. Itu dikirim keluar, dikirim keluar, karena kita belum bisa mengolah sampah B3. Ya, atau tidak sampah-sampah yang tidak, yang bukan B3 itu mereka menempatkan di tempat sampah yang baik dan benar. Kemudian ada juga Pertamina, Pertamina kita mendukungnya. Kemudian juga BPD, Bank Sultra. Bank Sultra sering berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup.
4: Baik. Ya. Apa namanya? Ini mungkin sekedar masukan ya, Pak ya.
5: Ya.
4: Ada perumahan ya, di ya. Topaz 3 itu kan dia ada memang titik sampah.
5: Ya.
4: Di tidak sebelum Bapas kalau enggak salah itu ada sampah di situ.
5: Ya,
4: tetapi
5: ya.
4: Masyarakat itu buangnya bukan di situ. Dia buangnya itu di pas masuk jalanan Topaz itu ada di situ sampah berhamburan.
5: Iya, iya, iya, betul.
4: Apa sebaiknya disediakan juga bak sampah di situ karena masyarakat sampahnya udah buang di rumput-rumput itu sudah full sekali itu.
5: Ya.
4: Di bukan di samping jalanan yang mau ke Topaz samping, mohon maaf kalau disebut Labito.
5: Iya.
4: Tapi jalanan yang satunya.
5: Ya, ya,
4: di situ
5: ya.
4: Banyak sekali sampahnya bukan main sudah berterbangan di mana-mana ya. Pada karena mungkin bak sampahnya mungkin terlalu jauh
5: ya.
4: Sehingga mungkin masyarakat di yang tinggal di lingkungan situ mungkin malas untuk pergi yang jauh-jauh.
5: Iya iya iya iya. Ya. Kalau saya tanggapi sedikit tentang sampah yang ada di perumahan. Jadi menjadi PR tersendiri bagi kami dan kami sudah berkoordinasi dengan instansi terkait. Dinas perumahan atau kelurahan kecamatan yang ada terkait sampah yang ada di perumahan. Memang kami menyadari, kami melihat bahwa sampah di perumahan ini tidak tertangani dengan baik. Ya, pertama harusnya pihak perumahan itu menyediakan fasum fasos. Jadi tempat sampahnya ada, itu tadi ya arahan Bapak Presiden bahwa harusnya mereka mengolah sendiri. Mengolah sendiri, minimal yang dibuang ke TPA, ke TPS-nya kita ini yang dalam bentuk residu minimal yang mengolah sendiri. Dan bukan itu juga Pak Ibu, jadi bahwa pihak perumahan ini lalai dalam pembayaran retribusi sampah.
4: Betul.
5: Itu yang menjadi tantangan kuat bagi kami. Banyak perumahan di bawah-bawah tapi hanya sedikit yang patuh membayar retribusi, tapi sampahnya itu sebagian kami angkut Pak. Jadi mobil-mobil sampah kami bolak-balik di daerah-daerah perumahan yang ada. Dan sampah-sampah liar yang berserakan itu memang kadang diangkut oleh kami. Jadi di daerah yang di perumahan yang bagi perbatasan dengan Beton Selatan itu sampahnya berserakan tetap diangkut oleh kami. Tetapi kemampuan kami tidak sebanyak itu. Jadi kita keterbatasan armada. Kemudian jangkauan wilayah yang cukup luas, tentu kita tidak bisa fokus utama di daerah perumahan saja. Apalagi mereka lalai dalam pembayaran retribusi sampah. Ya. Saya cuma menghimbau, utamanya bagi pendengar yang sekalian, bahwa tolong memperhatikan retribusi sampah. Sampah kita, karena retribusi sampah ini akan kembali digunakan untuk operasional pengolahan sampah kita.
4: Iya, betul.
5: Operasional pengolahan sampah kita cukup besar. Jadi

0: dari pagi siang malam. Ya, ya. Belum lagi di TPA kita mempunyai alat berat. Jadi himbauan kami lewat RRI, pendengar RRI, bahwa tolong dibantu pemerintah daerah khususnya DLH dalam pembiayaan operasional persampahan. Saya kira itu.
1: Iya, baik. Iya, ini memangnya kemarin juga saya sempat juga baca beritanya masalah retribusi itu, di mana hingga akhir Mei ini retribusi itu baru sekitar 540 juta.
0: Iya, iya, betul.
1: Padahal itu targetnya 2,2 miliar. Ya, masih ya, banyak ya. Juga masyarakat yang mungkin masih lalai, bukan lalai sih, mungkin ada yang tidak ada orangnya, rumahnya ya, mungkin ya, begitu ya, atau ya, mungkin lagi keluar gitu. Jadi mungkin masyarakat juga harus lebih peduli juga ya tentang retribusi ini, karena ini kan digunakan juga buat operasional, ya, buat juga apa, orang-orang yang memang yang angkut sampah begitu Pak ya, ya operasional di dalam. Ada lagi satu yang masuk ini, mungkin saya ke Pak Kayunan, pengawasan sampah ya. Ini masih di YouTube. Pengawasan sampah di laut, Pak, terutama di kawasan pelabuhan, rakyat kita lebih banyak sampah yang mengapung. Yang tanggapi Pak Yunan atau?
2: Ya, kalau sampah-sampah yang mengapung kemudian yang berakhir di lautan itu kan ada beberapa sumbernya, tapi sumbernya tetap dari kita-kita toh.
1: Iya, pasti.
2: Tetap dari kita-kita juga sebagai orang yang sering menggunakan beberapa kemasan yang sudah kembali ke ruang publik. Jadi kalau di pantai maupun di laut itu namanya marine debris. Itu jenis sampah marine debris. Kadang kalau angin barat ini khususnya Pak, kalau angin barat ini pantai Nirwana, kemudian juga pantai Lakeba di sepanjang pesisir kota Bobo ini, itu paling banyak tumpukan sampah. Yeah. Tapi tumpukan sampah itu memang bukan, masalahnya bukan dari ombaknya bukan, yeah, tapi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Jadi memang kalau terkait dengan pengawasan, sampai hingga saat ini sampah-sampah yang berakhir di lautan itu masih kurang pengawasan. Kita hanya sekedar kemudian mengingatkan masyarakat melalui pesan-pesan, apakah dia itu metodenya menggunakan baleho yang seperti Pak Kades tadi bilang, juga melalui video-video edukasi, itu juga kita sudah lakukan juga. Tetapi pada akhirnya sampah yang kemudian berakhir di lautan ini pada dasarnya itu dari daratan juga. Yeah. Kalau bisa kita kelola dari daratan, mungkin pun tidak akan ada sampah yang ada di lautan itu. Mm-hmm. Karena juga teman-teman yang sering beraktivitas, ini juga yang paling disayangkan sebenarnya. Teman-teman yang beraktivitas, yang memang hobinya traveling, suka jalan-jalan, ketika mereka berlibur di pantai, itu kadang mereka membawa makanan dari luar, yeah, pun sisa makanan dan juga kemasannya itu berakhir juga di situ. Yeah. Itu yang paling kita sayangkan. Makanya pada akhirnya yang paling penting adalah kita tidak hanya sekedar mengedukasi diri sendiri, mm-mm, pun kita harus mengedukasi orang-orang yang bakal berlibur di tempat, yeah, destinasi wisata itu. Yeah, ketika mereka menikmati tempat di mana mereka pergi, pun kemudian mereka harus pulang dengan tidak meninggalkan jejak yang berupa sampah, mm-mm, tadi. Karena kalau mereka meninggalkan itu, sampah itu akan berakhir di lautan juga.
1: Iya, yeah, betul. Jangan yang disalahkan itu ombaknya.
2: Betul.
1: Oke, baik. Kita sudah di penghujung waktu ini. Baru saya masih banyak sekali pertanyaanku ini. Saya ke Pak Kadis ya. Apa pesan utama kepada masyarakat ini, khususnya dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026?
0: Iya. Pesan utama bahwa sampah ini, persoalan sampah merupakan persoalan kita bersama. Jadi mari kita tangani dengan baik dengan cara menempatkan sampah pada tempat dan waktunya. Jadi di tempat sampahnya dan waktu pembuangan sampah. Jadi kita di daerah kita ini ada semacam peraturan wali kota bahwa pembuang sampah di jalan itu jam 5 sore sampai jam 5 subuh. Jadi di luar itu harapannya jangan membuang di tempat situ. Kami juga sudah menulis pesan-pesan di mobil-mobil kami. Jadi mobil kami sampah ini ditulis tetap membuang sampah pukul 5 sore sampai 5 subuh. Okay. Jadi itu pesan-pesan layanan kepada masyarakat yang langsung kami simpan di mobil-mobil sampah kami. Kemudian yang lain, bahwa pesan yang lain, tolong dibantu pemerintah daerah melalui pembayaran retribusi, tetap membayar retribusi, utamanya di masyarakat umum atau di pihak-pihak perumahan. Jadi buat perumahan ini kami ada penekanan tersendiri, mm-hmm, karena memang sangat lalai dalam pembayaran ini. Okay. Jadi

0: dan yang lain bahwa mari kita jaga kelestarian lingkungan kita, utamanya di daerah di ini di Bau-Bau, bahwa persoalan lingkungan merupakan persoalan bersama. Jadi slogan pemerintah daerah kita karena kerja bersama, jadi memang selalu bersama-sama. Ya, kemudian juga mungkin saya cuma semacam menyampaikan program kita pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi berdasarkan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup, jadi tahun nomor 9 tahun 2026 ini, jadi memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini dengan melakukan beberapa aksi nyata. Jadi aksi bersih-bersih, aksi sosialisasi, penghijauan dan sebagainya. Jadi untuk pemerintah Kota Bau-Bau, kemarin kami sudah memulai aksi gotong royong di sepanjang Jalan Bakti Abri. Itu kita berkolaborasi dengan masyarakat BWI, ya tentu beberapa masyarakat, tidak semuanya. Kemudian rencana Jumat besok kita melakukan kerja bakti bersama dengan Satpol PP, kemudian warga kelurahan BWI, dan kemudian komunitas-komunitas kami undang, Pak Yunan, ya, untuk melakukan kerja bakti di pendakian Tanjakan Keraton. Itu rangkaian kegiatan. Kemudian hari Rabu atau hari Kamis minggu depan kami akan melaksanakan penghijauan di SMP 5 itu, dan pada hari Jumatnya mungkin kita lakukan aksi bersih-bersih di sepanjang bypass luar rumah. Ya, itu beberapa program kita. Jadi Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini kami isi dengan banyak kerja bakti. Ya, ya. Saya kira itu, Pak.
1: Ya, baik. Silakan.
2: Oke, closing statement ini.
1: Iya.
2: Oke, baik, terima kasih
1: penting
2: banyak.
1: Ini.
2: Jadi perkuat sama Pak Kadis. Iya. Momentum Hari Lingkungan Hidup ini bukan hanya sekedar seremonial, bukan menjadi momentum yang kemudian setiap tahun dilaksanakan dan diselenggarakan, tetapi ini bagian pada pengingat kita semua bahwa lingkungan yang baik itu pasti lahir dari masyarakat yang baik juga. Jadi beberapa kegiatan terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga sudah berkolaborasi dengan kami sebagai komunitas yang pegiat, ini menjadi salah satu hal yang paling kuat dan bisa menjadikan lingkungan itu semakin lestari, juga semakin berdampak baik terhadap masyarakat. Jadi beberapa tahun terakhir yang dulunya mungkin beberapa perusahaan mengenal bahwa ada program CSR yang diadopsi dari Sustainable Development Goal, sekarang kita mengingat ada namanya prinsip ESG. Yeah. ESG itu namanya Environmental, Social and Governance. Kalau dari segi environmentalnya, terkait dengan kita berbicara terkait dengan dampak lingkungan seperti tadi, pengurangan kemasan plastik, pengelolaan sampah itu supaya lebih bernilai ekonomi. Kalau dari segi sosialnya, bagaimana masyarakat lebih teredukasi terkait dengan pola-pola konsumsi yang mereka lakukan. Kalau terkait dengan governance atau tata kelola, bukan hanya pemerintah yang kemudian mengeluarkan kebijakan, sudah memfasilitasi dan lain-lain, juga perlu edukasi beberapa perusahaan yang tadi ya Pak. Yeah. Itu paling penting juga, developer, perumahan dan lain-lain, supaya bisa bekerja kolektif, kolegia, terkait dengan bagaimana penanganan masalah lingkungan kita yang hari-hari ini sudah sangat menyedihkan sebenarnya kalau kita lihat. Kalau kita bisa bekerja dengan baik, dengan tagline pemerintah kota kerja bersama, kenapa tidak kita menghasilkan lingkungan yang lebih lestari dan juga berkelanjutan. Ya, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Kak Yunan dan Pak Kadis ya untuk pagi ini. Demikian dialog interaktif kita pada pagi hari ini. Dari perbincangan yang telah kita dengarkan bersama, tentu kita semakin memahami ya bahwa persoalan sampah ini bukan hal yang sepele, tapi apa yang kita buang dan kita abaikan hari ini menjadi persoalan besar, bahkan bisa menjadi bencana di kemudian hari. Mari kita sama-sama mulai dari hal yang kecil, membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah rumah tangga, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai agar bisa menjaga lingkungan tetap bersih, sehat, nyaman juga ya buat generasi mendatang. Saya Rizka pamit undur diri. Terima kasih Pak Kadi, terima kasih ya Pak Yunan untuk waktunya di pagi hari ini. Tetap jaga kebersihan, jaga lingkungan. Sampai jumpa di dialog interaktif selanjutnya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oke pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda ditemani oleh rekan kami ya, yaitu rekan Rizka yang sudah juga menemani Anda dari pagi sampai dengan siang hari ini ya. Dan sudah hadir beragam program acara dan juga beberapa informasi yang sudah diupdatekan di sepanjang pagi tadi. Nah pendengar, seperti biasa di Cape Town siang hari ini, kami juga masih menemani Anda dengan beragam program acara yang nantinya akan kami hadirkan. Baik itu acara hiburan dan juga beberapa informasi yang nantinya kembali kami updatekan ke ruang dengar Anda. Nah pendengar juga yang mungkin baru saja bersama kami di 97,8 MHz ya, maupun aplikasi RRI Digital, tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Ya karena sudah memilih kami RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda, maupun juga radio informasi Anda juga ya, di sepanjang siang ini. Nah untuk melengkapi kebersamaan kita, kami juga masih menemani Anda dalam acara selingan dari kami, yaitu segmen musik dan informasi ya. Beberapa informasi dan juga beberapa lintas nada kembali melengkapi kebersamaan kita di siang.

Oke, pendengar dari seputaran kawasan Limbawulio, Tangan Apa Ada ya. Satu lagu persembahan dari kami, ada lagu dari Si Band ya, dengan judul Slow Down Baby, yang sudah juga membawa kita di menit ke-28 lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, semoga saja lagu yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di segmen musik dan informasi ya, yang pastinya bisa juga menghibur Anda dan dapat juga menambah semangat Anda di tengah-tengah aktivitas yang Anda jalankan di siang hari ini. Nah, pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita juga dalam acara segmen musik dan informasi, ini kembali kami updatekan ya, mengenai kemarin KSOP bau-bau siapkan dispensasi antisipasi lonjakan penumpang liburan. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan, bahwa saja kantor kesebandaran dan otoritas pelabuhan atau KSOP bau-bau ini memastikan akan menerapkan kebijakan dispensasi angkut penumpang terbatas dan juga deviasi kapal atau juga penyesuaian rute pelayaran apabila terjadi lonjakan penumpang selama masa libur sekolah. Nah, kepala KSOP bau-bau yaitu Taher Laitupa juga menyampaikan bahwa saja kebijakan tersebut ini akan juga diterapkan apabila permintaan tiket kapal mengalami peningkatan signifikan, khususnya seiring program pemberian diskon tiket PT Pelni ini sebesar 30% pada masa libur sekolah 2026 ini. Nah, pendengar, menurut Taher, lonjakan penumpang pada masa libur sekolah diperkirakan tetap terjadi meski tidak sebesar periode angkutan lebaran. Nah, peningkatan jumlah penumpang dinilai wajar karena banyak masyarakat memanfaatkan libur untuk berpergian ke berbagai daerah. Taher juga menjelaskan bahwa saja keputusan penambahan kapasitas angkut maupun juga penyesuaian rute kapal ini akan juga ditentukan berdasarkan hasil evaluasi aspek keselamatan pelayaran dan juga tingkat pembelian tiket oleh masyarakat. Nah, jika permintaan meningkat, pemerintah dapat juga mengambil kebijakan deviasi ya, maupun juga dispensasi untuk memenuhi kebutuhan penumpang. Nah, pendengar, karena menurutnya kebijakan tersebut juga diperlukan karena jumlah kapal pemerintah yang beroperasi ini terbatas. Nah, sehingga diperlukan juga langkah khusus untuk juga memenuhi kebutuhan masyarakat pada daerah yang mengalami peningkatan penumpang. Nah, selain menyiapkan juga antisipasi lonjakan penumpang, KSOP bau-bau juga melakukan rem cek ya terhadap kapal-kapal yang juga akan melayani angkutan libur sekolah. Nah, pemeriksaan meliputi juga kondisi fisik kapal, perlengkapan alat keselamatan pelayaran maupun juga kesiapan operasional kapal. Nah, pendengar, terkait informasi mengenai KSOP bau-bau, Anda juga bisa update kembali ya informasi kami di rri.co.id. Ini mengenai KSOP bau-bau, siapkan dispensasi antisipasi lonjakan penumpang liburan.

Berdasar kemarin, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra ya, ini menyiapkan sejumlah program prioritas untuk memperluas akses internet dan juga meningkatkan kompetensi digital aparatur sipil negara di daerah. Nah, adapun juga informasi yang kami updatekan ini juga telah dilakukan rapat koordinasi Kominfo Sulawesi Tenggara di tahun 2026, tepatnya di Kota Kendari. Nah, pendengar, adapun Kepala Dinas Kominfo Sultra yaitu Andi Syahrir juga menyampaikan bahwa saja program yang tengah disiapkan ini meliputi penyediaan wifi publik di 17 kabupaten dan juga kota maupun juga pendataan 94 sekolah yang akan juga diusulkan dalam program internet sekolah. Nah, menurutnya layanan internet di ruang publik dapat juga membantu masyarakat untuk bisa mengakses informasi maupun juga layanan digital, sekaligus juga mendukung mengenai aktivitas ekonomi khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah. Nah, pendengar, adapun informasi yang disampaikan ya, ia juga menjelaskan bahwa saja program penyediaan internet sekolah akan juga diprioritaskan bagi SMA, SMK dan juga SLB yang telah juga memiliki akses listrik namun belum juga terjangkau jaringan internet. Ya, selain perluasan akses internet, Pemprov Sultra juga bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan SDM Komdigi Makassar ini untuk juga melaksanakan asesmen maupun juga pelatihan kompetensi digital bagi ASN. Andi Syahrir juga menilai bahwa saja peningkatan kapasitas aparatur ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi digital dan juga menghadirkan layanan pemerintah yang lebih efektif dan juga responsif. Nah, kegiatan tersebut juga turut dihadiri Kepala BBLSDM Komdigi Makassar yaitu Baso Saleh, Kepala Wilayah Kerja 4 Bakti Komdigi yaitu Muhammad Lutfi Akib, dan juga perwakilan APJII Sulampua maupun juga Kepala Dinas Kominfo Kabupaten dan Kota Sulawesi Tenggara.

pendengar, terima kasih masih bersama kami langsung dari seputaran kawasan Limbowulio Tangana Pada ya, tepatnya di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Nah, kami updatekan satu informasi lagi, adapun juga informasi yang kami updatekan ini berasal dari ibu kota Sulawesi Tenggara ya, tepatnya di Kota Kendari, mengenai operasi Pekat Anoa 2026 Polda Sultra ungkap 338 kasus. Nah, pendengar, Polda Sulawesi Tenggara ini mengungkap 338 kasus dan juga mengamankan 395 orang selama pelaksanaan operasi Pekat Anoa 2026 yang juga berlangsung selama 15 hari di Tribun Presisi Polda Sultra. Nah, pendengar, adapun juga konferensi pers hasil operasi tersebut ini juga dipimpin Kapolda Sultra yaitu Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, didampingi sejumlah pejabat utama Polda Sultra dan juga diikuti jajaran Polres maupun juga Polresta melalui sambungan virtual. Nah, pendengar, Kapolda Sultra Brigjen Pol Himawan Bayu Aji ini mengatakan bahwa saja operasi Pekat Anoa 2026 merupakan juga upaya kepolisian dalam menciptakan situasi keamanan maupun juga ketertiban masyarakat yang juga kondusif sekaligus juga menekan berbagai bentuk penyakit masyarakat. Nah, dari 338 kasus yang diungkap, polisi juga menangani 3 kasus pencurian kendaraan bermotor, 1 kasus pencurian dengan pemberatan, 1 kasus pencurian dengan kekerasan, serta 15 kasus penyalahgunaan senjata tajam, 251 kasus minuman keras, 12 kasus perjudian, 10 kasus prostitusi, 27 kasus narkotika, dan juga 12 kasus yaitu premanisme. Nah, pendengar, pada kasus narkotika, petugas menyita barang bukti ini berupa 832,71 gram sabu, uang tunai 6,42 juta rupiah, dan juga 23 unit telepon genggam. Nah, sementara dalam pengungkapan kasus perjudian, polisi juga turut mengamankan barang bukti uang tunai sebesar 7,39 juta rupiah. Nah, Kapolda juga menegaskan bahwa saja keberhasilan operasi tersebut ini juga merupakan hasil kerja sama seluruh personil kepolisian maupun juga dukungan masyarakat yang aktif memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. Kita beralih ke informasi berikutnya, adapun juga informasi yang kami updatekan mengenai DWP Kemenag Muna ya, tingkatkan kesadaran deteksi kanker serviks. Nah, pendengar, adapun Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna ini juga sudah menggelar workshop yang juga dirangkaikan dengan bimbingan kesehatan reproduksi maupun juga pengenalan, pencegahan dan juga deteksi dini kanker mulut rahim atau kanker serviks. Nah, kegiatan berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna. Nah, pendengar, kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua DWP Kemenag Muna yaitu Rahmatia Siblin dan juga didampingi Wakil Ketua DWP Murni Asyura. Nah, hadir juga sebagai narasumber yaitu Dr. Wode Radmila Kilo SPOG, dokter spesialis kebidanan maupun juga kandungan. Nah, dalam sambutannya, Rahmatia Sibli juga mengatakan bahwa saja kegiatan tersebut ini merupakan agenda rutin DWP sebagai juga sarana berbagai pengetahuan maupun juga pengalaman bagi para anggota. Nah, selain itu kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat silaturahmi antara anggota di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Muna. Nah, menurutnya pertemuan rutin seperti ini juga memiliki nilai penting karena mampu juga menghadirkan manfaat yang dapat juga diterapkan terutama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Rahmatia juga menambahkan bahwa saja pemahaman mengenai kesehatan reproduksi maupun juga deteksi dini kanker serviks ini perlu juga dimiliki setiap perempuan. Nah, kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala ini juga harus terus ditingkatkan meski tidak merasakan keluhan tertentu. Nah, sementara itu Dr. Wode Radmila Kilon ini menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan juga melakukan pemeriksaan rutin sebagai juga langkah pencegahan dan juga deteksi dini kanker serviks. Nah, dokter juga menyampaikan bahwa saja keterbukaan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan ini juga menjadi bagian penting dalam upaya mencegah penyakit berkembang ke tahap yang lebih serius.
Ya, adapun juga melalui kegiatan ini, peserta juga diharapkan semakin juga memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan juga terdorong untuk melakukan deteksi dini mengenai kanker serviks. Ini juga sebagai langkah menjaga kualitas hidup yang lebih baik.

kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya, kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Request Lagu. Oke, seperti biasa kurang lebih 60 menit ke depan ya, saya dan Bung Operator kami yaitu Rekan Alam kembali lagi menyapa Anda di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kita ya. Oke, langsung saja kita coba menyapa ya, sudah ada. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang, Request Lagu.
1: Selamat siang,
0: Rekis Lagu. Oke, selamat siang, Rekis Lagu. Dan siapa ini?
1: Dengan Bang Tegar.
0: Dengan Bang Tegar. Oke, sehat ya?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Sudah sarapan?
1: Ya, sudah. Dari tadi.
0: Sarapannya apa ini? Biasa?
1: Biasa.
0: Biasa ya, lumut begitu ya. Masih konsumsi lumut ini?
1: Beralih lagi
0: ya. Beralih sama apa nih? Benalu. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Thomas Arya.
0: Lagu dari Thomas Arya. Judulnya apa Thomas Arya ini?
1: Setia sampai mati.
0: Aduh. Nggak cocok kayaknya ini ya, kalau Bung Zul ini dengar setia sampai mati begitu. Kalau setia sampai mati, serius mau setia sampai mati? Oke, lagunya sudah ada ini, Setia Sampai Mati. Spesial lagunya buat siapa ini?
1: Kemudian Bang Zul di Bajo, ada di Surabaya, Bung Pai Surya Tempo, Mas Galung di Jawa Timur, karena ada Resmi di Korea Baru, ada Adin Tukudari, Rami di Ternate, Rama di Kulawa, Sari di Kanser, Aisar di Nabara.
0: Ini yang nyanyi Thomas Arya atau Yoga Vein ini, Bung Tegar ini? Ya? Thomas Arya ya? Thomas Arya, Setia Sampai Mati.
1: Akalimna Barat. Minus di Siompun.
0: Kalau Thomas Arya ini yang ada Satu Hati Sampai Mati.
1: Ya, setelah
0: aduh, ini operator saya ini sudah bingung juga nih ya.
1: Oke,
0: Pak.
1: Dari ini. Ada di sana yang si Sopo, ada jadi sopir punya motor di Teman. Ya banyak kalau bakal ke Jawa Terong. Dan punya dari Bogor.
0: Oke.
1: Okay. Ada bikin di Wonosobo.
0: Oke, baik. Oke, okay, terima kasih kembali ya buat Bung Tegar ini sudah hadir juga bersama kami ya. Thomas Arya yang dipilih Satu Hati Sampai Mati ya. Oke, okay, kita coba menyapa lagi ya buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami di sesi yang pertama untuk kebersamaan kita juga dalam acara Request Lagu. Halo, selamat siang. Halo. Iya, Request Lagu.
2: Iya, Request Lagu.
0: Ini dengan siapa ini?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Dengan Sari di Banjarmasin. Oke, Mbak Sari mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Mau pilih lagunya Elsa Pitaloka.
0: Elsa Pitaloka judulnya apa?
2: Kau Penyuluh Cintaku.
0: Kau Penyuluh Cintaku?
2: Iya.
0: Oke. Kalau tidak ada penyuluh cintaku, saya hadirkan saya langsung Pak Penghulu, gitu ya.
2: Ayo ke Penghulu.
0: Elsa Pitaloka. Ada. Sabar ya, masih dicarikan ya.
2: Iya. Salamnya buatnya, lalu buat Bang Andi, buat Bang Ucan, buat Bang Tegar juga, buat Mbak Rani, buat Purnama, buat semuanya aja, buat Abang Maksika.
0: Oke, halo.
2: Ya.
0: Lagunya kayaknya enggak ada nih penyuluh cinta. Yang ada ini siapa diriku setia menunggu satu hati sampai mati, prasangka satu dalam cinta.
2: Oh, enggak ada itu toksi dalam ini, Arif.
0: Arif, judulnya apa?
2: Tak sedalam ini.
0: Tak sedalam ini?
2: Iya.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
2: Iya, buat Bang Sudah makasih ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, kita break dulu ya, karena sudah ada dua lagu persembahan ini. Ada lagu dari Arif, Tak Sedalam Ini, dan lagu dari Thomas Arya ya, featuring Elsa Pitaloga dengan judul Satu Hati Sampai Mati.

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, kan udah saja. Ayo, bantu aku.
2: Perikanan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perkiraan.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kedua lagu yang sudah bersama kita ya, lagu persembahan dari Bung Tegar dan juga lagu persembahan dari Mbak Sari tadi ya, lagu dari Arif dan juga lagu dari Thomas Arya. Oke, kembali kami coba menyapa ya, buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, Anda bisa ke line WhatsApp ataupun juga ke line telepon kami ya di 0402-2823-994. Oke, kita coba menyapa ya di line telepon kita ini. Halo, selamat siang. Halo.
1: Assalamualaikum Bung
0: Enten. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dan siapa ini?
1: Dengan Bung Angko.
0: Dengan Bung Angko. Apa kabar Bung Angko ini?
1: Ya, sehat
0: alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Lagi apa ini? Santai-santai saja atau aktivitas ini?
1: Ya, santai-santai lah.
0: Santai-santai saja RRI. Lagi mendengarkan RRI. Panen belum?
1: Sudah lewat lah.
0: Sudah lewat begitu ya. Oke, baiklah Bung Angko ini mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Dari Raja.
0: Raja, Cinderella ya?
1: Ya.
0: Aduh, ini Cinderella kesiangan kayaknya ini.
1: Iya, ya, betul.
0: Oke, Cinderellanya sudah ada ini. Spesial lagunya buat siapa ini?
1: Pertama buat Bung juga bersama operator, semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas.
0: Amin, sama-sama.
1: Kemudian yang baru saja lewat Bung Tegar di Kraton Sana, Bung Zul, Bung Faiz, dan semua pendengar ini.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bung Angko juga ya di low-low ini sudah juga menyapa kita ini. Alhamdulillah sehat-sehat juga nampaknya di siang hari ini ya. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Sudah ada rekan alam. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum Mas Yuda Bambungkas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dirma, Mas apa ini? Mas Diman.
2: Galuh.
0: Oh, Mas Galuh,
2: Jawa Timur.
0: Oke.
2: Hadir.
0: Hadir. Hadir ke mana?
2: Ya, Dir, menemui Mas Yuda ini on air.
0: Boten.
2: Kok boten? Inge.
0: Piye kabare?
2: Api-api wae.
0: Api-api wae.
2: Pripun?
0: Pripun? Ojo ngesu-ngesu e. Halo.
2: Mau request lagu. Halo Mas Yuda, mau request lagu.
0: Piye lagunya?
2: Ini apa? Untukmu sayang.
0: Untukmu sayang yang nyanyi sapa iki?
2: Aprilian.
0: Aprilian, untukmu sayang.
2: Iya. Iya.
0: Untukmu sayang. Bahasa Jawanya sayang apa ini? Untukmu.
2: Apa?
0: Untukmu sayang ini bahasa Jawanya apa ini?
2: Ya, itulah sebuah lagu itu aja.
0: Piye gini?
2: Lah iya, kan betul kan?
0: Iya, tapi bahasa Jawanya ini apa artinya ini?
2: Oh, untukmu sayang. Nah ini untukmu itu apa ya? Itu kalau yang sayang itu kan Trisno.
0: Tak Trisno.
2: Oh ya.
0: Gitu. Ora ora.
2: Mau salam dulu ya.
0: Ora.
2: Kok ora? Inggih kok ora.
0: ora sapa-sapa iki.
2: Ya sama yang di Banjarmasin lah. Untukmu sayang itu lagunya. Mau salam dulu ya Mas Ida.
0: Monggo.
2: Ya salamnya untuk sayang Susari yang ada di Banjarmasin. Selamat beraktivitas, semoga dalam keadaan sehat.
0: Boten.
2: Bersama keluarga.
0: Boten boten.
2: Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, ada Bang Ucan, Bang Jul, Bang Yunus, Bang Faisal, dan semua yang baru saja turun tadi. Selamat siang buat yang siar, tetap semangat, selalu bahagia bersama keluarga.
0: Okay.
2: Mas Yuda Pamuda.
0: Wes.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Mas Galuh di Jawa Timur ini sudah juga menyapa kita. Sehat-sehat juga nampaknya ya di siang ini. Oke, kita break dulu rekan alam untuk mempersingkat lagi pastinya kebersamaan kita di acara Rekis Lagu, karena sudah ada dua lagu persembahan ya. Ada lagu dari Bung Angko tadi di seputaran Lowu-Lowu, Kota Bau-Bau, dan ada lagu persembahan dari Mas Galuh yang baru saja berpartisipasi bersama kita ini untuk sesi yang kedua ya di acara Rekis Lagu.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Oke pendengar, kita lanjut kembali ya. Tidak terasa kebersamaan kita juga dalam acara request lagu ini sudah masuk sesi yang terakhir ya. Setelah dua lagu persembahan ini, ada lagu persembahan dari Mas Galu tadi ya, dan juga persembahan dari siapa tadi tuh ya? Oh, lagu dari Bung Angko dan juga lagu persembahan dari Mas Galu tadi ya. Oke, kita coba menyapa lagi ya di line telepon ataupun di line WhatsApp ini buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami. Anda bisa ke line telepon ataupun juga di line WhatsApp kami untuk sesi yang terakhir. Oke, kita coba menyapa ya. Halo, selamat siang. Oke, request lagu dan siapa ini? Dari Mbak Purnama di Polewali Mandar. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baiklah Mbak Purnama, ini mau request lagu dari siapa ini? Jaga selalu hatimu. Oke, spesial lagunya? Belum kayaknya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu ya. Oke, ada Mbak Purnama tadi ya, sudah juga menyapa kita di sesi yang ketiga atau sesi yang terakhir ya. Alhamdulillah sehat-sehat juga nampaknya di siang hari ini. Dan satu penelpon lagi ya, kita coba menyapa ini. Langsung saja kita coba menyapa ini. Oke, halo, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, request lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini?
1: Mudahani.
0: Dengan Mudahani, sehat ya?
1: Ya, alhamdulillah. Salah jadi acara ini, Jinda.
0: Oke, baiklah kalau begitu mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Nika Ardila, Biarkan Ku Sendiri.
0: Iya, oke, okay. Baiklah, spesial lagunya.
1: Untuk semuanya saja, salam sehat, salam bahagia buat Dinda Yuda, semangat terus, sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, request lagu.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam request lagu ya. Oke, okay, nampaknya Bunda Hani ya menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita juga di acara request lagu ini. Ada lagu dari Nika Ardila yang dipilih, yang nantinya akan juga menutup kebersamaan kita di acara request lagu untuk edisi hari ini, tepatnya tanggal 11 Juni ya 2026. Oke, kami harap Anda juga tetap stay tune di 97,8 MHz karena nantinya tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami kembali perbarui informasi Anda dalam penyampaian dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari program 3 Jakarta. Oke, kita akhiri di akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Request Lagu.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Toko berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Noni Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya. Tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini, tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini. Karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan skuad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya. Dan tentu saja kami tidak boleh terpaksa aku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris.
4: I think like the energy.
2: Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nur

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan, dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami, dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Maksudnya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan jadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbau mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin.
2: Imadi Nurbau mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan dalam penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar, juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoma Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif, sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah Warta Berita. Warta Berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu bagi kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kita kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI, sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema. Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Ivan Jovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: That's a real statement performance from Ivy Jovic, who once again.
2: Tenis Amerika Serikat Ivy Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2, 6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut

0: Dalam 3 pekan terakhir, setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
1: I did a good job of.
0: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. 2 pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
1: Shots on the grass, super important.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1, 6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
1: I know she likes to play game style.
0: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrial Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70 tensi pertandingan.

masa injury time. Pemain Wamena United puas meraih. Fair diganjar kartu kuning. Kedua dan harus menang.

terlibat insiden. Dan provokasi.

Inilah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed Sabana Krapnya mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Y Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Bobo.
1: Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitiberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Pada awal tahun 2022, Pijar Psikologi kembali meluncurkan buku terbarunya yang berjudul Sepi. Buku Sepi pertama kali diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2022. Buku ini akan memberikan pencerahan kepada kita bahwa kesepian tidak ditentukan oleh jumlah relasi atau hubungan yang kita miliki. Namun, kesepian bisa dinilai dari seberapa berkualitas emosional hubungan kita dengan orang lain yang menjadi relasi kita. Kesepian adalah pengalaman manusia yang amat personal. Kerap kali kita merasa sendiri dan menjadi orang yang paling menderita dalam kesepian. Kesepian sering dianggap sebagai hal yang memalukan atau kegagalan. Orang yang sendiri dan dinilai kesepian kerap diberikan julukan yang merendahkan diri mereka. Misalnya seperti Jones atau Jomblongenes, perawan tua, dan julukan yang menyedihkan lainnya. Baru beberapa tahun kebelakang, banyak orang yang berani untuk mengakui bahwa dirinya bahagia dengan kesendiriannya. Sebelumnya, mengakui bahwa dia nyaman dengan kesendirian bagaikan menyatakan bahwa kita telah gagal sebagai manusia yang kodratnya merupakan makhluk sosial. Seolah kita tidak tahu caranya untuk bersosialisasi, atau seolah kita tidak terlalu bergantung pada orang lain dan tidak bisa menikmati kehidupan kita. Seringkali terlalu cepat menilai seseorang dari yang kelihatannya saja, padahal kita juga tidak mengetahui apa-apa tentang pribadi, apalagi perasaan orang tersebut. Buku ini ditulis untuk membantu semua orang yang merasa kesepian, agar bisa berkenalan dengan sepi yang dialami. Buku ini juga hadir untuk memberikan pencerahan kepada pembaca, baik dalam lingkup personal atau dalam lingkup yang lebih luas. Selain itu, buku ini juga berusaha untuk mengajak pembaca mengubah rasa kesepian yang dialami menjadi sebuah ruang untuk menumbuhkan kreativitas dan spiritual, serta mengubah kesepian menjadi kesendirian yang dapat dinikmati. Begitu banyak karya besar yang diciptakan dalam kesendirian. Begitu banyak juga tokoh besar yang lahir dari kesendirian. Lantas,

0: sebagai tindak pidana yang meresahkan. Sasaran utamanya meliputi peredaran miras ilegal.
1: Segala sesuatu perangkat terkait dengan SPMB kita sudah mulai persiapkan. Kita berharap masyarakat bisa mengikuti secara baik. Tentu juga para pejabat publik memiliki integritas untuk mendukung terus.

Dua pokok berita utama akan mewarnai kebersamaan kita di Sultra Siang. Polda Sultra mengungkap 338 kasus dan mengamankan 395 orang dalam operasi Pekat Anoa 2025. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara menyiapkan kuota sebanyak 66 ribu lebih kursi pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Inilah warta siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda. Informasi kita yang pertama, Polda Sulawesi Tenggara mengungkap 338 kasus dan mengamankan 395 orang dalam operasi Pekat Anoa 2026 melalui edukasi patroli razia.

0: dan juga penegakan hukum selama 15 hari. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
1: Asosiasi Rental Sulawesi Tenggara mengapresiasi Polda Sultra dalam mengungkap kasus penggelapan 5 unit mobil rental yang diduga dilakukan seorang ibu rumah tangga berinisial F. Ketua DPW ARM Sultra Zulkifli menjelaskan, pelaku menjalankan aksinya dengan menyewa kendaraan secara harian dari sejumlah anggota asosiasi. Kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain di beberapa lokasi di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan. Setelah menerima laporan dari para pemilik kendaraan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra bergerak cepat dan berhasil mengamankan terduga pelaku beserta seluruh barang. Polda Sulawesi Tenggara mengungkap 338 kasus dan mengamankan 395 orang selama pelaksanaan operasi paket ANOA 2026 yang berlangsung selama 15 hari. Kapolda Sultra Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menjelaskan, operasi ini digelar untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, sekaligus menekan berbagai bentuk penyakit masyarakat. Langkah yang dilakukan meliputi edukasi kepada masyarakat, patroli dialogis,
2: razia, hingga penegakan hukum guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan dan memberikan efek jera.
3: Tujuan utama operasi ini adalah memberantas penyakit masyarakat dan menindak tegas berbagai tindak pidana yang meresahkan. Sasaran utamanya meliputi peredaran miras ilegal, penyalahgunaan narkotika, aksi premanisme, pungli, pemerasan, pengancaman, penganiayaan, kejahatan jalanan, geng motor, serta penyalahgunaan senjata tajam. Selama pelaksanaan operasi pekat ANOA tahun 2026, Polda Sulawesi Tenggara beserta jajaran telah melakukan pengungkapan kasus sebanyak 338 kasus dan mengamankan 395 orang.
2: Dari total kasus yang diungkap, pelanggaran minuman keras mendominasi dengan 251 kasus, disusul 27 kasus narkotika, 15 kasus penyalahgunaan senjata tajam, 12 kasus perjudian, 12 kasus premanisme, 10 kasus prostitusi, serta sejumlah kasus pencurian. Dalam pengungkapan tindak pidana narkotika, polisi menyita 832 gram sabu, uang tunai 6,4 juta rupiah dan 23 unit telepon genggam yang diduga terkait aktivitas peredaran narkoba. Sementara pada kasus perjudian, petugas turut mengamankan uang tunai sebesar 7,3 juta rupiah sebagai barang bukti. Kapolda menegaskan, keberhasilan operasi pekat ANOA ini merupakan hasil kerjasama seluruh jajaran kepolisian bersama masyarakat yang aktif memberikan informasi, sehingga berbagai potensi gangguan keamanan dapat ditindak dan dicegah sejak dini. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara menyiapkan kuota sebanyak 66.000 lebih kursi pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang sekolah menengah atas SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK tahun ajaran 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
4: Melaksanakan SPMB secara online, karena kan sistemnya kita sudah bangun.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Sulawesi Tenggara menyediakan kuota murid baru tahun ajaran 2026 hingga 2027 jenjang sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan SMK sebanyak 66.000 lebih pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Aris Padara mengatakan jumlah kuota sistem penerimaan murid baru tahun ini terbagi atas 44.000 lebih kursi untuk jenjang SMA dan 22.000 untuk jenjang SMK yang tersebar di 17 kabupaten kota sesultra. Menurut Aris Badara, kuota tersebut tersebar di 395 sekolah meliputi 274 SMA dan 121 SMK yang berada di wilayah sultra. Dan proses pendaftaran SPMB dijadwalkan mulai dibuka pada 22 Juni hingga 1 Juli 2026. Masyarakat dapat secara daring melalui laman resmi Dikbud Sultra maupun secara luring di sekolah tujuan setiap hari kerja pukul 9 hingga pukul 16 WITA. Aris Badara juga menjelaskan berdasarkan lini masa, hasil seleksi akan diumumkan pada 3 Juli 2026, dilanjutkan pendaftaran ulang pada 6 hingga 8 Juli 2026. Dan adapun pengumuman pengisian pengisian kursi kosong dijadwalkan pada 9 Juli dengan masa daftar ulang susulan pada 13 hingga 17 Juli 2026.
4: Sekarang ini sudah kita mau persiapan running ya terkait dengan SPMB. Segala sesuatu perangkat terkait dengan SPMB kita sudah mulai persiapkan. Kita berharap masyarakat bisa mengikuti secara baik. Tentu juga para pejabat publik memiliki integritas untuk mendukung terselenggaranya SPMB ini, karena SPMB ini kan ada kegiatan nasional. Semua kita berharap sekolah-sekolah itu bisa melaksanakan SPMB secara online, karena kan sistemnya kita sudah bangun, petunjuk teknis pelaksananya juga semua sudah selesai, dan itu kita sebarkan informasi ini seluas-luasnya dan selebar-lebarnya kepada masyarakat. Masih skemanya tidak banyak berubah, domisili, prestasi, mutasi, dan afirmasi, masih itu.
5: Lebih lanjut, Aris Badara juga menyampaikan pada pelaksanaan SPMB tahun ini terdapat 4 jalur penerimaan yang dapat dipilih oleh calon murid baru, yaitu jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi, di mana jalur domisili berdasarkan pada wilayah administrasi tempat tinggal dengan syarat kartu keluarga minimal 1 tahun, sedangkan jalur afirmasi diperuntukkan bagi siswa keluarga kurang mampu serta disabilitas. Sementara untuk jalur mutasi diperuntukkan bagi siswa yang mengikuti perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi dibuka bagi calon siswa yang memiliki capaian akademik maupun non-akademik. Penerapan 4 jalur ini dapat mengakomodasi hak seluruh calon peserta didik di Sultra secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
0: Sementara itu, pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Kendari akan dilakukan dalam 2 gelombang guna mengoptimalkan pemerataan siswa di seluruh satuan pendidikan. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan rekan Laras Ayu Ningtyas.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Kendari mencatat kuota sementara seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini mencapai 8.695 siswa untuk jenjang sekolah dasar atau SD dan 6.565 siswa untuk sekolah menengah pertama atau SMP. Namun kuota tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah menyesuaikan kondisi di lapangan setelah mengevaluasi kondisi SPMB tahun lalu. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikbud Kendari Maljuwais mengatakan pelaksanaan SPMB tahun 2026 akan dilakukan dalam 2 gelombang. Kebijakan ini diambil untuk mengoptimalkan pemerataan siswa di seluruh satuan pendidikan. Lanjut Maljuwais, hingga saat ini permasalahan yang dihadapi adalah peningkatan jumlah penduduk yang belum diimbangi dengan pemerataan satuan pendidikan dan memerlukan adanya penambahan. Kondisi ini terlihat di sejumlah wilayah padat seperti Baruga, Poasia, dan Wawa yang mengalami lonjakan jumlah calon peserta didik, khususnya pada jalur domisili.
7: Kita belajar dari pengalaman tahun lalu, karena kita berbicara dengan pendidikan di Kota Kendari, itu sudah tidak relevan dengan jumlah sekolah yang ada. Karena pertumbuhan Kota Kendari besar, lain untuk wilayah Baruga, Poasia, Wawa itu jumlah pertumbuhannya besar. Kalau belajar dari tahun lalu, memang instruksi dari kementerian bahwa kita terkumpul dengan jumlah yang kita ajukan. Tetapi kalau kita pengembangan nanti juga akan ke depan, mungkin bisa kita sambung.
6: Untuk diketahui, pelaksanaan SPMB di Kota Kendari gelombang pertama berlangsung pada tanggal 15 hingga 20 Juni. Kemudian gelombang kedua dibuka pada tanggal 23 Juni 2026. Diharapkan melalui sistem 2 gelombang yang dilaksanakan dapat meningkatkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh calon peserta didik di Kota Kendari.
0: Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir kota bau-bau turun dari sekitar 81 ton menjadi 60 sampai dengan 70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Bau-Bau terus mendorong pemulihan dan juga pengolahan sampah melalui Bank Sampah TPS 3R serta pengelolaan kompos. Dan mengenai hal itu, Afriansyah menurunkan laporannya.
8: Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
9: Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton per hari pada 2025 menjadi 60 sampai 70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Delhabobau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah TPS 3R serta pengolahan kompos. Kepala UPTD Persampahan Delhabobau Anissa mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat yang mengarahkan sampah untuk dipilah dan diolah sebelum masuk ke TPA.
8: Banyaknya TPA yang ditutup saat ini, jadi pemerintah pusat itu programnya semua sampah harusnya tidak langsung masuk ke TPA, harus masuk ke bank sampah, TPS 3R, dan rumah kompos. Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
9: Menurutnya sistem pengelolaan sampah yang baik mengharuskan sampah terlebih dahulu masuk ke bank sampah, TPS 3R, rumah kompos, maupun tempat pengolahan sampah terpadu TPST sebelum residunya dibuang ke TPA. Namun hingga saat ini Kota Bau-Bau belum memiliki TPST, karena itu Delha terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengurangi volume sampah yang langsung dibuang ke TPA. Salah satu langkah yang dinilai berhasil adalah pengelolaan sampah kapal melalui Bank Sampah Pelni. Program tersebut mampu menekan jumlah residu yang masuk ke TPA secara signifikan.
8: Sampah Pelni itu kan 90% sampah plastik, jadi itu dimanfaatkan di situ, di daur ulang, maksudnya dipilah dulu di situ, kemudian nanti residunya bawa di TPA. Residunya itu ya sekitar tidak sampai 10%.
9: Selain Pelni, Delha juga mengarahkan sejumlah perusahaan lain termasuk PLTMG, pusat perbelanjaan, dan pelaku usaha besar untuk bekerja sama dengan bank sampah maupun pengelola sampah pihak ketiga. Anissa menjelaskan pengelolaan sampah oleh pihak ketiga telah diatur dalam peraturan daerah. Melalui skema tersebut, sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dipilah dan didaur ulang tanpa harus dibuang ke TPA. Menurut Anissa, kondisi TPA di Sulawesi Tenggara saat ini mendapat perhatian. Dari sejumlah daerah di Sultra, hanya TPA Kota Bau-Bau dan Kota Kendari yang masih dalam kondisi aman beroperasi. Karena itu, Delha mengajak masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus meningkatkan jumlah sampah yang dapat didaur ulang. Delha juga berharap dukungan fasilitas pengelolaan sampah dapat diperkuat. Idealnya, setiap kelurahan memiliki bank sampah, sementara setiap kecamatan dilengkapi TPS 3R atau TPST sebagai pusat pemilahan dan pengolahan sampah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih kita ke informasi selanjutnya. Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menyatakan salah satu faktor penyebab terjadinya kelangkaan atau kurangnya stok minyak goreng subsidi di pasaran disebabkan distribusinya minyak goreng tersebut ke dalam program bantuan pangan pemerintah. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
10: Kalau di tahun-tahun lalu itu minyak gorengnya tidak ada.
5: Kelangkaan stok minyak goreng subsidi yang terjadi beberapa waktu lalu di pasaran disebabkan minyak goreng subsidi tersebut didistribusikan untuk program bantuan pangan pemerintah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengakui ketersediaan minyak goreng subsidi yang berasal dari bulog tersebut cukup kurang di masyarakat. Abdul Rauf menjelaskan kondisi ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya adanya penyaluran bantuan pangan dari pemerintah. Sebagaimana diketahui, bantuan pangan yang sebelumnya hanya berupa beras, sekarang ditambah dengan minyak goreng subsidi. Abdul Rauf mencontohkan, untuk di Kota Kendari, periode Februari hingga Maret, bantuan pangan diberikan kepada 27.000 kepala keluarga penerima manfaat dengan bantuan 20 kilo beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap kakak. Dengan kondisi tersebut, secara tidak langsung mengurangi pasokan minyak subsidi ke pasaran, dan kondisi serupa tidak hanya terjadi di Kota Kendari, namun juga terjadi di beberapa wilayah di Sultra dan nasional.
10: Kelangkaan

0: pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan sampai ke daerah kemarin itu menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Kalau di tahun-tahun lalu itu minyak gorengnya tidak ada. Kalau sekarang di seluruh Indonesia masyarakat yang memang terdata dalam desil 1-4 yang penting itu datanya memang dari pusat itu sudah ada. Untuk di Kota Kendari saja kami mendapat bantuan pangan itu 27.000 kepala keluarga untuk jatah Februari Maret 2 bulan. Jadi dia dapat itu 20 kilo setiap kepala keluarga dan minyak goreng 4 liter. Betapa banyaknya itu saja untuk di Kota Kendari berapa ribu liter. Ini juga barangkali salah satu penyebab sehingga minyak yang disubsidi ini berkurang di pasaran.
1: Lebih lanjut Abdul Rauf mengatakan adapun ketersediaan minyak goreng non subsidi atau minyak goreng premium di Kota Kendari secara umum cukup melimpah. Meski demikian pihaknya bersama Bulog terus melakukan upaya agar minyak goreng subsidi bisa kembali tersedia di tengah masyarakat.
2: Kita ke informasi yang terakhir, Asosiasi Rental Mobil Sultra mengapresiasi Polda Sultra yang berhasil mengungkap penggelapan 5 mobil rental oleh seorang ibu rumah tangga serta mengamankan pelaku dan seluruh kendaraan. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Ferry Musafir.
3: Asosiasi Rental Sulawesi Tenggara mengapresiasi Polda Sultra dalam mengungkap kasus penggelapan 5 unit mobil rental yang diduga dilakukan seorang ibu rumah tangga berinisial F. Ketua DPW ARM Sultra Zulkifli menjelaskan, pelaku menjalankan aksinya dengan menyewa kendaraan secara harian dari sejumlah anggota asosiasi, kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain di beberapa lokasi di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan. Setelah menerima laporan dari para pemilik kendaraan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra bergerak cepat dan berhasil mengamankan terduga pelaku beserta seluruh barang bukti. 5 kendaraan yang sebelumnya digadaikan juga berhasil ditemukan dan dievakuasi dari sejumlah titik di Kendari dan Konawe Selatan.
4: Kami dari asosiasi bersama pemilik unit melaporkan kejadian ini ke Polda Sultra. Unit kami teridentifikasi 5 yang digadaikan, dan saya juga mewakili dari asosiasi dan pemilik mobil mengucapkan banyak terima kasih kepada Polda Sultra, dalam hal ini unit 2 subdit 2 di Reskrimum Polda Sultra yang sigap mengungkap kasus ini. Tidak sampai 1x24 jam terduga sudah diamankan dan barang bukti juga sudah ditemukan di beberapa titik. Saya terima kasih kepada tim dari subdit 2 dan Kapolda Sultra Sulawesi Tenggara.
3: Kasus ini mulai terungkap ketika pembayaran sewa harian yang dilakukan pelaku tidak lancar sehingga pemilik kendaraan melakukan penelusuran dan menemukan mobil telah berpindah tangan. Menurutnya, modus serupa sebenarnya kerap terjadi, namun kali ini kerugian yang ditimbulkan cukup besar sehingga dilaporkan ke kepolisian. ARM Sultra juga mengingatkan para pelaku usaha gadai dan masyarakat agar lebih teliti memeriksa status kepemilikan kendaraan sebelum menerima kendaraan sebagai jaminan. Asosiasi menegaskan bahwa kendaraan rental yang digadaikan tanpa izin pemilik berpotensi menimbulkan persoalan hukum, termasuk dugaan penadahan bagi pihak yang menerima kendaraan tersebut. Reporter dari Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.

Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Polda Sultra mengungkap 338 kasus dan mengamankan 395 orang dalam operasi Pekat Anoa 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara menyiapkan kuota ada sebanyak 66.000 lebih kursi pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus.
2: Aku masih belajar ini, permainan debus.
1: Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
3: Debus sendiri, tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar setia ada di bawah-bawah dimanapun Anda berada. Senang sekali ya, saya dapat kembali menemani aktivitas Anda di hari Kamis yang juga terasa begitu sejuk ini setelah hujan mengguyur kota bawah-bawah dan sekitarnya ini. Semoga cuaca yang teduh ini membawa semangat baru ya bagi Anda yang sedang beristirahat, bekerja, berkendara, ataupun juga yang sedang berdagang maupun berkumpul bersama keluarga juga. Tetap berhati-hati juga di jalan, yang lagi di jalan, karena beberapa ruas mungkin masih basah ini akibat hujan yang baru saja reda. Kembali bersama saya Ria dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, menghadirkan alunan musik dangdut pilihan yang siap juga menemani suasana santai kami siang menjelang sore ini. Bagi pendengar yang ingin mengirimkan salam, menyapa keluarga, sahabat, rekan kerja, atau juga ingin merequest lagu dangdut kesukaan Anda, silakan bergabung bersama kami melalui layanan interaktif kami. Jangan ragu, kirimkan pesan terbaik Anda, karena salam dan juga request pilihan akan kami bacakan selama acara berlangsung tentunya. Baik, sepertinya sudah ada yang gabung. Saya coba sapa dulu ada siapa di ujung telepon ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita, Mbak Ria.
0: Dangdut adalah kita. Ada Sari Banjarmasin ya.
1: Iya.
0: Oke, Mas Sari mau lagunya siapa nih?
1: Lagunya Bunga Merah.
0: Bunga Merah, kepunyaan siapa tuh?
1: Yus Yunus.
0: Bunga Merah, Yus Yunus. Oke.
1: Ada?
0: Iya.
1: Iya, salamnya buat Mbak Rani, buatnya Bang Ucan juga, buat Bang Andi, buat Bang Zul, buat Mas Galuh, buat Bang Tegar, buat Bang Irman juga, buat semuanya aja. Mbak Ria,
0: ya,
1: makasih.
0: Iya, halo Sari, halo. Mbak Sari, ya. Ini Bunga Merah ya, kepunyaan Yus Yunus ini. Kayaknya kalau Yus Yunus nggak ada penyanyinya ini, kalau yang lain ada nih.
1: Bunga Merah itu Yus Yunus sama Yolanda Yusuf.
0: Oke, saya coba cari dulu ya. Yolanda.
1: Iya.
0: Ya, oke, okay, baik. Ya.
1: Oke. Makasih, Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, baik, tadi ada Sari ya di Banjarmasin yang sudah menjadi penelpon pertama kita juga di acara Prodangdut siang ini. Dan di belakangnya Sari, saya coba sapa kembali. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Mas Galuh.
1: Iya, Mbak Ria.
0: Iya, oke, baik. Langsung saja, Mas Galuh mau lagu siapa nih?
1: Iya. Ini aku mau request lagunya Radio Cinta aja.
0: Radio Cinta?
1: Iya. Dari Magizet.
0: Magizet, Radio Cinta.
1: Yes.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Galuh juga tadi di Jawa Timur yang sudah menyempatkan juga waktunya bergabung bersama kita pendengar di siang ini. Dan juga untuk Anda yang masih ingin bergabung, saya juga masih menantikan dari telepon Anda. Namun saat ini kita hadirkan dulu, sudah ada dua lagu. Jangan kemana-mana karena kita masih kembali. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembeli, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

0: Ya, baik pendengar, masih di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Dan juga untuk Anda yang masih ingin bergabung, saya juga masih menanti dengan telepon Anda di 0402-2823-994. Oke, baik, saya coba sapa kembali. Ada siapa ini? Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Ah?
1: Dangdut Dara Cita.
0: Iya. Sari ya?
1: Purnama Sari, Sakaria.
0: Dengan Purnama Sari. Kenapa jadi Sari tadi? Maksudnya ujungnya Purnama
1: Sari. Kalau
0: Pak Sari
1: udah lewat.
0: Kan ada Sarinya juga tadi, Pak. Purnama Sari.
1: Iya, tapi dia kan udah lewat tuh.
0: Oh gitu. Oke deh, Purnama Sari ini
1: Purnama mau request lagunya ini. Angin dari Kak Lesti.
0: Angin Lesti.
1: Iya.
0: Saya coba cari dulu lagunya nih. Baik, lagunya buat siapa ini?
1: Iya, biar misalnya ada Bunda Jara. Terus aja ya. Ibu Iga di Wonosobo sama salam
0: ya.
1: Terus aja ya. Ada Abang Andi di Batam sama yang lagi kali ini ya. Semoga saya salah. Terus ada Kakak Rani, ada Kak Sari tadi, ada Mas Jalu, ada Bang Ujang, ada Pak Tul, ada semuanya aja sih, sama Kak Rakat Jali ya.
0: Oke, baik.
1: Dan pada sehalo, buat Kak Tari ya, sama Kak Sehalo, makasih.
0: Iya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnama Sari di Sulbar tadi yang sudah bergabung. Di belakangnya Purnama ini sudah berdering kembali ya. Saya coba sapa lagi. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bunda Tiara.
2: Tiara.
0: Oke, baik. Bunda Tiara Kendari. Gimana kabar Bunda?
2: Kabar baik, kabar hujan.
0: Sama di sini juga tadi baru selesai hujan juga nih.
2: Sementara
0: hujan Kendari.
2: Hujannya sebentar berhenti, angin lagi, hujan lagi, angin lagi.
0: Gitu, iya. Oke, okay, baik.
2: Hujannya seperti itu ya.
0: Kenapa?
2: Merata hujannya seperti itu, lari-lari.
0: Iya, hujannya lari-lari. Di bawah angin sebenarnya.
2: Bawa Kendari.
0: Habis di sini Kendari lagi gitu ya. Iya. Di bawah Kendari, maksudnya dari hujan bau-bau, bawa ke Kendari gitu.
2: Mungkin gak pikir, oh Mbak Ria lagi kepanasan di sana, hujan lagi.
0: Oh gitu ya?
2: Iya, oke deh. Lagi Bunda Tiara punya lagi.
0: Oke, Bunda, kita ke lagunya dulu ini, Bunda. Mau lagunya siapa?
2: Mau request lagunya siapa di? Ini.
0: Siapa?
2: Irfan Mansur.
0: Irfan Mansur ya, mana?
2: Sejengkal Tanah.
0: Sejengkal Tanah. Oke, baik.
2: Ada?
0: Iya.
2: Makasih. Saya semuanya apa buat Mbak Ria ya bersama operaturnya. Salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Semangat selalu, bahagia yeah. selalu bersama keluarganya Mbak Ria.
0: Iya, yeah, amin. Makasih.
2: Terus ada Bang Ucang, ada Sari di Ternate atau di Mandek.
0: Sari di Banjarmasin.
2: Oh iya, Banjarmasin. Terbalik kita nih jadi.
0: Okay.
2: Ada Rani ya di Banjar, di
0: Ternate,
2: terus ada Pak Andi di Batam, terus ada Purnama Sari, ada Kak Emil, ada Ninda Alin, ada Ibu Farida, terus ada Bambang Hijau di Manado.
0: Okay.
2: Ada Bang Faiz, terima kasih Bang Maria, silahkan dilanjut waktu ya. Terima kasih, assalamualaikum
0: okay. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Tiara tadi ya di Kendari yang juga sudah ikut bergabung juga bersama kita pendengar di sore ini. Dan ini sepertinya sudah ada yang gabung lagi, namun saya tahan dulu ya karena kita sudah ada dua lagu di sini yang bisa Anda dengarkan. Dan tentunya jangan kemana-mana karena kita masih kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada lagunya Lesti, Angin.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah.

0: cari penyamuknya di sini. Apa itu? Siapa di sana?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Ya, baik pendengar, masih di Pradangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, ini ada yang gabung melalui WhatsApp ya. Saya coba bacakan dulu ini. Di sini ada siapa ini tadi yang WhatsApp? Ada Bunda Hani di Kendari. Assalamualaikum Pradangdut. Waalaikumsalam. Saya mau lagunya Imam S. Arifin, Doa Suci. Buat Indaria semangat terus. Buat semuanya, ada Bung Leman, Dinda Farida, Vio, dan juga semuanya yang menyapa Bunda Hani, salam balik. Semoga kita sehat dan semangat beraktivitasnya. Buat Dinda, semangat terus dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat Bunda Hani, semangat juga ya, ditunggu lagunya.

Oke, ini juga ada yang gabung, ada siapa ini? Ada Rizka ya di Keraton Buton yang sudah lama juga enggak gabung ini kayaknya Rizka ini. Ini selamat siang Predangdut. Apa ini? Dari Rizka di Keraton, kamu request lagunya Evi Tamala, judulnya Suara Hati. Lagunya spesial ya buat sayangku Surya yang ada di Jogja. Salam sayang selalu buat Karya. Karya ya, makasih. Oke. Buat Rizka juga di Keraton ditunggu juga lagunya. Dan pendengar, ini kita sudah berada di menit 31 ya, dari pukul 3 sore ini. Dan tepat pukul 4 nanti kami cukup untuk acara Pro Dangdut. Jadi masih ada beberapa waktu lagi ya, Anda bisa ikut bergabung bersama kita. Namun saat ini saya sudah ada 2 lagu nih, jadi langsung saja saya hadirkan lagunya. Jangan kemana-mana karena kita masih kembali, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Ya baik pendengar, mohon maaf untuk Pro Dangdut kami cukupkan di saat ini. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta ya untuk mengikuti Gita Fest RRI 2020.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasihan toh Lek Paidi.
1: Lolo yo lebih kasihan kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.
2: Di mana saya taruh dompetku? Ada deh po, tak tumbuh mi kepalaku.
3: Astaga tante, kita kenapa?
2: Saya ada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
3: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu, karena kita sudah setengah mati melihat.
2: Itu mi juga, jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
3: Di situ he tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Eye Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
2: Kerennya mi, tapi enggak mahal jika itu?
3: Tidak ji tante, di sana banyak promonya tante, mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
2: Di mana tempatnya itu?
3: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo tante. Kita WA saja 0811 4778.
2: Mantap, segera mi kita ke sana.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional. Selamat mengikuti.
3: Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan. Bersama kami, RRI Banjarmasin.
5: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
6: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan.
7: Yeah.
6: Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
4: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
8: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
9: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
10: Anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
4: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemprosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
5: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak per harinya.
4: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
6: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Hmm. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan.
7: Yeah.
6: Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Mm-hmm. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga. Hmm. Akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Hmm. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan, Pak. Mm-hmm. Masih ada sampah. Intinya yeah. masih ada sampah. Mm.
4: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
6: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak ya. Yeah. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak ya. Mm-hmm. Kaleng bulat berapa kali keluar api apa segala macam. Yeah. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak ya. Yeah. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Yeah. Karena konsep kami bikin yang paling simpel, mm-hmm. yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Mm-hmm. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Yeah. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak ya, sama terpilah. Di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campuran yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat ya, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
2: buruknya kualitas udara.
1: Oke. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor ya Mbak ya. Jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya,
1: iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu gitu, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, yang tidak bisa diakses mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah ini menunjukkan bahwa memang sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba baca sekitar itu. Dan artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang harus dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa Pak kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah itu ternyata juga berkontribusi Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap suatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu suatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum. Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
1: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi, kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencaca, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
0: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Oke. Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap ekomandiri Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut.
3: Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Itu Dinda.
5: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
6: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negari-negari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap negari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Oke, jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023, harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita Berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beranda Astacita.
8: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Haris Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program satu se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
9: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini, terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya, kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh, logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
8: Wah, ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
9: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan pemutihan, sehingga kalau yang rumahnya hancur rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
8: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
9: Iya, benar.
8: Oke. Dan pendengar, setelah melalui setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
9: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di kota Sibolga, sepanjang sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya udah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
8: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Siboga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Siboga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan Bang.
9: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang, aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem. Kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
8: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasar Ibu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional berjaringan berikutnya. Terima kasih.
7: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.

0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Ya, banyak pendengar, saatnya kita ikuti Gema Saripati Maju.
1: Ini tidak hanya bertujuan membawa pelaku ke proses hukum, tetapi juga memastikan kendaraan yang hilang dapat kembali dimanfaatkan oleh pemiliknya. Untuk itu, Polres Ultra membuka layanan pinjam pakai kendaraan barang bukti bagi masyarakat yang dapat menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah. Pengajuan pinjam pakai dapat dilakukan melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra dengan menghubungi hotline di nomor 0811-409-02500. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Dari RRI Kendari kita menuju RRI Toli-Toli bersama rekan Mariani. Selamat sore rekan Mariani. Selamat sore, rekan Mariani dari RRI Toli-Toli.

0: Ya, kembali kami menyapa dari RRI Toli Toli bersama rekan Mariani. Selamat sore. Ya, sambil kami menantikan ya informasi dari RRI Toli Toli untuk di Gema Sari Pati Maju.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Baik, selamat sore rekan Jihan dari Toli Toli.
3: Iya baik, silakan untuk informasinya.
2: Baik, terima kasih. Dari Toli Toli pendengar kami sampaikan, Gubernur Sulawesi Tengah serukan perang semesta melawan narkoba di seluruh wilayah Sulawesi Tengah yang saat ini menempati peringkat ketiga nasional dalam hal penyalahgunaan narkotika. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
4: Gubernur Sulawesi Tengah Haji Anwar Habib menyerukan gerakan perang semesta terhadap narkotika sebagai langkah menghadapi maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Sulawesi Tengah. Menurut Anwar Habib, Sulawesi Tengah saat ini berada di peringkat ketiga nasional dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena sejumlah kabupaten termasuk Toli Toli masuk dalam kategori daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Gubernur menegaskan bahwa pemberantasan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum dengan keterbatasan jumlah personil yang ada. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi lingkungan masing-masing dari narkotika. Salah satu langkah yang didorong pemerintah adalah mengaktifkan kembali budaya wajib lapor bagi warga pendatang atau warga yang baru masuk ke lingkungan setempat. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mempersempit ruang gerak para pelaku peredaran narkotika.
5: Saya sudah menyampaikan di rapat Forkompimda bahwa ini kita harus sudah perang melawan narkoba. Bahkan saya bilang ini sudah harus perang semesta, harus dilakukan. Kami sedang merancang untuk supaya semua kepala daerah, mulai dari RT, RW, kemudian desa, kita galakkan kembali wajib lapor itu. Karena cuma itu caranya, kalau tidak dengan perlawanan masyarakat, kita tidak mampu lagi. Aparat kita tidak mampu karena begitu masifnya peredaran ini dilakukan oleh masyarakat. Jadi satu-satunya jalan yang bisa melawan ini adalah kekuatan kita bersama, pemerintah dan masyarakat harus bersatu untuk melakukan perlawanan ini.
4: Sementara itu Bupati Toli Toli Haji Amran Haji Yahya menekankan pentingnya peran keluarga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, utamanya di kalangan generasi muda. Menurutnya, selain peran aparat keamanan dan pemerintah, orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi pergaulan anak-anak serta memberikan pendidikan yang baik agar terhindar dari bahaya narkotika.
6: Jadi memang orang tua ini pengawasannya itu harus lebih ketat, lebih memahami anak-anak kita, sentuh anak-anak kita, karena ketika anak-anak ini sudah sentuh namanya narkoba, sedikit sekali kita punya harapan ini anak-anak bisa kita mampu untuk memberhentikan. Nah, sebelum dia mencoba, ini orang tua ini harus betul-betul menjaga kita punya generasi, menjaga kita punya anak-anak. Lepaskan semua urusan-urusan yang lain, tapi selamatkan generasi kita. Karena generasilah yang bisa kita harapkan untuk yang menjadi lebih baik ini bangsa kita, daerah kita yang sama-sama kita cintai. Itu yang menjadi harapan saya kepada semua orang tua yang ada di Kabupaten Toli Toli ini.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
2: Ya, rekan Jihan, demikianlah informasi dari RRI Toli Toli. Kami kembali ke Kendari. Silakan, rekan Jihan.
3: Terima kasih rekan Mariani dari RRI Toli Toli. Dan selanjutnya kita akan mengupdate informasi bersama dengan rekan Andi Imran dari RRI Bone.
7: Selamat sore,
3: Jihan. Selamat sore, rekan Andi Imran. Silakan informasinya.
7: Baik, informasi yang kami hadirkan dari Bone sore ini adalah kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone memperketat pengawasan dokumen perjalanan baik bagi warga negara asing maupun lokal di wilayah Bone, Sopeng, dan Sinjai. Berikut laporan Suryani Arifin.
8: Kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone terus berkomitmen mendekatkan pelayanan dan memperketat pengawasan di wilayah kerjanya. Kepala Kantor Imigrasi Bone, Andi Reska Putra Arupalaka, menyatakan, pihaknya kini melayani pembuatan paspor serta izin tinggal bagi warga negara asing atau WNA di 3 wilayah cakupan, yakni Bone, Sopeng, dan Sinjai. Untuk memudahkan masyarakat, Imigrasi Bone juga menyediakan layanan mobile unit yang jemput bola ke kecamatan dan kabupaten sekitar. Tidak hanya pelayanan, pihaknya juga gencar melakukan pengawasan kepada WNA maupun WNI warga negara Indonesia. Andi Reska menjelaskan pengawasan WNI dilakukan untuk mencegah penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sifatnya palsu atau tidak sesuai fakta. Sementara bagi WNA, pengawasan difokuskan pada kepatuhan izin tinggal agar sesuai peruntukannya.
9: Pelayanan keimigrasian yaitu berupa pelayanan paspor dan layanan izin tinggal asing. Jadi untuk kegiatan pelayanan paspor juga kita tetap melaksanakan seperti layaknya kantor imigrasi yang lainnya, yaitu ada mobile unit, kita akan datang ke kecamatan-kecamatan ataupun juga ke kabupaten lain karena wilayah kerja kita ada 3 kabupaten, yaitu di Bone, Sopeng, dan di Sinjai. Dan di kantor imigrasi Bone juga ada pengawasan keimigrasian, jadi untuk yang diawasi juga WNA dan WNI.
8: Hadirnya kantor imigrasi di Bone ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih cepat, dekat, dan mudah sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
7: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arung Palaka, RRI Bone. Kerabat yang bertugas, Andi Asir, tim TMB, dan saya Andi Imran dari penyiaran. Terima kasih. Kita kembalikan ke rekan Jihan di RRI Kendari.
3: Ya, terima kasih untuk rekan Andi Imran di RRI Bone. Pendengar, saat ini kita akan menuju RRI Bau-Bau bersama rekan Waude.
10: Selamat sore, Jihan.
11: Ya, silakan informasinya rekan Waude Sabria.
10: Baik, rekan Jihan, pendengar dan pemirsa, informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton menjadi 60-70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah, TPS 3R, serta pengolahan kompos. Berikut dilaporkan rekan kami, Afriansa.
12: Milah dulu, kemudian masuk ke TPA.
13: Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton per hari pada 2025 menjadi 60-70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Delha Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah TPS 3R serta pengolahan kompos. Kepala UPTD Persampahan Delha Bau-Bau, Anissa, mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat yang mengarahkan sampah untuk dipilah dan diolah sebelum masuk ke TPA.
12: Banyaknya TPA yang ditutup saat ini, jadi pemerintah pusat itu programnya semua sampah harusnya tidak langsung masuk ke TPA, harus masuk ke bank sampah, TPS 3R, dan rumah kompos. Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
13: Menurutnya, sistem pengelolaan sampah yang baik mengharuskan sampah terlebih dahulu masuk ke bank sampah, TPS 3R, rumah kompos, maupun tempat pengolahan sampah terpadu TPST sebelum residunya dibuang ke TPA. Namun, hingga saat ini Kota Bau-Bau belum memiliki TPST. Karena itu, Delha terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengurangi volume sampah yang langsung dibuang ke TPA. Salah satu langkah yang dinilai berhasil adalah pengelolaan sampah kapal melalui Bank Sampah Pelni. Program tersebut mampu menekan jumlah residu yang masuk ke TPA secara signifikan.
12: Sampah Pelni itu kan 90% sampah plastik, jadi itu dimanfaatkan di situ, di daur ulang, maksudnya dipilah dulu di situ, kemudian nanti residunya bawa di TPA. Residunya itu ya sekitar tidak sampai 10%.
13: Selain Pelni, Delha juga mengarahkan sejumlah perusahaan lain termasuk PLTMG, pusat perbelanjaan, dan pelaku usaha besar untuk bekerjasama dengan bank sampah maupun pengelola sampah pihak ketiga. Anissa menjelaskan pengelolaan sampah oleh pihak ketiga telah diatur dalam peraturan daerah. Melalui skema tersebut, sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dipilah dan didaur ulang tanpa harus dibuang ke TPA. Menurut Anissa, kondisi TPA di Sulawesi Tenggara saat ini mendapat perhatian. Dari sejumlah daerah di Sultra, hanya TPA Kota Bau-Bau dan Kota Kendari yang masih dalam kondisi aman beroperasi. Karena itu, Delha mengajak masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus meningkatkan jumlah sampah yang dapat didaur ulang. Delha juga berharap dukungan fasilitas pengelolaan sampah dapat diperkuat. Idealnya, setiap kelurahan memiliki bank sampah, sementara setiap kecamatan dilengkapi TPS 3R atau TPST sebagai pusat pemilahan dan pengolahan sampah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Jihan Benazir di RRI Kendari.
3: Dan Wode Sabaria dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kita akan mengupdate informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Randi. Silakan rekan Randi.
14: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Informasi dari Mamuju, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun ini menganggarkan dana sekitar 1,9 miliar rupiah melalui APBD untuk program penanganan rumah tidak layak huni yang akan diberikan kepada 66 penerima manfaat. Berikut laporannya bersama Muhammad Ilham.
15: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar 1,9 miliar rupiah untuk penanganan rumah tidak layak huni melalui APBD dengan 66 penerima manfaat. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat, Madariski Salatin, menjelaskan program ini menyasar warga berpenghasilan rendah di sejumlah kabupaten. Menurutnya, bantuan dibagi untuk dua skema, yakni rehab rumah dan pembangunan rumah baru dengan nilai bantuan berbeda sesuai peruntukan dan kebutuhan warga. Yang menyatakan untuk anggaran tahun ini sebanyak 46 keluarga penerima bantuan rehab rumah dan 22 penerima bantuan pembangunan rumah baru. Yang menuturkan pelaksanaan program pelibatan kelompok masyarakat termasuk pemilik rumah yang mengelola langsung pembelanjaan bahan bangunan bersama fasilitator lapangan.
16: SK-nya itu 461.
17: Itu tahun ini juga pakai jadi?
16: Iya, tahun ini 461 sudah ada SK-nya untuk RTH. Kalau kita di provinsi ini ada dua, yang bantuan yang rehab ada 46, kemudian untuk bangun baru ada 20, jadi semua jumlahnya 66.
18: 66 ya.
17: Kalau BSPS itu Pak Iris, dia per unit kena berapa?
16: Kena 20.
17: 20 juta.
16: 20 juta. Sama ini. Dengan kita untuk rehab ini 20 juta per unit. Kemudian untuk bangun baru 50 juta. Nah, ini kita sasarannya ke Desa Pasipan.
15: Madariski menambahkan calon penerima diprioritaskan dari keluarga desil 1 hingga desil 3 dan dipastikan belum pernah menerima bantuan sejenis dalam 10 tahun terakhir. Legalitas kepemilikan tanah juga menjadi syarat utama agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
14: Demikian informasi dari RRI Mamuju. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi, terima kasih. Kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar dan juga pemirsa, kita akan mengupdate kembali ya informasi dari RRI Makassar bersama dengan rekan Arfan Yusri. Selamat sore rekan Arfan.
19: Selamat sore rekan Jihan.
3: Ya, silakan informasinya untuk di hari ini.
19: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa dari RRI Makassar akan menghadirkan informasi terkait Polda Sulawesi Selatan memusnahkan ratusan kilo berbagai jenis narkoba menggunakan mobil insernator. Yang informasinya disampaikan rekan Sarifuddin.
20: Narkoba hasil penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya dimusnahkan menggunakan mobil insernator milik BNN di halaman Markas Polda Sulawesi Selatan kemarin. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan sabu dan kokain lebih dari 70 kg, ganja 2 kg, ekstasi sebanyak 1.039 butir, tembakau sintetis lebih dari 544 gram, cairan sintetis lebih dari 1.723, serta narkoba cat drive jenis baru sebanyak 157. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan, berbagai jenis narkoba yang dimusnahkan merupakan penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya Januari hingga Mei 2026. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan, dari hasil pendalaman narkoba yang ditindak Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya, sebagian besar dilakukan jaringan narkoba internasional. Mereka mengedarkan narkoba di Indonesia dengan tren baru. Mereka tidak lagi bertemu langsung pembeli, melainkan melakukan pengiriman melalui online menggunakan alamat palsu dan transaksi.
18: Terjadi perkembangan modus operandi terkait pengungkapan-pengungkapan yang sudah dilaksanakan, di mana para pelaku kejahatan narkoba tidak lagi melakukan transaksi tatap muka atau face to face, tapi mengirim melalui paket skala kecil di dalam kota, memanfaatkan jasa ojek online atau ekspedisi reguler dengan menggunakan identitas pengirim palsu. Narkoba diletakkan di titik koordinat tertentu sehingga orang mengambilnya di koordinat itu. Seiringnya munculnya tren yang baru ini oleh pelaku kejahatan narkoba, maka personel Polri terus membenahi diri.
20: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro juga mengungkapkan pola penyelundupan narkoba jaringan internasional modus lama, yakni melalui jalur laut, juga masih dilakukan para bandar melalui kurir, sehingga Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya juga meningkatkan strategi pemberantasan peredaran gelap narkoba yang masuk di Sulawesi Selatan.
19: Itu dia informasinya dari RRI Makassar. Saya bertugas Sarvan Yusri dan juga rekan Seth Daning. Kembali ke rekan Jihan di Kendari.
3: Ya baik, terima kasih rekan Arvan dari RRI Makassar. Dan selanjutnya kita menuju RRI Ampana bersama dengan rekan Novian.
21: Ya, selamat sore rekan Jihan.
3: Selamat sore rekan Novian, silakan informasinya.
21: Baik, terima kasih ya. Dari RRI Ampana, Pemda tahun audiensi bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 usulkan penanganan sungai rawan bencana.
22: Dipimpin langsung oleh Bupati, didampingi Kadis PUPR dan Kalak BPBD, pemerintah Kabupaten Tujuh Undang-Undang melakukan audiens dengan Balai Wilayah Sungai BWS Sulawesi 3, Provinsi Sulawesi Tengah, guna membahas penanganan sejumlah sungai yang berpotensi menimbulkan bencana di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tujuh Undang-Undang Sigit Labolong mengatakan, pemerintah Kabupaten Tujuh Undang-Undang menyampaikan kondisi sejumlah sungai yang berpotensi menyebabkan bencana, bahkan beberapa di antaranya telah menimbulkan dampak yang mengganggu aktivitas masyarakat. Menurut Sigit, pemerintah daerah meminta agar Balai Wilayah Sungai dapat memberikan perhatian serta dukungan penanganan terhadap sungai-sungai tersebut guna meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.
23: Pemerintah daerah Kabupaten Tojo Nauna dalam hal ini dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Tojo Nauna, turut mendampingi Kadis Pekerjaan Umum Bapak Aspan Supu dan kami sendiri Kalak BPBD Kabupaten Tojo Nauna untuk melakukan audiens dengan Kepala Balai Wilayah Sungai 3 Provinsi Sulawesi Tengah terkait penanganan sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una yang berpotensi terjadi bencana dan bahkan ada yang sudah terjadi bencana. Dalam audiens tersebut, Bapak Bupati menyampaikan Balai Wilayah Sungai bisa dapat memberikan perhatian dan juga penanganan terhadap sungai-sungai yang berpotensi bencana yang bahkan telah mengganggu aktivitas masyarakat di daerah-daerah wilayah sungai-sungai tersebut. Alhamdulillah ini mendapatkan respon yang positif dari Kabalai. Insya Allah dari Balai Wilayah Sungai 3 Provinsi Sulawesi Tengah akan memberikan bantuan sesuai dengan tugas-tugas yang diamanatkan kepada mereka. Salah satunya adalah pemberian bantuan bronjong yang akan dalam waktu dekat ini akan diserahkan ke pemerintah dari Kabupaten Tojo Nauna.
22: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berharap sinergi antara pemerintah daerah dan balai wilayah sungai dapat mempercepat penanganan sungai-sungai kritis sehingga keselamatan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi dapat tetap terjaga. Rahmawati Tani melaporkan.
21: Dari Bumi Sivepa 7, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke rekan Jihan Benazir.
3: Ya baik, terima kasih rekan Novian dari RRI Ampana, pendengar dan juga pemirsa Pro 1. Menutup perjumpaan kita di Gemas Saripati Maju sore hari ini, kita akan menuju RRI Palu bersama rekan Adinda Kurnia Islami. Selamat sore rekan Adinda.
0: Selamat sore rekan Jihan.
3: Ya, silakan informasinya untuk di hari ini.
0: Pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Kota Palu. Program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat menjadi harapan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Terkait hal tersebut, kita akan ikuti dalam paket news feature produksi dari RRI Palu dengan judul Kampung Nelayan Merah Putih Berdaya dari Pesisir bersama Ikadek Andika.
4: Program Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP yang digagas pemerintah pusat untuk membangun wajah baru perikanan nasional yang modern, terintegrasi, dan mesejahterakan. Di atas kertas, gagasan ini memang tampak menjanjikan. Bagi nelayan, penyediaan fasilitas menjadi kebutuhan dasar yang selama puluhan tahun belum merata. Selama ini, nelayan kecil kerap kehilangan nilai jual hasil tangkapan hanya karena tidak tersedia fasilitas pendukung yang memadai. Dengan keberadaan KNMP, pemerintah hadir membuka akses agar masyarakat nelayan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Ketua Perkumpulan Nelayan Saungulara Kelurahan Tondo, Mustika Sari, mengatakan, keberadaan KNMP benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bila dilibatkan dalam program sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan.
5: Kampung Nelayan Merah Putih sebenarnya adalah program pemerintah. Kita harus dukung, tapi di sisi lain masyarakat harus dilibatkan dari proses awal pembentukan KNMP tersebut. Jangan nanti pembangunannya saja yang diperbaiki, fasilitasnya aja yang diperbaiki, tetapi masyarakat tetap menjadi penonton, bukan masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir yang menjadi pion utamanya. Selama ini kita melihat, kita gencar dengan pembangunan-pembangunan mulai dari pesisir, tetapi masyarakat tetap menjadi penonton. Mereka benar-benar tidak dirugikan, benar-benar kebijakan itu berpihak kepada nelayan, berpihak kepada masyarakat pesisir. Jangan sampai pembangunan itu merugikan mereka.
4: Masyarakat nelayan berperan penting sebagai penyedia pangan sekaligus penggerak ekonomi nasional. Namun hingga kini, tantangan struktural seperti keterbatasan akses infrastruktur, teknologi, dan pasar membuat potensi besar perikanan belum terkelola secara maksimal. Karena itu, pemerintah sudah seharusnya hadir, mulai dari hulu hingga hilir. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sulawesi Tengah, Syarifuddin Hafid, mengharapkan program Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan fasilitas memadai serta pemberdayaan.
6: Harapan kita ini, Pak, dengan adanya kampung nelayan ini, tentu nelayan kita berdaya saing, Pak, dan bisa sejahtera. Kira begitu harapan kita dengan adanya kampung nelayan ini. Sangat menjanjikan kalau saya lihat programnya ini, ya. Kalau saya lihat juga fasilitasnya. Cuma yang ingin saya mau tegaskan, Pak, kalau saya lihat nelayan kita ini kan yang masih kurang ini fasilitas dan sumber daya. Pemerintah ini harus ikut campur dari hulu sampai hilir ini soal nelayan. Karena kita sediakan juga itu, Pak, alat tangkap fasilitas. Modalnya dia pinjam mencari ikan, kan itu kapal itu butuh BBM, butuh makan. Dia harus simpankan istri dan anaknya.
4: Kampung Nelayan Merah Putih dirancang sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional. Sejalan dengan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Program ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan astacita, khususnya melalui penguatan swasembada pangan dan pembangunan dari desa untuk menghadirkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui strategi ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una, Rahmat Basri, mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih bertujuan untuk mentransformasi nelayan menjadi kawasan modern, produktif, serta mengoptimalkan potensi kelautan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
2: Program ini bertujuan untuk mentransformasi masyarakat nelayan pesisir menjadi kawasan modern, kawasan yang produktif dan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan kita di Kabupaten Tojono. Adapun beberapa bangunan yang akan dibangun nanti berupa contohnya pabrik es, cold storage, BBM mini dan hal-hal lain sesuai kebutuhan nelayan masyarakat kita di Kabupaten Tojono.
4: Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi tonggak modernisasi perikanan Indonesia apabila dibangun di atas dua fondasi sekaligus, yakni keberlanjutan ekologi dan keadilan ekonomi. Tanpa itu, proyek besar ini hanya akan menjadi simbol ambisi negara yang megah, namun berdiri di atas laut yang kian kehilangan ikan dan nelayan yang tetap hidup dalam ketidakpastian.

0: Demikian News Feature produksi dari RRI Palu. Saya Dida Kurnia Slami sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri, kembali ke rekan Jihan di RRI Kendali.
1: Ya baik, terima kasih untuk rekan Adinda Kurnia Islami dan pendengar serta pemirsa. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan hasil liputan RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Kamis 11 Juni 2026. Saya Jihan Benazir dan seluruh rekan yang bertugas ada Jerry dan juga Made mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Bu, jangan pakai di sini.
3: Lah, bentar aja aku bang.
2: Tapi bu.
3: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
2: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
3: Alamak.
4: Ya baik, pendengar masih bersama kami tentunya RRI Bau-Bau, dan tadi kita sudah ikuti Gemas Saripati Maju bersama Pro 1 RRI Kendari. Dan saat ini pendengar di ruang dengar Anda, kami juga akan hadirkan untuk sajian lagu-lagu religi yang kita jelang waktu azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau.

cepat atau lambat, kita akan tiba waktunya. Kita akan tiba waktu untuk pulang. Dan kita akan dilamar oleh malaikat maut. Dan dinikahkan dengan kematian. Dan bercerai dengan dunia yang selama ini terus kita kejar. Tinggal kita sebagai manusia memilih. Mau pulang dengan cara seperti apa? Pulang dengan cara kufur, atau pulang dengan cara husnul khatimah? Illa rabbika yawma idzinil mustaqor. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Oleh karena itu sahabat, mari kita sadar. Sadarlah sebelum mati. Karena jika mati, kita tidak akan bisa sadar. Dan tidak akan bisa bangun untuk sadar kembali.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu.' Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Zaman sekarang itu banyak yang update status tentang galau, ditinggalin ini, ditinggalin itu, apapun itu, semua serba masalah. Jadi apa-apa semuanya diupdate di status, diupdate di Facebook, Twitter, atau apapun. Tahu enggak? Kalau kita punya masalah seperti itu, cukup kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berpikir yang lain, jangan pernah berpikir untuk melakukan hal-hal yang bodoh. La tahzan innallaha ma'ana. Ini harus jadi pegangan kita. La yudhi'u 'amala 'amilin minkum, kata Allah. Allah enggak akan mungkin ngecewain orang yang berserah diri kepadanya. Enggak mungkin. Allah enggak akan mungkin ngecewain orang yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Itu enggak mungkin, mustahil. Sampai Nabi bersumpah mengatakan, demi Allah, Allah itu malu jika melihat hambanya mengangkat kedua tangan kemudian Allah tidak mengabulkan doanya itu. Allah pasti malu. Mustahil Allah mengabaikan orang yang mengangkat kedua tangannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan, ya kita rajin sholat, rajin tahajud, minta kepada Allah jika kita dalam masalah. Makanya kenapa kita harus pusing? Kenapa kita harus stres? Kenapa harus bingung ketika kita menghadapi masalah hidup? Bukankah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba kamu pikirkan baik-baik. La tahzan, kata Nabi kepada Abu Bakar, innallaha ma'ana. La tahzan, bukan cuma jangan sedih, tapi juga jangan khawatir, jangan berputus asa. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita sebagai hamba tidak meminta? Kenapa kita tidak curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah Allah ada selalu di dalam hati kita, selalu memperhatikan kita? Kullu yawmin huwa fi shan. Setiap hari Allah itu sibuk mengurus hamba-hambanya, tapi enggak pernah kewalahan. Jadi, kenapa kita harus merasa sendiri, merasa bingung, merasa putus asa? Bukankah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping kita? Bukankah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati kita? Bukankah Allah selalu memperhatikan kita? Jadi buat para sahabat, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa gundah. Libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap rencana kita. Insya Allah, hidup kita pasti akan merasa tenang karena Allah selalu ada untuk kita.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

adab meminum air putih ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum air putih dengan tangan kanan. Minum air sambil duduk. Minumlah air dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lihat air sebelum meminumnya. Minum air dalam 3 tegukan. Setelah selesai 3 tegukan, ucapkan Alhamdulillah. Manfaat sunnah air minum dengan duduk dan 3 kali teguk ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginjal kita tidak pernah gagal. Lutut kita selalu berfungsi. Tulang punggung menjadi kuat. Dan katup jantung tidak pernah berhenti, serta pikiran kita akan selalu aktif. Subhanallah, Masya Allah. Begitu banyak manfaat yang kita dapatkan jika kita meneladani kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan sunnah meminum air putih. Semoga bermanfaat.

dan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada tiga termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmun dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmun?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

Seorang wanita bertanya pada penjual telur yang sudah tua, "Berapa harga telurnya?" Penjual telur menjawab, "Satu butir harganya Rp2.500, Bu." Wanita itu kembali berkata, "Saya mau mengambil 6 butir, tapi dengan harga Rp12.500. Atau kalau tidak mau, ya sudah, saya tidak jadi beli." Penjual telur menjawab, "Baiklah, mungkin ini adalah awal yang baik karena dari tadi tidak ada satupun telur yang berhasil saya jual." Wanita itu mengambil telur-telur tersebut dan berjalan dengan perasaan senang bahwa dia sudah menang. Kemudian, dia masuk ke dalam mobil mewahnya dan pergi ke restoran bersama teman-temannya. Di sana, dia bersama teman-temannya memesan apapun yang mereka sukai. Mereka makan sedikit dan menyisahkan banyak dari apa yang sudah mereka pesan. Kemudian wanita tersebut membayar tagihannya sebanyak Rp450.000. Dia memberikan uang Rp500.000 dan berkata bahwa kembaliannya untuk sang pemilik restoran saja. Pendengar, kejadian seperti ini mungkin terlihat normal bagi pemilik restoran, tapi sangat menyakitkan bagi penjual telur yang sudah tua. Intinya adalah, mengapa kita selalu menunjukkan bahwa kita punya kuasa ketika kita membeli dari orang-orang yang membutuhkan? Dan kenapa kita juga jadi dermawan kepada orang-orang yang bahkan tidak membutuhkan kedermawanan kita? Suatu ketika, seorang ayah yang biasa membeli barang-barang remeh-temeh dari orang-orang miskin dengan harga yang tinggi, walaupun dia tidak membutuhkan barang-barang tersebut. Kadang-kadang dia bahkan membayar lebih untuk itu. Anaknya pun tertarik pada hal ini, lantas bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kau melakukannya? Barang-barang ini tidak dibutuhkan, tapi kenapa kau membeli barang-barang itu dengan harga yang tinggi?" Kemudian ayahnya menjawab, "Anakku, ini adalah sedekah yang terbungkus dengan harga diri." Pendengar kaum muslimin dan muslimat, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dituliskan bahwa perumpamaan orang-orang yang mendermakan atau sedekah harta bendanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan Allah maha luas anugerahnya, lagi maha mengetahui.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Hadis riwayat Muslim. Namun ingatlah bahwa kita adalah hamba Allah yang dicipta untuk mengabdi kepadanya. Ingatlah semua aturan yang Allah berikan kepada kita adalah untuk kebaikan kita, untuk memanusiakan kita sebagaimana layak.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih?

0: Biar dia kalau bawa mobil jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: yang dikelas sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1100.

0: Engkal Pataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah kita tutup, ada 490 lagi on progres kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: palang pintu. Yang paling banyak di mana yang ditutup?
2: Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: TBA-nya gimana, Pak?
5: Tadi bahas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk Pilsucak.
6: Tapi aturan
7: nanti akan ada lagi, Pak, Pilsucak disesuaikan, Pak.
5: Apa virusnya kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan virusnya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Lain. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
8: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian...
9: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
8: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
10: Harapannya apa untuk para pemenang?
8: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
9: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan.

0: dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
1: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
0: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
2: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
3: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
4: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
3: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
5: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
3: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
7: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Sudati, mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi seluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
8: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
7: saya mendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwasanya terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolak ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah hilang, tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medis Center Haji Pro 3 dari Pengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatul Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
9: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci.
10: Keluarga kita kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan dikasihkan oleh KBK kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
9: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
11: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena 2 rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026, serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
12: Serangan jantung waktu diopi, jadi dirawat 10 hari, Yang kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Sama? Ya, berdoa.
13: Hingga saat ini total jemaah dari Debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, Debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari. So tonight,
1: let us celebrate what we have achieved together. Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia, yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrian memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Akan Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kempling. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat malam dan selamat menjalankan aktivitas Anda untuk malam Kamis malam ini atau Jumat malam pendengar. Malam Jumat maksud kami ya, mudah-mudahan malam ini semua berjalan menyenangkan apapun aktivitas Anda. Kami masih akan terus menemani Anda hingga tuntas siaran kami nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan rangkaian program acara kami, berita informasi dan juga musik hiburan pilihan yang telah kami siapkan untuk Anda semua pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan drama radio pendengar dengan judul Rewang, produksi RRI Madiun. Selamat mengikuti.
1: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.

0: Ini bawang merahnya 5 kilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur iki lho. Entar malah gue terasanya pengen pegang HP, lihat gosip artis.
1: Sabar, nah. Itu lho, di pojok masih ada cabe keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini, Nduk. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya, Mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot-repot begadang gini.
0: Oh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita nggak cuma masak loh, Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
1: Bener kui, kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga lho, Nduk.
2: Tapi apa enggak capek, mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi, toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
0: Bener, suaraku sampai entek ini tetep rewang kok.

0: Nuwun, Mbok Jiam. Ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah tadi, katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT, alhamdulillah ya Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Yes, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras coba kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini

0: sini. Kamu bagian ngulek sambil ya, biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Duk, pakai ulekan kayu itu loh, jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya, tapi baunya enak banget sih, harum, daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Tuh bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung?
1: Mantep, Mbok. Gurih banget. Laras baru sadar, di kota Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Mbok.
0: Makanya, cepet lulus, pulang ke desa, cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari 7 malam.
1: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ngulek sendiri.
0: Boleh.

sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan teater angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang. Dengan para pendukung, Yunah diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online.

0: 90.8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti program Mimbar Agama Islam seperti biasa di malam Jumat pendengar. Kali ini bersama Ustadz Nardin dengan topik berserah diri, bukti iman seorang mukmin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'dah. Hadirin pendengar RRI Bau-Bau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan hingga kita dapat kembali bertemu dalam majelis ilmu ini meski melalui udara di gelombang radio Republik Indonesia Kota Bau-Bau yang kita cintai. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau yang setia mengikuti sunnah hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sejenak menundukkan hati, membuka pikiran dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyimak dan merenungkan pesan-pesan Islami yang akan kita bahas bersama. Pendengar RRI Bau-Bau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bilal sudah mengumandangkan azan subuh. Tanda waktu salat subuh telah tiba. Umat Islam pada waktu itu juga telah hadir di masjid, bahkan telah melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh. Namun tidak seperti biasanya, hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lagi hadir di masjid untuk mengimami salat subuh berjamaah. Para sahabat pun mulai merasa resah, mulai gelisah, khawatir kalau terjadi sesuatu dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka sepakat untuk mengutus Bilal menemui beliau di rumahnya yang kebetulan rumah beliau berdampingan dengan masjid. Setelah Bilal mengetuk pintu, mendapatkan izin dan mengucapkan selamat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau pun langsung masuk ke dalam rumah dan menjumpai Rasulullah SAW masih duduk di tikar solat beliau. Sementara kedua mata beliau bengkak karena sepanjang malam beliau menangis. Inilah rupanya yang menyebabkan kali ini beliau SAW agak terlambat hadir ke masjid untuk mengimami solat subuh. Bilal pun lalu bertanya kepada Rasulullah, gerangan apa yang menyebabkan beliau menangis sepanjang malam? Rasulullah SAW kemudian mengatakan, Bilal, semalam kembali malaikat Jibril menemui saya dan menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu beliau pun membacakan ayat 190.

sampai 191 Quran Surat Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab alladhina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Pendengar RRI Bau-Bau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Mendengar dua ayat ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal semakin bingung. Beliau pun kemudian berkata, "Ya Rasulullah, alangkah indahnya firman Allah Subhanahu wa taala itu. Lalu kenapa engkau sampai harus menangis sepanjang malam?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Bilal, saya khawatir umatku di kemudian hari mereka tidak lagi membaca ayat-ayat Allah ini. Yang membacanya tidak berusaha untuk memahami maknanya. Yang memahami maknanya tidak pula melaksanakan isi yang terkandung di dalamnya." Inilah yang membuat Rasulullah SAW menangis sepanjang malam. Beliau SAW mengkhawatirkan umatnya yang kemudian hari akan terjadi seperti yang beliau khawatirkan tadi. Mereka tidak membaca ayat-ayat ini. Yang membaca tidak berusaha memahaminya. Bahkan yang membaca dan memahaminya pun juga tidak melaksanakan isi yang terkandung di dalamnya. Pendengar RRI Bau-Bau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, tentu kita paham betul apa arti tangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin menangis karena umatnya masuk ke dalam surga. Tetapi yang membuat beliau menangis karena membayangkan kalau umatnya kelak masuk ke dalam neraka jahanam. Kisah ini sengaja kami sampaikan untuk masing-masing kita bertanya, pendengar dan saya yang menyampaikan. Cobalah kita beranikan untuk bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang ditangisi oleh Rasulullah SAW? Tentu saja harapan kita mudah-mudahan tidak. Tetapi bagaimana kalau kita termasuk orang yang ditangisi oleh Rasulullah SAW? Prinsip yang paling sangat mendasar di dalam ayat 191 adalah bahwa seorang mukmin dia harus zikrullah setiap saat. Digambarkan di kala berdiri, duduk, berbaring. Berdiri, duduk, berbaring adalah gerakan hidup kita setiap detik. Sekarang mungkin kita sementara duduk mendengarkan. Atau mungkin di tempat lain atau di rumah kita akan berbaring. Artinya kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap detik kehidupan kita. Apa artinya kita ingat kepada Allah? Tentu bukan hanya sekedar lidah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah dan zikir-zikir lainnya. Itu bagian dari usaha kita untuk mengingat Allah lewat zikir lidah kita. Tetapi mengingat Allah, zikrullah di setiap saat artinya kita siap untuk menjalani hidup ini setiap saat sesuai dengan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah konsekuensi dari mereka hamba-hamba Allah yang memilih beriman kepada Allah. Allah tidak pernah memaksa kita manusia untuk beriman. Allah Maha Kuasa untuk membuat semua manusia beriman. Seperti kuasanya Allah mengimankan semua malaikat. Tidak ada satupun malaikat yang kufur. Bahkan tidak ada seorang malaikat pun yang berbuat maksiat. Tetapi kepada kita manusia dan jin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan pilihan. Nanti pilihannya hanya satu di antara dua, yaitu kafir atau mukmin. Qulil haqqu mir rabbikum faman syaa falyu'min wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Dan katakanlah,
kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Hadirin pendengar RRI bau-bau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. 100% kebebasan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah di dalam hal ini adalah takdir semata-mata karena pilihan ikhtiar manusia. Maka ketika manusia memilih kafir, itu adalah haknya. Maka Allah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia yang memilih kafir untuk menjalani kehidupan ini semau dia, semau hawa nafsu dia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan sepenuhnya. Di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah kita temukan satu ayat, satu hadis di mana Allah mengatur kehidupan orang kafir. Orang kafir diberi kebebasan sepenuhnya, mau berbuat apapun di dunia ini, tinggal dia harus menanggung risiko pilihannya itu di akhirat nanti. Tetapi kepada mereka yang memilih beriman, hilang sudah kebebasan ini sepenuhnya. Karena seorang mukmin, dia dituntut untuk Islam. Akar katanya adalah aslama, berserah diri. Seorang yang beriman kepada Allah, dia harus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepenuhnya dia harus siap untuk diatur hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa lagi dia menggunakan akalnya untuk bertanya, kenapa mewajibkan saya untuk berbuat ini? Kenapa Allah mengharamkan saya melakukan ini? Kalaupun pertanyaan itu muncul dalam dirinya, maka keimanan dia akan menjawab, saya melakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan saya tinggalkan hal ini karena Allah melarangnya. Itulah jawaban seorang mukmin. Dia tidak berusaha mencari inilah hukum, alasan hukum, apa manfaatnya, apa hikmahnya. Karena keimanannya akan mengatakan, semua yang diperintahkan Allah pasti ada manfaatnya. Dimengerti atau tidak dimengerti oleh akal dia, semua yang dilarang oleh Allah pasti ada mudaratnya. Pendengar RRI bau-bau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. 14 abad umat Islam tidak pernah mengerti bahwa di dalam daging babi itu terdapat cacing pita. Karena cacing pita itu baru ditemukan di akhir abad ke-18 Masehi. Pertanyaannya, apakah umat Islam selama 14 abad itu memakan daging babi? Tentu tidak. Setiap yang dilarang Allah pasti ditinggalkan oleh seorang mukmin. Maka seorang mukmin seharusnya siap untuk mengislamkan dirinya secara penuh, secara utuh, secara kafah. Maka kepada orang yang memilih beriman, Allah menyeru, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah. Kalau kalian memilih beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara utuh. Mengislamkan diri kita setiap detik, baik dalam hubungan hablul minallah maupun hablul minannas. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 6660 ayat Al-Qur'an, yang sebagian dari ayat Al-Qur'an ini dijelaskan oleh kurang lebih 5000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus Allah Subhanahu wa taala menurunkan ribuan ayat Al-Qur'an dan ribuan hadis ini? Karena yang mau diatur hidup dari seorang mukmin itu bukan hanya sekedar salat, saum, zakat dan haji saja. Seluruh kehidupan dia per detik, mulai dari masuk keluar WC sampai mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara. Ini kalau dia memilih beriman. Tetapi kalau dia memilih tidak mau diatur hidupnya, jangan memilih beriman, tetapi pilih kafir saja. Kepada orang-orang yang berpahaman sekularisme, liberalisme, yang ingin memisahkan agama dari kehidupan, kenapa repot-repot harus menolak sebagian aturan Allah? Pilih saja kafir, Anda bebas sebebas-bebasnya. Kalau memilih beriman, ya sudah hilang kebebasan itu. Dan pilihannya hanya ada satu di antara dua. Memilih kafir atau memilih beriman. Memilih beriman, konsekuensinya kita sudah siap harus Islam. Mengislamkan diri kita. Menyerahkan sepenuhnya diri kita untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu setiap orang mukmin sadar betul bahwa selamat tidaknya dia, termasuk orang yang ditangisi atau tidak ditangisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus bisa mengislamkan dirinya setiap saat. Karena yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir bukan hanya sebatas salat, zakat
saum dan haji saja, tetapi seluruh kehidupan dia per detik. Orang yang rajin sholatnya, rajin saumnya, banyak sedekahnya, belum tentu dia bisa langsung lolos masuk ke dalam surga. Terbukti hadirin, ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Ja'a rajulun ila Rasulillah. Pernah datang seorang menemui Rasulullah, lalu dia mengadukan tentang perihal seorang wanita. Tuskarun min kasurati solatiha, wa sodokatiha, wa siyamiha. Wanita ini, wahai Rasulullah, dikenal oleh masyarakat karena banyak solatnya, banyak sedekahnya, banyak saumnya. Maksudnya, di samping solat zakat yang wajib, dia banyak sekali melakukan saum-saum sunnah, solat-solat sunnah dan bersedekah. Mau dicari tengah-tengah masyarakat ini, ya Rasulullah, tidak akan ketemu wanita sehebat dia di dalam ibadah-ibadah ini. Terkenalah kehebatan ibadah wanita ini. Sampai-sampai Aisyah radhiallahu anha, istri Rasulullah SAW, sempat menduga, kalau boleh saya menduga, wanita ini pasti ahli surga. Pendengar radio Republik Indonesia Bau-Bau yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi terkejutlah pria yang bertanya, termasuk Aisyah radhiallahu anha, ketika Rasulullah SAW yang la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang beliau tidak akan mengucapkan urusan agama seperti ini kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau menyatakan, sayang, innaha finnar, wanita ini kelak di akhirat tempatnya adalah neraka jahanam. Kok bisa begitu ya Rasulullah? Bukankah ibadah salat, saum, sedekahnya tidak ada tandingannya di masyarakat ini? Benar kata Rasulullah. Tetapi nanti ketika di akhirat, ibadah-ibadah ini dihisap, lalu ditimbang, ibadah-ibadah ini tidak bisa untuk mengimbangi dosa dia yang terlalu berat. Gerangan apa dosa dia, wahai Rasulullah, sehingga dosanya terlalu berat untuk diimbangi ibadahnya sebanyak itu? Rasulullah SAW lalu mengatakan, dia suka menyakiti hati jirannya, hati tetangganya, karena lidahnya yang tidak bisa diam itu. Menyakiti hati tetangga dengan lidah, lidahnya sudah tidak islami dalam urusan hablum minannas. Dosa itu terlalu berat untuk diimbangi ibadah-ibadah sebanyak itu. Bukankah mungkin kita pernah membaca atau mendengar hadis sahih Bukhari tentang seorang wanita yang akan masuk neraka jahanam hanya karena menzolimi seekor kucing? Menzolimi seekor kucing. Kucing tidak ada salah apa-apa, disiksanya. Setelah disiksanya, dikurungnya, lalu tidak diberinya makan dan minum sampai matinya kucing itu, masuk neraka jahanam karena menzolimi seekor kucing. Tetapi bagaimana kalau yang dizolimi ini bukan seekor kucing, tapi seorang manusia? Bagaimana kalau yang dizolimi ini bukan seorang manusia, tapi sekian ribu manusia, sekian juta rakyat? Mau masuk surga dari pintu yang mana mereka ini? Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan muhasabah bagi kita semua, pendengar RRI Bau-Bau dimanapun berada. Mari kita islamkan diri kita secara kafah, dalam batas kemampuan yang mampu kita lakukan, karena Allah tidak akan menuntut kita di luar kemampuan kita. Semoga kita bukan termasuk orang yang ditangisi oleh Rasulullah SAW. Pendengar RRI Bau-Bau yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Bila ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala semata. Dan bila ada kekeliruan, itu murni dari saya pribadi sebagai manusia yang lemah. Semoga apa yang telah kita dengarkan dapat menjadi bahan renungan dan amal yang terus mengalir pahalanya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya dalam acara Mimbar Agama Islam RRI Bau-Bau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Melodi Lewat Lagu. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Selamat malam pendengar dan jumpa lagi kita di program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Melodi Lewat Lagu. Seperti biasa, malam ini kami akan ajak Anda untuk berpartisipasi untuk merequest lagu pop kesayangan Anda di line telepon kami yang sudah kami siapkan di 0402-2823-994 dan 0822-5972-2994. Untuk segmen kita, lagunya lagu-lagu Indonesia tahunnya 2010 sampai 2026 ini pendengar ya. Lagunya lagu-lagu Indonesia itu dia. Sudah ada yang gabung tadi kayaknya ya, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam kembali.
1: Memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Dari Purnama Sari dan Jali.
0: Kabarnya gimana?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Baik ya alhamdulillah. Mau dengarkan lagunya siapa nih tahun 2010 sampai sekarang?
1: Pas lagunya Apa Kabar Sayang, boleh ya?
0: Boleh, yang Armada ya?
1: Iya.
0: Buat siapa lagunya? Salam-salamnya silakan.
1: Ada Ibu Farida, Kakak Widi, Kak
0: Bindu,
1: dan Kakak Tunda Tiara, Kakak Rami, Kakak Tunggu Bangsun juga, ada Kak Sari, ada Mas Dalu.
0: Iya.
1: Ada Kak Andi Batam sana, dan saya ingin ada Bintang kepada Kak Sari.
0: Baik.
1: Dan Gali, sama Kak Sari.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Purnama Sari, sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga. Baik, kita lanjut lagi. Silakan 0822-5972-2994 juga bisa deringkan telepon kami. Ini sudah ada yang gabung nampaknya, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam kembali.
2: Rindu melodi melewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Widi di Tokyo.
0: Pak Widi di Tokyo. Gimana kabar Pak Widi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Masih ya?
2: Gimana kabarnya?
0: Baik, sehat juga alhamdulillah. Pak Widi malam
2: cuaca,
0: ini
2: cuaca ya?
0: Cuaca ya, cuaca gimana? Saya pengen tahu ini cuaca di Tokyo gimana sih untuk bulan-bulan ini?
2: Cuaca di sini musim hujan bulan 6. Sampai bulan 7, satu bulan.
0: Sebulan
2: sudah
0: ya?
2: Mulai musim. Iya.
0: Mulai musim hujan kalau, di Tokyo ya?
2: Iya, kalau di Bau-Bau gimana ya?
0: Bau-Bau ini kabarnya masuk kemarau, tapi kemarau basah, jadi hujan gitu. Untuk dua hari terakhir ini hujan di Bau-Bau.
2: Oh, berarti nggak kemarau kepanjang ya?
0: Iya, kemaraunya katanya panjang, tapi ada hujannya itu katanya kalau dari BMKG.
2: Oh, iya. Nah, tidak menentu berarti ya.
0: Iya, tidak menentu gitu Pak Widi.
2: Pak Widi lah cuacanya kurang bagus nanti.
0: Iya.
2: Itu apa? Sering sakit ini.
0: Iya, betul. Mulai merajalela ini flu batuk ini.
2: Iya ya. Jaga kesehatan ya Bang Sadi.
0: Siap. Terima kasih Pak Widi. Ya. Mau dengar lagunya siapa Pak Widi ini 2010 sampai 2026?
2: Lagunya Noah aja ya.
0: Noah yang mana?
2: Noah apa ya judulnya? Pujaan juga apa? Yang dari Noah banyak lupa lagi lah.
0: Noah itu ada
2: masuk ya? Masuk di playlist.
0: Masuk. Kalau Noah masuk lagunya. Ada Cinta Bukan Dusta, ada Separuh Aku. Lagu-lagu beberapa lagu juga yang lama kayak Khayalan Tingkat Tinggi itu kembali di remix.
2: Separuh Aku ya.
0: Separuh aku ya.
2: Iya ya.
0: Baik, disiapkan.
2: Ya, kirim salam dulu ya.
0: Silakan Pak Widi.
2: Salamnya yang baru lewat ada Mbak Nama Sari ya.
0: Iya, Mbak Purnama Sari.
2: Nama Sari di Bulewari Mandal, Sulawesi Barat. Selamat malam, kemudian ada Pak Andi di Batam.
0: Baik.
2: Ayu masuk di Maluku Tengah.
0: Iya. Bupati
2: dari Palu. Kemudian ada Bang Binejo di Manado. Mm-hmm. Bintang Pratama, Bundur, Bu Tiara, Bu Hani, Bang Yunus, kemudian ada Bang Jul, Piola di Makassar, Bung Yono, Mbak Rani, kemudian ada lagi Mbak Arin. Syah, salamnya untuk semuanya aja ya,
0: baik.
2: Di monitor dari Pro satu Bau-Bau.
0: Iya, baik.
2: Salam sehat, Bang Jali.
0: Sama-sama ya.
2: Selamat bertugas, sampai jumpa hari.

0: ikut selamat Christmas.
1: Baik, terima kasih sudah bergabung, Bang Widi di ini ya, di mana? Di Tokyo, Jepang, tidak jauh kok ya. Terima kasih Pak Widi, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Satu lagi kita sapa pendengar, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Ini suaranya kayak robot ini.
2: Ruang Rindu.
1: Iya, Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Yono di Pimpi.
1: Oh, Bang Yono. Gimana kabar ini, Bang Yono?
2: Alhamdulillah baik. Bang Cale.
1: Baik juga, sehat. Alhamdulillah. Mau dengarkan lagunya siapa ini malam ini? 2010 sampai 2026 ini.
2: Lagu.
1: Ya, lagunya siapa Bang Yono? Suaranya hilang-hilang ini.
2: Lagunya GAC.
1: GAC, apa itu?
2: Bahagia masuk.
1: Bahagia masuk lagunya kalau bahagia. Disiapkan ya. Salam-salam, iya, silakan iya. Buat siapa?
2: Buat semua saja. Assalamualaikum, salam Ruang Rindu, berbagi rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, Yono di Pimpi, sehat selalu Bang Yono ya, dan bahagia selalu bersama keluarga. Baik pendengar, ada Armada Apa Kabar Sayang, Noah Separuh Aku, dan juga GAC Gamali, Andre dan Cantika dengan judulnya Bahagia. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: tepat, masyarakat cerdas.
1: Ruang Rindu.
2: Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, kita masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih untuk kebersamaan Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Baik, kita lanjut kebersamaan kita malam ini. Yang mau gabung silakan deringkan saja telepon kami di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Saya bacakan dulu pesan dari Bunda Hani di Kendari. Bunda Hani mau request lagunya Arif. Lagunya katanya, ya salamnya ya untuk Pak Widi, kemudian untuk Viola, kemudian untuk semua yang menyapa Bunda Hani, terima kasih, semoga semuanya sehat selalu. Kemudian buat Adinda Cali katanya semangat selalu, sehat selalu, semoga Allah mudahkan rezekinya, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda Hani. Bunda Hani lagi di Koltim katanya. Selamat beraktivitas ya di Koltim, salam buat keluarga Bunda Hani. Oke, kita nantikan lagi yang mau gabung, silakan deringkan telepon kami pendengar di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, besok ya tepatnya Jumat akan dimulai pertandingan demi pertandingan Piala Dunia 2026. Resminya besok dibuka pendengar, dan TVRI bersama RRI juga akan untuk pemegang hak siarannya itu dari TVRI, tapi RRI turut juga menyiarkan pendengar, berkolaborasi dengan TVRI akan menyiarkan hampir seluruh pertandingan. Jadi ikuti terus pertandingan Piala Dunia langsung dari radio Anda. Untuk besok itu jadwalnya ada pertandingan antara Meksiko versus Afrika Selatan pendengar di fase grup A untuk Piala Dunia tahun 2026. Laganya ini dimulai pukul 3 pagi sebentar ya waktu Indonesia Barat di Stadion Mexico City di negara Meksiko pertandingannya pendengar. Kemudian besok paginya jam 10 pagi tepatnya ada pertandingan antara Korea Selatan menghadapi Ceko dari fase grup A juga pendengar, yang diadakan di Stadion Guadalajara gitu dia pendengar ya. Waduh, susah juga sebutannya ya. Jadi nanti pantengin RRI, kami akan siarkan secara langsung laganya, baik itu laga yang pukul 3 waktu Indonesia Barat, pukul 3 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti, dan juga pada pukul 9 pagi besok atau pukul 10 pagi besok pendengar ya, dalam Pesta Bola RRI 2026. Oke, kita sapa dulu satu penelpon kita. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, yeah. Selamat malam.
2: Selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Mbak Ayu, Maluku Tengah Masohi. Gimana kabar?
3: Iya. Ayu. Oke, alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
3: Iya, saya baru monitor nih sama Bang Nirwan, Kak.
2: Dengan Cali, Dang.
3: Oh, dengan Cali. Oh, iya, Bang Cali. Bagaimana kabar di sana?
2: Baik, sehat, alhamdulillah. Ayu, gimana kabarnya di sana?
3: Kita pun kabar, baik-baik juga. Sehat-sehat, alhamdulillah.
2: Sehat-sehat, alhamdulillah ya. Gimana iya. Cuaca di sana, Dang? Hujan kah, panas kah?
3: Hari ini alhamdulillah panas ya. Panas kan, ya hari ini jadi sudah ada euforia-euforia nih ya. Kalau untuk Piala Dunia.
2: Waduh, ada info-info nonton bareng di Masohi kah?
3: Pasti dong, tapi ini kan mulainya subuh ya.
2: Iya, sebentar subuh jam
3: 3. Iya, mulainya subuh jam 3. Kita di wilayah Indonesia jam
2: 4 dong ya.
3: Jam 4
2: hampir jam 5 ya. Jam 4 sih karena kan di Jakarta jam 2. Kitanya di sini jam 3. Di situ berarti jam 4 sebentar.
3: Iya, 4.
2: Iya.
3: Ya, yang penting kemanapun itu Piala Dunia 2020 ini kita harus tetap mendapatkan timnas.
2: Iya.
3: Betul. Apa namanya? Euforia boleh ya, tapi jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan.
2: Betul. Silakan dukung klubnya masing-masing atau dukungannya masing-masing.
3: Iya, silakan dukung klubnya masing-masing. Kita nggak orang. Saya kalau dalam rumah ini Bang Ucan kita beda pendukung gitu ya.
2: Beda tim ya.
3: Beda tim, ayahnya katanya Tapi gitu. Kalau saya Portugal.
2: Portugal.
3: Iya.
2: Ada ini ya, ada Bang Haji Cristiano ya.
3: Iya dong.
2: Karena dia banyak di Arab Saudi dia. Oke deh, iya. Mbak Ayu, mau dengarkan lagunya siapa ini 2010 sampai 2026?
3: Lagu Indo kah?
2: Iya, Indo.
3: Lagu Indo, aku mau request lagu dari siapa yang bila aku, jangan
2: apa Jua?
3: Yang bila aku jatuh cinta dari ini G.
2: Bila aku
3: jatuh cinta dari ini G.
2: Bila aku jatuh cinta ya. Itu
3: kan Bang Ucan Jua.
2: Buat Bang Ucan Jua di.
3: Iya, mudah-mudahan dia sudah papan damping cepat kah toh? Bila aku jatuh cinta. Kata doakan, toh udah terbarai.
2: Iya, itu dia dang. Tapi itu
3: Bang
2: tahun.
3: Bang Ucan semua semua, ah?
2: Tapi itu tahunnya 2006 itu, enggak sampai 2010 dia. Seng masuk lagunya.
3: Oh, Seng masuk.
2: Iya, Seng masuk.
3: Supernova, kalau yang Supernova yang sayang.
2: Supernova sayang ya.
3: Iya, sayang.
2: Sayang itu lagunya tahun 2010 masuk lagunya ya gitu ya.
3: Iya, Supernova sayang yang spesial par.
2: Par
3: Ucan ya, nih di
2: alamatnya ya.
3: Beliau. Lama nggak mendengarkan dan bergabung kan tuh ya?
2: Belum gabung ini yang tua.
3: Iya sudah Pak Ucan juga buat Bang Ucul ya, buat yang ada di putar karena dia Bang Yusuf, bukan tengah Bang Yunus, dan juga Pak Menijo, Bang Leman, Pak Widi di Tokyo, Selamat Sari, Selamat di Makassar, Pak Adi ada di Batam. Dan semua yang mendengarkan pro Satere Bang, selamat ulang tahun semuanya.
2: Okay,
3: semangat menyambut Piala Dunia tahun 2026 ya.
2: Iya baik.
3: Buat abangnya terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam, terima kasih untuk Ayu di Maluku Tengah. Sehat selalu Mbak Ayu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, baik peringat kita hadirkan dulu satu lagu dari Arif featuring dengan Yolanda. Luka sekerat rasa, ada Supernova dengan Sayang. Tetap di Rari Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sayang, kamu gak bisa terus-terusan kayak begini. Dia udah gak ada. Mantan pacar kamu udah meninggal 4 tahun yang lalu. Dan kamu ngelakuin hal ini berulang-ulang tiap tahun di tanggal yang sama. Please, you have to stop.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Ruang Rindu. Baiklah pendengar, kita di sesi terakhir untuk program acara Ruang Rindu, dan langsung saja kita sapa, sudah ada yang bergabung ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Salim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Rani?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang.
1: Baik ya, alhamdulillah. Mbak Rani mau dengar lagunya siapa? 2010 sampai 2026.
2: Wah, lagunya Tai Umar, memang kita tahu.
1: Tai Umar?
2: Memang kita tahu.
1: Oke, itu lagu Bar. Tai Umar,
2: Bang?
1: Bukan lagu lama ya? Begitu kah?
2: Iya no, cari dong.
1: Dicari dong. Tai Umar. Tai Umar. Memang kita tahu ya.
2: Iya, memang kita tahu bahwa Bang Cali itu yang lagi menyuap.
1: Begitu. Tai Umar ini enggak masuk dia tahun 2000. Udah dicariin tadi lagunya. 2000-an dia lagunya.
2: Kalau Mita,
1: Mita masuk enggak? Mita masuk, tapi yang mana dulu ini?
2: Oh, Sayang Satu.
1: Sayang Satu?
2: Iya.
1: Bukan Sayang Dua, toh?
2: Iya, kalau yang mau disayang itu satu saja, Bang. Jangan dua.
1: Iya, toh. Nah, kalau sayang boleh siapa saja. Tapi yang sayang lah yang lebih sayang pasangan itu satu, iya. Gitu.
2: Oh, tunggu dong.
1: Oke, Sayang Satu.
2: Sayang Satu
1: itu 2013 masuk ke lagunya. Salam-salamnya buat siapa?
2: Pertama-tama buat Bung Sali, selamat beraktivitas.
1: Baik.
2: Semoga selalu akur dengan orang yang di rumah, insya Allah, amin.
1: Amin, ya Allah, sama-sama ya.
2: Terus juga yang udah pada lewat, ada Mbak Ayu, ada Bang Zul. Ada Ada Mbak Sari juga. Ada Bang Usman juga, sambari semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Terus, ada Alin ya. Sudah jangan pernah lewatkan Alin. Ayo gabung Alin.
1: Ayo ditunggu.
2: Lagunya Orang Yang Disayang Satu, Bang Ucan.
1: Waduh, banyak yang sayang Bang Ucan ya malam ini ya.
2: Iya, itu kan rebutan.
1: Wih, selaki-laki sadap.
2: Cuma sedap banget tuh.
1: Oke. Okay. Iya, baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Siapa tadi? Mbak Rani di Ternate ya, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Selamat malam Mbak Lin di Kendari. Mbak Lin mau dengarkan lagunya Justy Aldrin dengan judulnya Hilang. Ini featuring dengan Toto Karibo dan teman-teman ya dari Timur. Terima kasih Mbak Lin, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya di Kendari. Dan ya, karena keterbatasan waktu juga pendengar, ini menjadi sesi kita yang terakhir untuk program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Melodi Lewat Lagu. Terima kasih sudah gabung. Terima kasih juga buat Anda terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tetap bersama kami pendengar, kami akan terus temani Anda hingga jalan akhir siaran kami pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan ada jazz musik nanti yang akan temani Anda pendengar hingga jalan akhir siaran kami, tetap di 97,8 MHz dan RRI Digital. Selamat malam. Sampai jumpa.

kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat. Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: Just Music.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

Alkisah inspiratif hari ini. Alkisah di sebuah pantai lepas, beberapa ekor kerang kecil sedang bermain-main diterjang ombak pantai yang terlihat tenang. Namun, dalam sebuah sapuan ombak yang tiba-tiba datang, satu buah kerang tiba-tiba menjerit kesakitan. Rupanya, ombak yang menerjangnya membawa pasir laut yang tajam masuk ke dalam tubuh di cangkangnya. Kerang kecil itu pun mengadu pada ibunya, sambil terus menangis. Ia berkata pada ibunya, "Tolong aku, ibu. Pasir tajam ini benar-benar menyiksaku. Tolong keluarkan benda kecil ini dari dalam tubuhku. Aku ingin kembali bebas bermain-main dengan kawan-kawanku." Sang ibu merasa kasihan, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya nasihat yang mampu diucapkannya. "Anakku, kita ini terlahir tanpa tangan. Jadi, terima saja pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Coba tahan rasa sakit itu. Ibu tahu, itu tentu sangat menyakitkan. Tetaplah semangat dalam melawan rasa pedih yang pasti bakal menyiksamu. Untuk mengurangi rasa sakit itu, balutlah pasir itu dengan getah lembut yang keluar dari dalam tubuhmu. Hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kamu lakukan saat ini." Hibur ibu kerang sembari terus mencoba menenangkan anaknya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si kerang kecil harus menahan siksaan yang sangat pedih. Namun, karena memang hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa sakit, maka si kerang kecil terus berupaya bertahan. Hingga suatu hari, balutan getah itu rupanya makin hari makin membentuk adukan padat yang lembut. Tanpa disadari si kerang, dalam perjuangannya meredakan rasa sakit, getah yang dimilikinya mampu membungkus pasir itu hingga akhirnya mengeras dan membentuk bulatan kecil yang halus. Rasa sakit yang dulu tiap hari dirasakannya pun mulai menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga setiap hari si kerang terus berusaha untuk mengeluarkan getahnya agar rasa sakit itu terus berkurang. Dan begitu seterusnya. Lama-kelamaan, adukan padat dari balutan pasir itu rupanya menjadi sebuah mutiara yang cantik. Besar juga indah. Bentuknya yang bulat utuh sempurna membuat mutiara menjadi salah satu mutiara yang paling indah yang pernah ada. Sehingga saat kerang kecil teman-temannya hanya dihargai sebagai makanan laut rebus, ia memiliki harga yang sangat mahal yang dicari-cari keindahan mutiara di dalamnya. Rasa sakit yang dulu menjalarinya kini telah berubah menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa atas kecantikan mutiara yang dihasilkannya. Story by Andri Wangso.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kisah inspiratif hari ini. Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna yang berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan yang ketat. Sedangkan tanah hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau seperti aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilau terkena pantulan matahari. "Ya, kamu memang benar. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu bisa menumbuhkan pohon untuk tempat berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah di mana para manusia merasa tenang dan aman?" Jawab tanah dengan tenang. Emas pun seketika terdiam. Pendengar, kehidupan yang kita jalani saat ini penuh dengan orang-orang yang merasa dirinya adalah emas berharga nan menyilaukan. Padahal bisa jadi mereka tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka memang sukses dalam bidang pekerjaan, tampan, juga cantik. Namun, untuk berinteraksi dengan orang lain dan membantu sesama, mereka merasa enggan. Di sisi lain, ada yang seperti tanah. Meskipun terlihat biasa saja dan tidak menonjol, ia justru memberikan dampak positif bagi sekitar. Dalam hidup ini, lihatlah dengan bijaksana bahwa manfaat yang dapat diberikan pada orang lain lebih penting. Kesuksesan akan menjadi tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan manfaat untuk sesama. Hidup yang makmur juga tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk memberikan inspirasi untuk sekitarnya. Pendengar, hidup yang kita jalani merupakan serangkaian proses. Ada kalanya kita harus memberi, ada kalanya kita juga harus menerima. Jadilah seperti tanah yang tidak sombong dengan terus menebar manfaat, sekalipun sebenarnya ia tidak kalah penting dengan emas.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Untuk edisi siar kita, Kamis 11 Juni 2026, mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga aman dan lancar. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar RRI di seluruh Persada Nusantara. Kembali bersama kami RRI Bau-Bau yang mengudara di FM 97,8 MHz dan juga RRI Digital. Bersama kami yang bertugas di pagi hari ini, yang diperluaskan dari Jalan Libolio, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Jumat 12 Juni 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

بسم الله الرحمن الرحيم.

그 일은

빈. 我的。

Mm-hmm.

Dalam Quran Surat Al-Mudatsir ayat 38-47, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang-orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami yang mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah memberi dari orang yang berada di bawah tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya sedekah ketika merasa cukup. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya." Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad An-Nasa'i dari Abu Hurairah.

0: Baik, mendengar kita ke Pro 1 Makassar untuk mengikuti Mutiara Pagi dengan topik sholat tiang agama. Di sana sudah ada Rizna Supratil.
1: 26 Zulhijjah 1447 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadirkan program Mutiara Pagi Berjaringan. Siaran ini disiarkan melalui RRI Makassar, Mamuju, Bone, Kendari, Palu, Bau-Bau, dan juga Toli-Toli. Pada pagi hari ini akan mengangkat topik sholat tiang agama bersama dengan narasumber yang juga telah terhubung bersama kami melalui line Zoom. Pada pagi hari ini ada Bapak Dr. Yusri Muhammad Arsyad LCMA. Beliau merupakan anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus dosen Universitas Muslim Indonesia Makassar. Nantinya Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui line interaktif di 0821-3333-9440. Kita akan menyapa Pak Ustadz terlebih dahulu pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabar tak pagi ini, sehat?
2: Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. Semoga semua pemirsa dan kita semua sudah siap latihan.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz, kami persilakan untuk memberikan pengantar pada pagi hari ini membahas sholat tiang agama. Silakan.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga pada pagi hari Jumat yang penuh berkah ini kita bertemu kembali. Semoga kita semua dan seluruh pemirsa berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita tahu bersama bahwa kita ini berada di ujung bulan Zulhijjah dan kita semuanya akan memasuki bulan Muharram, adalah bulan haram yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita akan memasuki tahun baru Islam. Nah, kita sebagai umat Islam harus memberikan atau berusaha untuk mengambil nilai atau pemahaman atau hikmah bahwa setiap hari dari hari-hari mulia itu kita harus selalu menggunakan waktu kita dengan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terpenting dari bulan-bulan haram ini, khususnya pada saat kita memasuki bulan Muharram ini, mari kita hijrah semuanya untuk bagaimana lebih baik setiap tingkah dan laku kita dan ibadah kita. Kita berusaha untuk mengevaluasi bagaimana ibadah kita dan amal saleh kita, khususnya mengenai masalah ibadah salat. Ibadah salat ini adalah yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam agama kita setelah bersyahadat. Nah, syahadat ini kita diwajibkan mengucapkannya sekali seumur hidup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah itu kita berkewajiban melaksanakan ibadah salat 5 kali dalam sehari semalam sampai akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Selama kita berakal sehat, maka selama itu juga kita harus melaksanakannya tanpa meninggalkannya. Hanya saja kita sebagai umat Islam kadang terlena dengan ibadah salatnya yang sering dilakukan tanpa melihat kualitasnya. Padahal yang namanya ibadah salat ini juga ada sah, ada batalnya, ada sah dan batalnya. Kenapa? Karena pernah suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya melaksanakan ibadah salat karena tidak sesuai dengan syariatnya, tidak sesuai dengan hukum-hukumnya, maka Nabi mengatakan kepada ini, irdi fasalli fa innaka la tusalli. Kembalilah kamu salat, kamu belum salat. Itu artinya bahwa bisa saja salat yang kita lakukan selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita hijrah semuanya untuk bagaimana memperbaiki ibadah salat kita yang sebenarnya. Ya, karena inilah modal kita satu-satunya. Kalau ibadah salat ini baik, maka seluruh ibadah yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ibadah salat kita ini jelek, maka seluruh ibadah kita juga akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi pangkalnya, ini menjadi rukunnya, ini menjadi tiangnya dari seluruh kebaikan kita lakukan. Awwalu ma yuhasabuhi yuhasabil 'abdi yawmal qiyamati as-salat. Nah, inilah yang pertama-tama yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat ketika kita dibangkitkan, yaitu mengenai masalah salat. Nah, kita dalam melaksanakan ibadah salat ini yang harus kita pikirkan setelah kita memberi salam, apakah salat kita ini diterima atau tidak. Kenapa? Karena ini adalah tiangnya agama kita, fondasinya agama kita. Ya, makanya pada dasarnya perintah agama itu cuma satu dalam rukun Islam itu, hanya salat sebenarnya. Kenapa? Karena ibadah salat inilah satu-satunya ibadah yang tidak mengenal mampu atau tidak mampu. Kalau kita tidak mampu berdiri, maka kita salatnya duduk. Tidak mampu duduk, maka kita berbaring. Dalam keadaan berbaring, tidak bisa bergerak tangan, kepala, tapi hanya mata yang bergerak, maka salat kita lewat mata saja. Kalau kita tidak bisa menggerakkan mata kita karena kita diimpus dan seterusnya, atau kita dirawat di rumah sakit, maka kita salat dengan hati kita. Iya. Tetapi ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, zakat, haji, kalau kita tidak mampu melakukannya, tidak ada uang untuk mengeluarkan zakat, tidak sampai nisabnya, dan kita dalam keadaan, maka tidak, jangan keluarkan zakat kita. Ketika kita berjalan sakit, musafir, maka jangan melaksanakan puasa. Begitupun haji. Dan kalau kita tidak mampu, jangan melakukannya. Jadi perintah agama cuma satu, yaitu ibadah salat. Oleh karena itu, mari kita perbaiki ibadah salat kita dengan mengerti rukun-rukunnya. Nah, rukun-rukunnya ini yang terpenting adalah ada gerakan hati, ada gerakan lisan, ada gerakan badan. Nah, gerakan lisan ini ada empat, yaitu takbiratul ihram. Ya, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca tasyahud sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayidina Muhammad, sampai di situ. Wa ala ali sayidina Muhammad, itu adalah sunnah. Nah, kemudian kita memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu semuanya rukunnya salat. Nah, bacaan rukunnya salat ini tidak boleh salah setitik pun. Harus benar cara ucapannya, panjang pendeknya. Iya, kalau ada yang salah, ada yang kurang, maka batallah salatnya. Batal salatnya. Apa? Kenapa ada yang kurang? Mungkin karena ada lupa, apakah karena tidak tahu atau sengaja lah salah. Nah, semuanya itu membatalkan di mana salat kita. Jadi kalau rukun yang ditinggalkan, tidak ada ceritanya saya lupa atau saya khilaf atau saya tidak mengerti atau saya tidak paham. Nah, itulah bahayanya namanya rukun. Kita harus mengerti. Nah, maksud saya bahwa kita sebagai umat Islam jangan terlena ibadah salat kita begitu-begitu saja dari tahun ke tahun. Coba kita periksalah bagaimana bacaan salat Al-Fatihah kita. Banyak sekali imam-imam di Makassar ini, apalagi di Sulawesi Selatan, kalau kita kampung-kampung, itu bacaan Fatihahnya luar biasa banyak salat. Yes. Di Makassar saja banyak sekali salat. Nah, siapa yang berani menegur mereka? Nah, tidak ada yang berani menegur mereka. Kalau ditegur, akan terjadi pertengkaran. Karena mereka merasa pintar. Ya, pernah saya menegur imam yang salah baca Al-Fatihahnya, dia baca begini. Ya, ghairil maghdubi alaihim, dia banyak dipanjangkan. Terus saya datang menegurnya, dia bilang, saya sudah lama jadi imam di sini, tidak ditegurkan. Coba lihat, itu bahayanya. Pada saya tegur dengan baik sekali, dengan cara yang lembut, tetapi ujung-ujungnya seperti itu. Nah, mari kita hijrah semuanya. Kalau bisa mulai dari imam masjidnya, perbaiki bacaan tak semuanya. belajar ki kepada orang yang lebih pintar. Kenapa? Karena kita lah yang bertanggung jawab sah tidak sahnya ibadah salatnya orang di belakang. Kalau imamnya salah maka batallah salatnya, batallah semua salatnya orang di dalam masjid, dan kita yang imam yang bertanggung jawab di hadapan Allah.
1: Baik.
2: Makanya Rasulullah mengatakan al-imamu aqra'ukum. Imam itulah yang paling pandai bacaan. Jadi saya seperti itu. Ya, semoga ada manfaatnya. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz untuk pengantarnya pada pagi hari ini. Telah ada yang mendaringkan telepon kami. Kita akan menerima telepon yang berikut ini. Mendengar ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Laude Muhammad di Kota Bogor.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
3: Laude Muhammad di Kota Bogor.
1: Pak Laude Muhammad di Kota Bogor. Baik, silakan pertanyaannya Pak Laude.
3: Iya, sholat yang agama luar biasa. Karena sholat itu kan ada sholat berbagai keadaan, jadi gampang dilaksanakan. Pertanyaannya tempat orang sholat seperti masjid. Itu masjid itu kan banyak tangga, kenapa tidak pakai lift saja? Karena biasanya orang kalau habis sholat jatuh dari tangga atas sampai bawah. Kemudian kedua, permukaannya biasanya lantainya licin, ada orang meludah sembarang, ada orang buang ingus sembarang, atau hujan basah ya licin lagi. Yang dijaga kan pakai songkok, ternyata jatuhnya itu kena kepala belakang begitu.
1: Iya.
3: Jadi kenapa tidak dikasih karpet atau dipakai semen kasar, atau apakah itu sudah tidak itu, orang tidak jatuh begitu, tidak kena kepala belakang begitu. Jadi maksud saya supaya tempat sholat orang itu di aman begitu, tidak motoran celaka. Terima kasih banyak
1: Terima kasih banyak Pak Laude Muhammad di Kota Bauba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustaz, apakah tadi terdengar dengan jelas pertanyaan dari Pak Laude
2: Muhammad? Bisa diulang, kurang jelas
1: ya. Iya, boleh. Tadi beliau menanyakan mengenai model dari masjid ini, Pak Ustaz. Tadi beliau menceritakan bahwasanya kenapa masjid itu banyak yang menggunakan lantainya itu menggunakan marmer yang licin begitu. Kalau dari pandangan Islam sendiri ini, apakah memang ada ketentuan-ketentuan dalam membangun masjid atau seperti apa demi kenyamanan dan juga keamanan dari jamaah ini, ya, Pak Ustaz?
2: Ya, terima kasih Pak Laude dari Bau-Bau. Ya, begini, mungkin kita pernah ke Masjidil Haram, semuanya sudah melihat bagaimana Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjid Mekah. Itu luar biasa demi keamanan jamaah kita. Jadi kalau memang kita merasa di lantai ini banyak orang berjatuhan kena licin, maka panitia masjid wajib hukumnya memikirkan untuk mengeluarkan dana demi keamanan. Yang menjadi masalah kadang pendahara masjid itu masike. Artinya pelit sekali mengeluarkan dana, padahal itu uang masjid, uang jamaah. Jadi mulai dari kebersihan toiletnya, WC-nya, ya, pembangunan masjid itu harus uang masjid dihabiskan, kosongkan isinya demi keamanan dan ketenteraman jamaah kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi tolong kepada ini panitia masjid atau pegawai masjid atau khususnya bendaharanya dan ketuanya sepakat, jangan masike, jangan menggunakan, harus tepat sasaran itu dana masjid. Kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertanggungjawabkan ini dengan depan Allah, membuat celaka jamaah kita atau tidak enak salat di dalam masjid gara-gara kita tidak mengeluarkan dana. Saya tahu ada satu masjid di Makassar ini,
1: iya,
2: itu dana masjid sampai 300 juta.
1: Masya Allah.
2: Ya, tetapi masjidnya sangat-sangat membutuhkan perbaikan. Itu kenapa? Karena bendaharanya masih atau ketuanya. Ya, tolong ini jangan sampai terjadi. Ya, saya kira seperti
1: itu. Baik, jadi Pak Laude, itu tadi ya, boleh langsung ditanyakan kepada panitia masjidnya untuk ada perbaikan begitu. Di 0821-3333-9440, pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh tadi Pak Ahmad Kadir di Bulukumba bisa dicoba kembali Pak untuk mendaringkan telepon kami pada pagi hari ini membahas sholat tiang agama. Nah Pak Ustadz, kalau membicarakan mengenai sholat ya, banyak yang merasa ini masih agak sulit begitu, padahal menjadi kewajiban 5 kali dalam satu hari. Nah kalau ada yang berpendapat nih Pak Ustadz, menyatakan bahwasannya saya lebih suka menjalankan sholat sunnah tapi wajibnya masih banyak yang bolong-bolong, itu seperti apa Pak agar bisa menyempurnakan sholat kita sebagai tiang agama?
2: Ya, jadi kalau kita hanya rajinnya sunatnya dan wajibnya tidak, ya salah urutan namanya. Ya, itu namanya metodologinya salah. Jadi harus mendahulukan yang wajib dari yang sunat. Ya, makanya ada kaidah mengatakan man syaghalahu fardhu 'anil nafli fa huwa mabrur, wa man syaghalahu an-nafl 'anil fardhi fa huwa maghrur. Siapa yang mendahulukan yang sunat dari yang wajib, dia tidak diterima ibadahnya. Jadi harus didahulukan yang wajibnya dulu. Nah setelah wajibnya dilakukan, maka laksanakanlah sunnah-sunnahnya. Nah sunnah-sunnah ini akan membantu salat fardu kita diterima oleh Allah. Maka nanti di akhirat nanti itu Allah bertanya, kenapa salatnya seperti ini? Ya, jadi bolong-bolong salatnya, tidak bisa diterima kalau begini. Kenapa? Enggak, tidak sempurna salatnya. Akhirnya dirobalah salatnya seperti kain lusuh dilemparkan ke wajahnya. Akhirnya ditanya lagi, ada enggak salat sunatnya? Allahu min tatawwu, ada salat sunatnya? Ada ya Allah. Ah, kalau begitu sempurnakan salatnya karena salat sunatnya. Jadi itu pentingnya, jadi ada kolaborasi antara salat wajib dengan salat sunat. Maka tapi dia gimana nih? Salat wajib tak dan salat sunatnya. Semuanya dua-duanya harus perbaiki. Ya seperti itu.
1: Oke, baik. Bang, saat ini ada yang bertanya ya melalui pesan WhatsApp kami, ada Pak Adi, beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana kalau melaksanakan sholat di masjid dengan menggunakan kaos yang ada tulisan-tulisannya, apakah itu sah atau seperti apa? Bagaimana Pak Ustadz?
2: Nah ini juga menjadi masalah juga pada dasarnya. Makanya kalau kita ke masjid usahakan yang putih, yang tidak tulisannya. Ya, memang kadang kalau kita sholat ada orang di depan kita di kaos tertulis I love you, kita lihat gambar-gambar, ya terus ada tulisan-tulisan yang lain. Nah usahakan, tidak masalah sebenarnya, tidak merubah, tidak itu sah saja salatnya, tetapi jamaah kita yang di belakang ini harus istiqam, harus keras, artinya harus menekan nafsunya untuk tidak melayang pikirannya setelah membaca itu. Makanya usahakan mata kita ke bawah tempat sujud. Tapi kadang kita tidak tanpa rasa, kita langsung membaca itu. Ya, lihat lagi sampingnya, ini yang membuat tidak khusyuk. Nah, ini tantangan ya. Makanya kita harus saling membantu, janganlah kita ke masjid dan memakai kaos-kaos yang, yang ada tulisan-tulisannya itu. Nah, apalagi kalau baju kaosnya itu agak pendek, pada saat ruku, kelihatan, auratnya di bawah karena tertarik ke atas, akhirnya itu juga berbahaya membuat batal salat kita. Itu bahaya kalau baju kaos. Ya, sekira seperti itu.
1: Baik, itu tadi Pak Adi ya penjelasannya. Ya. Itu kan untuk kaum Adam ya, Pak Ustaz. Tapi kalau untuk kaum Hawa sendiri ini bagaimana? Sekarang kan kena berbagai motif, berbagai warna. Itu kalau dari Islam sendiri ini harusnya yang seperti apa yang digunakan untuk salat?
2: Nah, saya pernah komentar begini, seandainya mukena itu makin bagus, mukena itu pasti sah salatnya, alangkah baiknya. Ya, jadi sahnya salatnya tidak tergantung mukena kita yang mewah, sutra, mengkilat. Nah, saya sering melihat seperti itu di masjid. Nah, itu tidak dianjurkan sebenarnya seorang perempuan terlalu mewah, ya mahal, ya mukena ke masjid, apalagi kalau itu hari Lebaran ya. Memperlihatkan padahal hati kita tidak kemana-mana, tidak khusyuk. Jadi intinya semuanya dalam Islam itu kesederhanaan. Kesederhanaan itu sangat dijunjung tinggi dalam agama kita. Ya, jangan sampai kita ke masjid muncul dalam hati, lihat kah, bukan aku, saya paling bagus di sini. Nah, ini sudah membuat dosa itu. Ya, karena ada kesombongan. Makanya kata guru kita, apabila kita pakai baju, pakaian, dan muncul rasa lebih baik dari yang lain, maka janganlah pakai baju itu. Kenapa? Karena muncul kesombongan. Dan itu berbahaya.
1: Baik, di 08213333944 pendengar dan juga pemirsa, kami mengundang Anda untuk bergabung pada pagi hari ini di Mutiara Pagi Berjaringan Jumat 12 Juni 2026. Baik, Pak Ustaz, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar dan juga pemirsa, tetap bersama kami, masih akan menemani Anda di Mutiara Pagi Berjaringan.
4: Ali bin Abi Thalib berkata, betapa bodohnya manusia, ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras, kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut, kau bisa diperah."

0: Religi Pagi berjaringan Korwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Mutiara Pagi Berjaringan pada pagi hari ini. Kita akan menerima telepon yang telah bergabung. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari Bapak siapa di mana?
2: Dari Abdullah di Bone.
1: Pak Abdullah, silakan pertanyaannya Bapak.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pak Abdullah dari Bone, Pak. Ya, agak keren, Pak.
2: Alhamdulillah, makasih Ustaz Prabosi. Sudah hujan.
1: Iya.
3: Iya, bosini. Iya.
2: Iya, alhamdulillah. Begini Ustaz, saya mau tanyakan. Kadang-kadang artinya Ustaz kita sebagai tunanetra, Ustaz artinya saya dibantu untuk ke masjid oleh orang lain. Kadang-kadang kita terlambat untuk mengikuti hanya khutbah Ustaz. Padahal yang saya tahu itu Ustaz, salah satu jawabnya rukun dari sholat Jumat itu ada khutbahnya Ustaz. Bagaimana hukum ini Ustaz? Apakah kita sebagai tunanetra ini berdosa itu mengikuti khutbah dengan lengkap atau bagaimana Ustaz? Nah, yang kedua saya tanyakan, biasanya kalau hari Jumat itu sudah masuk malam Jumat sampai hari Jumat itu subuh, terus saya sering selalu bacaan Ustaz, membaca pasti orang baca membaca ayatul kursi Ustaz setelah membaca Fatihah Ustaz. Bagaimana hukumnya ini, Ustaz?
1: Iya.
2: Terima kasih, Ustaz.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab, Pak Ustaz?
3: Iya. Begini. Jadi, saya doakan Bapak Abdullah dari Bone, ya, Allah membuka penglihatannya.
1: Amin.
3: Dan dibersihkan hatinya. Amin. Dan saya sangat terharu dengan pertanyaan Bapak, ya. Bapak itu ahli surga, Bapak. Jadi pernah satu saat, sebentar Pak Isa berusia jawab, ada seorang sahabat Nabi yang buta datang kepada beliau, kepada Rasulullah, Rasulullah doakan saya bagaimana saya bisa melihat. Kata Nabi, kalau kamu saya doakan, kalau kamu posisimu seperti ini tidak melihat, kau terjamin masuk surga. Tapi kalau kau melihat, belum tentu masuk surga. Maka kata sahabat ini, saya mau melihat, Rasulullah doakan saya. Nah, jadi maka Nabi mendoakannya, suruh bersalat sudah dua rakaat, disuruh baca satu doa, diajarkan Rasulullah, tidak lama kemudian langsung melihat, ya, berkah. Nah, kami doakan Bapak itu ada ahli surga bandingkan kita ini yang kelihatan melihat alam semesta. Jadi sabar aki Pak Abdullah, insyaallah tamaki surga. Nah, sebenarnya kalau Bapak seperti posisi seperti ini tidak ada masalah karena ada uzurnya, ya, apalagi kalau tidak ada yang membawa, yang membimbing. Ya, memang ada di zaman Rasulullah namanya Ummu Maktum. Ini seorang sahabat Nabi, tukang azan dan juga buta zaman Rasulullah, tetapi beliau rajin sekali ke masjid, bahkan tukang azannya. Nah, kalau mungkin Pak Abdullah artinya mau sempurna salat Jumatnya, ya, pada saat mulai mengaji masjid, ya, mulai bikin bergerak ke masjid kalau mungkin betul-betul sempurna salat Jumatnya. Tapi kalau kita terlambat sampai akhirnya khutbah Jumat mungkin tinggal sedikit baru datang, tidak ada masalah juga. Bahkan kalau ada uzur tak, tidak sempat mendengarkan khutbah, hanya dua rakaat salat Jumat itu saja dilakukan, enggak ada juga masalah. Tetapi usahakan ini terlaksana, jangan sering-sering. Tapi kalau memang ada uzur tak karena susah ki berangkat cepat, ya enggak ada masalah juga. Iya, Allah memberikan kemudahan bagi Bapak khususnya. Ya, gitu. Kemudian yang kedua apa tadi, ya?
1: Beliau menanyakan apakah boleh pada saat melaksanakan sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah ini disertakan dengan ayat kursi, Pak Ustaz.
3: Ya, boleh sekali, bagus sekali. Ada yang itu kan ayat yang paling agung dari seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, silakan kalau kita suka ayat itu, kita suka teruskan saja. Pernah seorang sahabat Nabi kalau salat selalu qulallahu ahad. Ya, bahkan menjadi imam selalu qulallahu ahad. Ini dilaporkan kepada Rasulullah. Ini sahabat ini dia hafal Quran tapi dia suka qulallahu ahad. Akhirnya Nabi manggilnya, kenapa kau suka qulallahu ahad? Padahal kau tahu ayat-ayat yang lain. Dia bilang, itulah saya sangat suka qulallahu ahad karena di dalamnya ada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah. Kalau begitu kata Nabi, itulah yang membuat kau nanti masuk surga gara-gara qulallahu ahad. Nah, begitu juga Abdullah, insyaallah karena bapak suka itu kursi sambil itu menjadi jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
3: Ya, seperti itu ya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz untuk penjelasannya, dan itu tadi ya Pak Abdullah, semoga menjawab pertanyaan dari bapak. Di penghujung perjumpaan pada pagi hari ini, Pak Ustaz, boleh diberikan kesimpulan dari pembahasan kita sholat tiang agama sekaligus doa penutup. Silakan.
3: Ya, kepada seluruh pemirsa, mari kita menyadarkan diri kita, khususnya dalam memasuki bulan Muharram ini, kita hijrah semuanya untuk yang terbaik dan lebih baik lagi. Apakah hubungan sosial kita, hubungan dalam keluarga kita, dalam agama kita, semuanya kita usahakan untuk yang lebih baik. Ini kebaikan kita, masa depan kita di akhirat nanti. Khususnya ibadah sholat kita, mari kita cengi maning sampai jatah. Karena ini menjadi masalah besar kalau ini tidak kita sadari bahwa sholat kita ternyata banyak bolongnya, banyak salahnya. Ya, sekiranya demikian, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain bi rahmatika ya zal jalali wal ikram. Rabbi fi lana wa li walidina wa li mashayikhina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini telah berkenan untuk memberikan tausiah di Mutiara Pagi Berjaringan. Sehat selalu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baik pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi Mutiara Pagi Berjaringan untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, kami mohon maaf. Jangan khawatir, setiap harinya dan juga hari Jumat kami hadir menemani Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah kita membahas mengenai sholat tiang agama, semoga kedepannya ibadah kita semakin dimudahkan dan juga semakin disempurnakan. Kami akhiri, saya Risa Supratio beserta rekan Z Daning di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Baik pendengar, kembali bersama kami RRI Bau-Bau ya, untuk kebersamaan kita hampir pukul 6 pagi ini. Tadi kita sudah mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan bersama dengan Pro 1 Makassar dengan topik salat yang agama. Di sana tadi sudah dipandu oleh Risna Supratio ya. Semoga tentunya ya menjadi menambah pengetahuan kita ya di pagi hari ini. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan hadir dengan Captain pagi ini menghadirkan informasi terkini seputar Kepulauan Buton dan juga sekitarnya. FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
2: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton menjadi 60-70 ton per hari pada 2026. Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau menegaskan retribusi masuk di kawasan wisata Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Saya Rizka Lina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Baik, pendengar, kita ke berita yang pertama. Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton menjadi 60-70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui Bank Sampah, TPS 3R, serta pengolahan kompos. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
1: Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
4: Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton per hari pada 2025 menjadi 60-70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Delha Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui Bank Sampah TPS 3R serta pengolahan kompos. Kepala UPTD Persampahan Delha Bau-Bau, Anissa, mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat yang mengarahkan sampah untuk dipilah dan diolah sebelum masuk ke TPA.
1: Banyaknya TPA yang ditutup saat ini, jadi pemerintah pusat itu programnya semua sampah harusnya tidak langsung masuk ke TPA, harus masuk ke Bank Sampah, TPS 3R, dan rumah kompos. Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
4: Menurutnya, sistem pengelolaan sampah yang baik mengharuskan sampah terlebih dahulu masuk ke Bank Sampah, TPS 3R, rumah kompos, maupun tempat pengolahan sampah terpadu TPST sebelum residunya dibuang ke TPA. Namun hingga saat ini Kota Bau-Bau belum memiliki TPST, karena itu Delha terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengurangi volume sampah yang langsung dibuang ke TPA. Salah satu langkah yang dinilai berhasil adalah pengelolaan sampah kapal melalui Bank Sampah Pelni. Program tersebut mampu menekan jumlah residu yang masuk ke TPA secara signifikan.
1: Sampah Pelni itu kan 90% sampah plastik, jadi itu dimanfaatkan di situ, di daur ulang, maksudnya dipilah dulu di situ, kemudian nanti residunya bawa di TPA. Residunya itu ya sekitar tidak sampai 10%.
4: Selain Pelni, Delha juga mengarahkan sejumlah perusahaan lain termasuk PLTMG, pusat perbelanjaan, dan pelaku usaha besar untuk bekerja sama dengan Bank Sampah maupun pengelola sampah pihak ketiga. Anissa menjelaskan pengelolaan sampah oleh pihak ketiga telah diatur dalam peraturan daerah. Melalui skema tersebut, sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dipilah dan didaur ulang tanpa harus dibuang ke TPA. Menurut Anissa, kondisi TPA di Sulawesi Tenggara saat ini mendapat perhatian. Dari sejumlah daerah di Sultra, hanya TPA Kota Bau-Bau dan Kota Kendari yang masih dalam kondisi aman beroperasi. Karena itu, Delha mengajak masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus meningkatkan jumlah sampah yang dapat didaur ulang. Delha juga berharap dukungan fasilitas pengelolaan sampah dapat diperkuat. Idealnya, setiap kelurahan memiliki bank sampah, sementara setiap kecamatan dilengkapi TPS 3R atau TPST sebagai pusat pemilahan dan pengolahan sampah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau mengusulkan pembentukan pos pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia atau P4MI kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Bau-Bau Yusron Fahim saat melakukan kunjungan kerja ke kementerian tersebut di Jakarta Rabu 10 Juni 2026. Dalam kunjungan itu, Wali Kota didampingi Wakil Wali Kota Bau-Bau Deham Sinabolu dan diterima oleh Wakil Menteri PPMI Zulfikar Ahmad Tawala.

0: Berikan perlindungan dan pendampingan bagi calon pekerja migran sejak proses perekrutan, pelatihan, hingga penempatan secara resmi. Sebagai bentuk dukungan tersebut, program tersebut pemerintah Kota Bau-Bau menyatakan kesiapan menyediakan gedung operasional apabila pembentukan P4M ini disetujui oleh Kementerian PPMI. Usulan tersebut juga telah mendapat respon positif dan saat ini menunggu proses penandatanganan nota kesepahaman sebagai dasar pelaksanaannya. Selain mengusulkan pembentukan, pemerintah Kota Bau-Bau juga berkomitmen menyiapkan Balai Latihan Kerja atau BLK sebagai pusat peningkatan kompetensi bagi seluruh pekerja migran. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja internasional. Sebagai dukungan awal, Kementerian PPMI memastikan Kota Bau-Bau akan memperoleh kuota beasiswa satu kelas pelatihan khusus bagi pemuda yang berminat mempersiapkan diri untuk bekerja di luar negeri. Melalui pembentukan pos pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia dan penguatan pelatihan kerja, pemerintah Kota Bau-Bau berharap perlindungan terhadap pekerja migran sebagai optimal serta mampu membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
0: Warta Kepton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau menegaskan retribusi masuk di kawasan wisata Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas hingga berolahraga di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Mengenai hal itu, Afriansah kembali melaporkan.
2: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata.
3: Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau menegaskan retribusi masuk di kawasan Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas, berolahraga, atau beraktivitas sehari-hari di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau, Idrus Taufik Saidi mengatakan, kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan retribusi hanya dibebankan kepada wisatawan yang menikmati objek wisata dan layanan yang tersedia di kawasan Benteng Keraton Buton.
2: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata. Terbukti yang berolahraga mungkin sepanjang dia menikmati saja, tidak mencari tahu tentang kebesaran itu, memakai fasilitas benteng sebagai sarana olahraga, ya itu tidak dipungut.
3: Idrus mengatakan, sejauh ini warga lokal yang tinggal di kawasan benteng, aparatur sipil negara yang sekedar melintas, pedagang, pengantar surat, hingga masyarakat yang menghadiri kegiatan keluarga atau undangan juga tidak dikenakan retribusi. Sebaliknya, pungutan tetap diberlakukan kepada wisatawan yang datang untuk menikmati destinasi wisata di kawasan Benteng Keraton Buton. Menurut Idrus, pengelolaan kawasan benteng memiliki tantangan tersendiri karena selain menjadi destinasi wisata, wilayah tersebut juga merupakan kawasan pemukiman dan jalur penghubung menuju sejumlah tempat. Sehingga pemerintah Kota Bau-Bau menerapkan pendekatan khusus dalam pelaksanaan retribusi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang sehari-hari memanfaatkan kawasan Benteng Keraton Buton sebagai akses transportasi maupun ruang aktivitas sosial. Saat ini tarif retribusi masuk ke kawasan Benteng Keraton Buton ditetapkan sebesar Rp10.000 untuk wisatawan domestik dan Rp50.000 bagi wisatawan mancanegara untuk satu kali kunjungan. Tiket tersebut memberikan akses ke seluruh kawasan wisata yang berada di dalam Benteng Keraton Buton. Wisatawan dapat mengunjungi berbagai situs bersejarah dalam satu kawasan, mulai dari masjid bersejarah, batu popawa, makam para sultan, hingga berbagai peninggalan Kesultanan Buton lainnya. Selain menikmati objek wisata, pengunjung juga bisa memahami sejarah dan kebesaran Kesultanan Buton melalui narasi sejarah yang disediakan di lokasi wisata. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita yang terakhir.

Pemerintah Kabupaten Buton terus mempersiapkan program bantuan perumahan guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Republik Indonesia. Komitmen itu ditunjukkan melalui kunjungan kerja Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra didampingi pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Buton Lajoni di Kementerian PKP RI Senin 8 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, rombongan pemerintah Kabupaten Buton diterima Direktur Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kementerian PKP RI Indra Gunawan bersama jajaran. Bupati Buton menjelaskan, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap tahapan program perumahan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat yang terukur dan didukung data yang akurat. Pendataan yang telah dilakukan menjadi dasar penting dalam menyusun langkah lanjutan bersama pemerintah pusat. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Buton Lajoni menyampaikan bahwa koordinasi dengan Kementerian PKP merupakan tindak lanjut dari hasil pendataan kebutuhan perumahan yang telah dilakukan di daerah. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan berbagai dukungan program perumahan, terutama bagi ASN yang hingga kini belum memiliki rumah. Sebagai tindak lanjut hasil koordinasi tersebut, pemerintah Kabupaten Buton akan menggelar sosialisasi program perumahan subsidi bersama BP Tapera pada 15 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai skema pembiayaan dan fasilitas perumahan subsidi, sekaligus mematakan minat masyarakat yang berpotensi menjadi peserta program. Sebelum kami akhiri kuota Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton menjadi 60-70 ton per hari pada 2026. Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau menegaskan retribusi masuk di kawasan wisata Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rizka Rina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat Buton memiliki ritual dan tradisi khas suku Buton, diantaranya tradisi tandaki dan posusu, yang biasa dibilang acara hitanan bagi masyarakat Buton. Tandaki digunakan untuk anak lelaki, sementara posusu untuk anak perempuan. Secara bahasa, tandaki merujuk pada mahkota raja yang dikenakan pada anak lelaki yang disunat. Sunatan umum dilakukan saat usia 10 tahun, saat anak telah fasih berbicara dan masuk akil balig bagi anak perempuan, disertai dengan menindik daun telinga untuk dipasang anting. Upacara tersebut menjadi lambang jika anak-anak tersebut telah wajib menjalankan perintah Allah dan menjalankan

Sebagai penghuni bumi, tentunya kita harus sadar akan keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita makhluk hidup, yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya, mulai dari air, tanah, tanaman, dan segala elemen yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak, semakin kita melakukan kebiasaan buruk yang merusak lingkungan tersebut, sama saja merusak diri kita sendiri. Karena jika kualitas alam menurun, kita yang tinggal di dalamnya juga terkena imbasnya. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, kurangi penggunaan sampah plastik, dan kurangi penggunaan kertas, serta meminimalisir penggunaan kendaraan. Mulai dari sekarang, cintai bumi kita.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Oke, baik mendengar 97,8 MHz. Selamat pagi tentunya ya untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Kita update informasi terlebih dahulu ya, di mana Timnas Meksiko meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka grup A Piala Dunia 2026. Ini menjadi awal positif ya bagi El Tri di hadapan pendukung sendiri di Stadion Azteca. Meksiko langsung mengambil Afrika Selatan juga ya. Ini lebih banyak bertahan untuk meredam tekanan yang terus dilancarkan pada pemain Meksiko. Sejumlah peluang berhasil diciptakan El Tri melalui kombinasi serangan cepat dari pada awal pertandingan. William sempat menggagalkan peluang ke berbahaya Meksiko yang melalui tembakan keras Jimenez dari luar kotak penalti. Penyelamatan tersebut membuat Afrika Selatan mampu bertahan pada menit-menit awal pertandingan. Tekanan menurut Meksiko akhirnya menumbuhkan hasil pada menit ke-9 pertandingan babak pertama. Julian Quiñones sukses mencetak gol pembuka sekaligus membawa El Tri unggul 1-0 atas Afrika Selatan.

Rumah adat Banuatada adalah rumah adat yang berasal dari suku Buton di Sulawesi Tenggara. Rumah adat Banuatada ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan status sosialnya di masyarakat. Salah satunya adalah Kamali atau Malige yang menjadi kediaman raja atau Sultan Buton dan keluarganya di masa lampau. Rumah adat ini memiliki struktur yang unik dan diklaim anti gempa. Sebab rumah adat Banuatada didirikan hanya dengan saling mengait tanpa tali pengikat atau paku, melainkan menggunakan pasak atau paku kayu. Bangunannya terdiri dari 4 tingkat atau 4 lantai. Tiang depan berjumlah 40 buah tiang. Tiang tengah atau utama disebut dengan tutumbu, yang memiliki arti tumbuh terus. Dibuat dari kayu wala dan bersegi 4. Jumlah tiang yang berada di samping rumah adat Banuatada mencerminkan kedudukan atau status sosial pemilik rumah. Semakin banyak jumlahnya, semakin

Anda, mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia, sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

Wanita di suku Mentawai di Pulau Siberut, Sumatera Barat memiliki tradisi kerik gigi atau meruncingkan gigi. Tradisi yang sudah turun-temurun itu dipercayai menjadi salah satu tanda seorang wanita menginjak usia dewasa. Selain itu, tradisi ini juga dipercaya membuat wanita lebih cantik dan menawan. Alat yang digunakan untuk meruncingkan gigi biasanya terbuat dari besi atau kayu. Selama proses pengerikan, wanita suku Mentawai tidak dibius seperti yang dilakukan oleh dokter gigi bila akan melakukan pencabutan gigi. Selain tradisi kerik gigi, masyarakat Mentawai juga dikenal memiliki tradisi menghias tubuh mereka dengan tato. Menurut keyakinan suku Mentawai, manusia memiliki dua wujud, yaitu arwah dan tubuh yang tidak akan binasa. Apabila mereka tidak puas dengan penampilan fisiknya, mereka akan terkena penyakit dan ditarik ke dunia lain. Kepercayaan ini membuat warga suku Mentawai menghiasi tubuh mereka dengan menggunakan tato dan merubah bentuk giginya. Tujuannya adalah membuat jiwa mereka selalu bahagia dan panjang umur.

0: Tradisi Fahombo Batu atau Lompat Batu berasal dari Nias, Sumatera Utara dan hanya dilakukan oleh lelaki. Fahombo Batu menjadi salah satu ritual yang terkenal di Nias. Namun, tidak semua daerah di Nias memiliki tradisi ini. Salah satu yang masih melakukannya adalah di wilayah Teluk Dalam. Tradisi Fahombo Batu telah lama dilaksanakan, bahkan hingga berabad-abad dan secara turun-temurun. Anak lelaki yang berumur 7 tahun di Nias sudah berlatih lompat tali. Ketinggian tali tersebut akan bertambah seiring bertambahnya usia mereka. Nantinya, lelaki tersebut akan diminta melompati batu setinggi 2 meter dengan tebal 40 cm. Sejauh ini, belum ada catatan yang menjelaskan sejarah dari tradisi lompat batu ini. Hanya saja, masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa tradisi ini berasal dari zaman dahulu saat keahlian melompat batu sangat dibutuhkan oleh suku Nias. Dulu, setiap desa atau pemukiman penduduk dipagari dengan batu sebagai pertahanan. Maka atas dasar itu, perlu keahlian masyarakat saat itu untuk memasuki atau melarikan diri dengan cepat dengan melompat pagar batu itu. Anak laki-laki di Nias mulai berlatih untuk melompati batu sejak umur 7 tahun. Mereka akan terus melompati tali yang dijadikan sebagai pengganti dari batu dengan ketinggian yang disesuaikan dengan umur dan kemampuan sang anak. Akhir dari latihan tersebut, sang anak akan melompati batu yang sesungguhnya. Bagi laki-laki yang sudah berhasil melakukan lompat batu, maka dia dianggap sudah dewasa untuk melakukan hak dan kewajiban sosial sebagai orang dewasa. Selain itu, tradisi lompat batu juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah. Laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu dianggap heroik dan bermartabat. Bukan hanya si laki-laki, tapi juga keluarganya. Sehingga biasanya setelah berhasil melakukan lompat batu, keluarga akan melakukan syukuran sederhana dengan menyembelih ayam atau hewan lainnya. Pada zaman dulu, laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu akan menyandang gelar sebagai pembela desa. Saat terjadi konflik antara masyarakat di sana, dia harus membela desanya agar tidak diserang.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama kami tentunya ya di hari ini. Baik, teman, kita lanjut informasi selanjutnya ya pendengar, di mana Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan Khalifah mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak. Ini disampaikan saat menghadiri pelepasan peserta didik kelas 9 MT 8 Dewa tahun ajaran 2025-2026. Dalam sambutannya tersebut, ucapan selamat kepada seluruh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang madrasah sanawiyah. Khalifat berharap para lulusan dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi sebagai bekal mereka di masa depan tentunya. Ilmu yang diperoleh selama belajar di madrasah tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana madrasah memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berilmu sekaligus berakhlak mulia. Khalifah berpesan kepada para lulusan agar senantiasa menghormati dan membahagiakan orang tua, dan doa dan ridho orang tua menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan pendidikan maupun capaian cita-cita.

Tradisi Fahombo Batu atau Lompat Batu berasal dari Nias, Sumatera Utara dan hanya dilakukan oleh lelaki. Fahombo Batu menjadi salah satu ritual yang terkenal di Nias. Namun, tidak semua daerah di Nias memiliki tradisi ini. Salah satu yang masih melakukannya adalah di wilayah Teluk Dalam. Tradisi Fahombo Batu telah lama dilaksanakan, bahkan hingga berabad-abad dan secara turun-temurun. Anak lelaki yang berumur 7 tahun di Nias sudah berlatih lompat tali. Ketinggian tali tersebut akan bertambah seiring bertambahnya usia mereka. Nantinya, lelaki tersebut akan diminta melompati batu setinggi 2 meter dengan tebal 40 cm. Sejauh ini, belum ada catatan yang menjelaskan sejarah dari tradisi lompat batu ini. Hanya saja, masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa tradisi ini berasal dari zaman dahulu saat keahlian melompat batu sangat dibutuhkan oleh suku Nias. Dulu, setiap desa atau pemukiman penduduk dipagari dengan batu sebagai pertahanan. Maka atas dasar itu, perlu keahlian masyarakat saat itu untuk memasuki atau melarikan diri dengan cepat dengan melompat pagar batu itu. Anak laki-laki di Nias mulai berlatih untuk melompati batu sejak umur 7 tahun. Mereka akan terus melompati tali yang dijadikan sebagai pengganti dari batu dengan ketinggian yang disesuaikan dengan umur dan kemampuan sang anak. Akhir dari latihan tersebut, sang anak akan melompati batu yang sesungguhnya. Bagi laki-laki yang sudah berhasil melakukan lompat batu, maka dia dianggap sudah dewasa untuk melakukan hak dan kewajiban sosial sebagai orang dewasa. Selain itu, tradisi lompat batu juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah. Laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu dianggap heroik dan bermartabat. Bukan hanya si laki-laki, tapi juga keluarganya. Sehingga biasanya setelah berhasil melakukan lompat batu, keluarga akan melakukan syukuran sederhana dengan menyembelih ayam atau hewan lainnya. Pada zaman dulu, laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu akan menyandang gelar sebagai pembela desa. Saat terjadi konflik antara masyarakat di sana, dia harus membela desanya agar

Suku Dani adalah salah satu suku paling terkenal dan terbesar di Papua. Suku ini memiliki budaya dan tradisi unik, bahkan cukup ekstrim. Suku Dani dikenal dengan tingkat persaudaraan yang tinggi di antara mereka sendiri. Salah satunya adalah tradisi potong jari saat ada anggota keluarga yang tidak hadir. Bagi orang normal, memotong jari terdengar mengerikan. Namun, bagi suku Dani, memotong jari memiliki makna yang mendalam. Ketika seorang anggota keluarga meninggal, satu jarinya dipotong. Kebanyakan orang yang melakukan pemotongan jari ini adalah wanita. Namun, selain wanita, beberapa pria juga melakukannya untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam. Laki-laki biasanya tidak memotong jari mereka, tetapi mereka memotong kulit telinga mereka. Jari dianggap sebagai lambang kerukunan, persatuan, dan kekuatan suku Dani. Suku Dani memiliki ungkapan yang berbunyi, Wene opakima dapulik welai karek mekehasik. Ungkapan ini berarti simbol hidup bersama dengan keluarga, klan, rumah, suku, leluhur, bahasa, sejarah, dan juga asal-usul. Sebelum pemotongan jari dimulai, jari dililitkan di sekitar benang dan mantra diucapkan. Jari-jarinya diikat dengan benang sampai mati rasa untuk mengurangi jumlah darah yang keluar. Pemotongan jari dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perempuan dapat menggigit jarinya atau dapat menggunakan kapak maupun pisau. Setelah tradisi berakhir, luka tersebut dibalut dengan daun dan melalui proses penyembuhan alami yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan selama beberapa hari di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Tradisi ini disebut dengan istilah Tabot. Upacara Tabot merupakan kegiatan keagamaan yang digelar sebagian umat Islam di Bengkulu sebagai upaya memperingati wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Upacara ini juga dimaksudkan sebagai penghormatan atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW itu ketika dirinya wafat di Perang Karbala yang berlangsung di Irak pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi Silam. Meski inti upacara Tabot adalah mengenang meninggalnya Husain bin Abi Thalib di Perang Karbala, tapi ternyata kata Tabot sendiri punya arti. Dinukil dari jurnal Universitas Diponegoro, istilah Tabot berasal dari kata tabut dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Bila menilik dari dalam Al-Quran, kata tabut diketahui sebagai peti yang berisikan kitab Taurat, di mana pada masa lalu Bani Israel meyakini bahwa mereka akan memperoleh kebaikan jika peti ini muncul dan berada di tangan pemimpin mereka. Demikian sebaliknya, mereka akan tertimpa malapetaka apabila peti itu menghilang.

Dan tentunya pendengar ya, kita hadirkan informasi selanjutnya. Ini mengenai World Ocean Day ya, dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia, kelompok pengelola akses area perikanan Pulau Siompu menggelar aksi bersih pantai di kawasan Pantai Desa Karaya, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan. Tentunya ini digelar oleh didukung oleh RAR Indonesia, Dinas Perikanan Kabupaten Buton Selatan, serta pemerintah pemerintah Desa Karaya, melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari warga, pelajar, pemerintah desa, kelompok simpan pinjam, hingga anggota kelompok PAAP Pulau Siompu. Ketua kelompok PAAP Pulau Siompu, di mana juga aksi bersih ini, aksi bersih pantai ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Laut Sedunia yang dilaksanakan yang melibatkan berbagai masyarakat ya, ada juga pelajar, pemerintah desa. Oke, baik. Selanjutnya, thank you. Nah, ada 81 peserta yang mengambil bagian dari kegiatan tersebut, mengumpulkan sampah 147,8 kg yang didominasi oleh sampah plastik. Dalam kesempatan ini juga pendengar ya, di mana juga peserta mendapatkan sosialisasi mengenai dampak negatif sampah terhadap ekosistem laut, khususnya sampah plastik yang dapat mencemari perairan dan mengancam kelangsungan hidup biota laut. Aksi nyata yang dilakukan masyarakat Desa Karaya ini menjadi bentuk bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat diwujudkan melalui langkah sederhana. Baik pendengar, masih ada informasi lainnya bakal Rizky hadirkan untuk Anda. Tetap stay tune terus di RRI Bau-Bau.

0: Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.
1: Baik pendengar, kita ikuti Warta Berita Sentral Jakarta bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandri Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan,